0: Caning, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaan menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Oke, jane saiki wae prakiran cuaca gawe wilayah teng Jawa Timur, baik itu kota dan juga kabupaten, kaya Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung, Caning. Perkiraan cuaca nih gawe isu iki, Caning, roto-roto cerah lan onok peluang kabut, onok kabut lan asap, Caning ye. Terus mari ngono, Caning, gawe awan sampai engko sore di prakirakno cerah dan ada peluang terjadi udara kabur. Sementara bengi di prakirakno cerah lan onok peluang terjadi kabut asap. Dini hari di prakirakno cerah berawan dan berpeluang terjadi kabut asap. Suhu udara ini, Caning, roto-roto 8-35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 36-100%. Angin teko arah timur laut dengan kecepatan 5-35 km per jam. Nggih, Caning, niku mau nggih prakiraan cuacane kanggo Jawa Timur nggih, wilayah-wilayah sing enten teng Jawa Timur. Dari BMKG, Caning, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo. Gawe arus lalu lintas, sudah hari masuk sekolah dan hari Bapak Ibu bekerja. Artinya, ya sudah, macet lagi, Caning, yo. Tapi macetnya gawe nang Jalan Pemuda terpantau cukup kondusif. Tidak ada kemacetan yang sampai bikin gak bisa bergerak kendaraan, tidak. Jadi Caning sing melintas nang Jalan Pemuda aman ya, insya Allah. Dan untuk untuk daerah-daerah lainnya, Caning, monggo sampean yang mau sharing, silahkan langsung aja bisa sharing mawon, Caning, tentang kondisi di sekitaran sampean ya. Oke, Cina Tanjung Perak pagi ya, Caning, yo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Cak Haji Soko, komentator bola MC Persibaya. Ngejak sampean semuanya untuk ngrungokno informasi-informasi unik nang Pro 4 RRI Surabaya. Sampean iso gabung nang RRI Pro 4 Surabaya 96,8 FM ambek 585 AM RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feel the drums, hear the battle
1: cry. Cak Ning, penawis ro gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki caning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jaga arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat. Patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane caning ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu, terus jupu o semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awak dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

Sak nih, ngerti nggak? Nek keseringan dolanan HP, iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel, karo mripat garing, ambek ngarai sirang ngelu. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi, ambek penglihatan soyo kabur.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Maning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane kucak ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampai ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luweh akeh opo luweh sithik, tergantung jenis panganane.

Oke, Janing, saiki wayahe aku nginfokno ana momen peringatan nopo ae di tanggal 14 Juli tahun iki, Janing nggih. Yo nang tahun-tahun sakurunge yo ana, Janing. Tapi pokoknya bentanggal 14 Juli ini diperingati sebagai hari apa? Ini ada yang namanya Hari Pajak Nasional. Jadi diambil dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, peringatan iki duwe tujuan kanggo ningkatno kesadaran masyarakat bab pentingnya pajak kanggo keberlangsungan negara, Caning. Hari Pajak Nasional pertama kali diperingati tahun 2018 berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 313/PJ/2017 tanggal 22 Desember tahun 2017 tentang penetapan hari pajak. Nah, apa kok dijemput tanggal 14 Juli? Mergane merujuk pada peristiwa sejarah sing terjadi tanggal 14 Juli tahun 1945, yaiku istilah pajak, saat istilah pajak pertama kali tercantum ya, Caning ya, dalam rancangan Undang-Undang Dasar alias UUD kedua. Nah, dalam bab ketujuh tentang hal keuangan pasal 13 ayat 2 disebutno segala pajak kanggo keperluan negara berdasarkan undang-undang. Peringatan iki diharapno iso mendorong partisipasi aktif masyarakat kanggo menuhi kewajiban perpajakan sebagai salah siji sumber utama pembiayaan pembangunan nasional ya. Ya wis, Caning, keselek aku, Caning ya. Oke. Lanjut maneng kok, Caning ya, ono satu lagi hari, oh ono dua. Tapi iki secara nasional, internasional ya, Caning ya. Kudu secara nasional, oke? Lek teko Indonesia ono hari pajak nasional, kira-kira secara dunia ngono ya ono peringatan opo? Langsung saja nanti aku akan informasikan kawe, Caning.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le? Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, nggawa jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh marek aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga. Tosoto, tosoto Madura.
3: Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitare, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak warna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Nah, Janing, mari ini ono woro-woro jam 8 isu dan langsung kok bakalan dilanjut karo lontong balap. Tapi saat durunge iku Janing, aku pengen bagino informasi terkait peringatan bentanggal 14 Juli saliyane ono Hari Pajak Nasional, ono sing jenenge Hari Bastille Day, ya. Hari Bastille. Oleh wong Prancis iki lek maca L iki rada dipenyet-penyet nang ngono jane ya. Bastille Day, ya. Peringatan iki merujuk pada peristiwa penyerbuan penjara Bastille sing ono nang Paris tanggal 14 Juli tahun 1789. Iki dadi titik awal revolusi Perancis sing kemudian mengubah sistem pemerintahan negara caning teko monarki absolut menuju republik yo. Peringatan iki dadi simbol kebebasan caning, tapi yo mencerminkan perlawanan terhadap kekuasaan sing dianggap menindas serta sistem sosial yang tidak adil. Nah, sejak saat itu caning tanggal 14 Juli diperingati mentahun barek masyarakat Perancis sebagai momen penting dalam sejarah perjuangan demokrasi dan perubahan sosial, ya. Dan terakhir ana sing jenenge Hari Peduli Hiu caning. Momentum global gawe ningkatno kesadaran bab pentingnya perlindungan terhadap hiu sebagai salah siji satwa laut sing terancam punah. Menurut International Fund for Animal Welfare, bentanggal sekitar 50% ya caning ya spesies hiu iki ono nang kondisi terancam alias hampir terancam punah. Dan hari iki caning awale diperingati nang Amerika Serikat, tujuannya kanggo edukasi masyarakat bab peran penting hiu kanggo ekosistem laut. Nah, sebagai predator puncak, hiu iki dadi peran vital, duwe peran vital gawe njogo keseimbangan ekosistem laut caning. Semakin berkurang populasi hiu, iku maka akan memicu ketidakseimbangan sing berdampak luas kanggo kehidupan laut lainnya. Ngono ya. Oke. Hiu lek digigit lah yo capek sakit gitu ya. Yo klenger cak ning langsung tuklek. Tapi gak lah cak ning yo. Oke lah, timbang aku tambah ngelantur, yuk kita dengerin satu lagu terakhir sebelum ke woro-woro jam 8 isuk.

Caning Universitas Airlangga UNER Surabaya nerjono ono akeh 200 mahasiswa KKN BBK alias kuliah kerja nyata belajar bersama komunitas ke 8 Caning dengan tujuan 20 desa nang wilayah Kabupaten Madiun Jawa Timur. Menurut Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga, Heri Purna Basuki, KKN BBK iki dadi ajang aktualisasi mahasiswa setempat kanggo sinau barek masyarakat secara langsung, mengidentifikasi masalah nang lapangan, nemono solusi, sekaligus ngangkat potensi lokal cek maju.

Kabar liane caning Pemkab Pamekasan Jawa Timur ngembangno kampung budidaya ikan tawar kanggo upaya ningkatno perekonomian warga. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Diskan Kabupaten Pamekasan Abdul Fatah nyampekno lek perikanan iki duwe potensi ekonomi sing gede kanggo dikembangno. Mengingat kebutuhan konsumsi ikan nang masyarakat terus meningkat caning. Diskan melalui bidang perikanan budidaya bersama penyuluh perikanan saiki mulai gencar ngelaksanakno kegiatan bimbingan teknis budidaya ikan tawar dengan mendatangi secara langsung kelompok pembudidaya ikan secara langsung. Janing iku moyorek woro-woro jam 8 isu iki aku Ana Riangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

sakni wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Rompak RRI Surabaya. Rompak, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Lontong Balap. Waya dodolan Lontong Balap ambek ngejak ngobrol Cak Ning kape.
0: Sik, lontonge tak viral nih, Re.
1: Oh, ngono ah.
0: Iya di viral. Iya,
1: iya, iya.
0: Balap rombat RR Surabaya. Cek laris manis.
1: Iya, lek koyo ngene sih gak apa-apa yo. Aku seneng iyo. Aku. Miralno panganan, cek dagangane adewe iki payu.
0: Laris.
1: Iya, laris manis
0: karena tutuk dinding.
1: Betul, betul, betul.
0: Tapi ono sing miralno awake kepin viral yo. Tapi gawe konten-konten sing gak ngena.
1: Lo
2: negatif.
0: Iya, gak mikirno efeke, kok kejadiane yo apa. Terus kok kedadane yo apa? Gak mikirno kaya ngono.
1: Iya, gak mikirno dampake gawe wong liya yo. Lah,
0: ada saiki koyo ngene iku yo.
1: Iya, iki ngomong-ngomong aku cek kapal arek loro iki jenenge sapa?
2: Aku neng Cila. Heeh. Kula neng Adel.
1: Adel, Cila Adel iki biasane yo seneng gawe konten joget-joget yo.
2: Enggak sih.
1: Enggak, konten apa sih biasane mbok gawe?
2: Konten biasa aja.
1: Oh, konten yo? Biasa aja. Koyo to kegiatan sekolah.
2: Video-video biasa.
0: Video sinau bareng ngono yo. TV anu gak popo.
1: Apa mana kalian juga dari apa jurusan apa?
2: PSPT.
1: Artinya apa itu PSPT?
2: Itu multimedia.
1: Multimedia pasti berkaitan sama apa namanya syuting-syuting, editing ngono yo. Iku sing ditonjolno yo. Lah, yo iku. Berarti apa ning? Adewe iki kate ngomongno soal demi viral, demi tenar, kadang-kadang konten sing ditampilno nang masyarakat iku tidak mendidik ngono ya kurang lebih nih.
2: Kayak joget-joget, kecanduan.
1: Iya. Nah, joget-joget sih gak apa-apa ya, tapi kadang-kadang dibarengi ambek sing hal tidak serono.
0: Iya. Kadang lu sama ngomong elek-elek jorok-jorok ngono.
1: Oh iya.
0: Di-upload ngono ya awor e.
1: Lah
0: sing tidak senono barang yo di
1: awor
0: iku. Iku lu cekne opo lak ngono
1: wae.
0: Apa jenenge? Rahasiane awake kok tambah di viral no iku lho.
1: Bener.
0: Sakmono sih aku iki wah wong-wong kita tambah parah aku ngono.
1: Iya iya iya.
0: Nama kadang ngono yo ana lho ning ana wong sing bahaya kepengin viral yo foto lho. Ngone apa ndukure banyu yo.
2: Nyemplung
0: ngono yo kelep temen ta lah.
1: Oh iya, aku ya kapanane delok iku arek cilik sing pengen apa niru konten apa ngono miber teko miber apa mencolot ngono lho teko lantai telu gedung kosong ya cuklek temenan ta lah
0: ya kan ya ya apa ngono iku ya gak mikirno akibate kaya apa
2: pengene viral tok
1: iya
0: tapi ya ojo bahayano awake ta rek rek ngono iku lho.
1: Makane, iki kira-kira nih pendapatnya Cak Ning kabeh ya apa tentang hal tersebut. Arek-arek oh iya ke arek-arek to, wong tuwe ya
0: ono kok.
1: Iya to ya ono. Pengen viral ngono ya. Nang konten
0: turu nang makan.
1: Lah, aku ya tau delok iku masalah iki lha apa sih sajane sih. Tapi aku malah jek menghargai ono ya konten ibu-ibu. Ibu-ibu dasaran. Siji loro telu, kurang lebih ono 5 apa 4 6, 5 apa 6 wong ngono. Iku mereka joget-joget tapi jogete iku bener-bener koyo wis ditoto. Jadi mereka serius, gak cuma sekedar ngekek-ngekek ngono, tapi jogetnya itu benar-benar dasari kembaran ngono kan. Iku kok apa kontennya tuh menurut aku lumayan mengedukasi karena apa? Pengen ngajak ibu-ibu semua sing apa biasane macak masak mana urusane tok iku ya kan. Iku lek nang omah ya iso bersenang-senang dengan cara joget, cek gak stres ngono kan. Iku gak popo.
0: Gak popo Ci.
1: Iya.
0: Gak popo wong golek hiburan.
1: Iya, bener. Gak melulu elek. Tergantung iku ne cara penyampaiane.
0: Iya, aku dhewe ngono. Mas yo arek cilik kadang cilik lho kok nggih konten koyo ngono.
1: Iya.
0: Aku dhewe ku sama kering delok yo opo
1: sik
0: ngono aku.
1: Lah iya.
0: Gak sadar ngono lho.
1: Ono maneh, ono maneh. Tahu gak delok wong wedok jilbaban joget-joget, joget-joget iku mengandung agak eksotis gitu. Mari ngono tapi kelambene metetet.
0: Nah,
1: ikune ketok wah-wahe. Kuwe nak ya kan. Ono, oh, ono maneh konten olahraga iku yang ngono. Iki niat ngekei edukasi tentang nge-gym, olahraga apa kok. Iku sing disote bagian burine. Sing gedhe iku kan.
0: Iya.
1: naik turun iya gerakannya jadi kan jump squat ya kan. Jump squat itu kan aja sing rotok jongkok iku lho ning. Iku kan aja akhirnya boleh ketok dung ngono kan. Iku tapi kok ya di syuting bagian kono ne lho. Ya kan berarti kan cara menyampaikannya angle videonya teko ndi ngono. Nah, aku pengen ngejajani kabeh me apa yo ya ngekek pendapat ya lah yo kira-kira nih dengan ono konten-konten kayak ngono iku api apa kak
0: iya terus nek aku yo nyaran no ayo lah nggae konten ku konten sing api ojo nggae konten sing elek-elek kayak nguniku soalnya kan yo saiki ku arek cilik ku wes pinter-pinter
1: bener kak dituturi
0: HP kabeh dadi nek ono kayak ngono-nguniku jelas sing kok paling ditirokno lha iku paling muruki elek
1: lah makane iku
0: ayo nge konten sing api-api gak apa-apa ya senam ya senam tapi yo cok ngonone sing disote
1: iya kan
0: gerakane tangane ae rek aja
1: ya maksud aja fokus ten satu titik ngono
0: lho iya aja koyo ngene iku niku cekne opo sih ya cekne viral
1: iya cekno viral
0: dan uang-uang uniku lho gak tambah izin di viral nang koyo ngene iku kok ya tambah seneng ngono lho heran aku ya opo
1: ya ayo iku
0: muga-muga ae wis cilik-cilik aja aja pas buka HP aja nemoni sing koyo ngono-ngono iku.
1: Iya iya. Ya memang kita enggak bisa mengontrol ya apa sih yang ditonton be anak dhewe. Kadang-kadang kan di luar pengawasan.
0: Iya, dulane game ngono ngomong. Waduh.
1: Iya.
0: Wis pencok ngomong-ngomong.
1: Apa segala macam binatang metu kabeh ya kan. Iku serem iku sajane.
0: Wis oh.
1: Bagi mereka iku koyane kok biasa ya ngomong ngono kok koyane gak apa-apa ya.
0: Iya, kuat getno koyo ngono. Aku tahu sih koncone putuku dulane kok game tak puwaran nang arep langsung he. Siapa kasih ngomong kayak uniku? Enggak bu, jadi ngomong dulu. Kalau yang ngomong uniku ya kamu nu. Aku sok lu wah, iki arah iki dah digembolok arah iki sok katut kayak ngono wes. Kalau main ngunu-nguniku dek ngono aku ngomong ngono.
1: Lah makanya ku kudu ono sing ngawasi, ono sing kontrol, ya. Sing KP gabungan 5446261 ya utawa 0896021118 caning ya. Kita jeda dulu sebentar aja kali ya. Ngrungokno lagu, terus gawe caning sing pengin gabungan tak enteni gabungane. Oke? Okay?

Cak Ning Kalimas duwe sejarah penting gawe kutha Surabaya sing pas jaman kolonial dadi jalur vital pergerakan pasukan lan sumber kehidupan perdagangan sekaligus jalur transportasi sing erat karo kegiatan ekonomi lan budaya masyarakat wilayah pesisir. Akeh kapal-kapal asing sing lewati pelabuhan utama Kalimas sing biasane nggawa akeh barang-barang berharga teko emas. Mangkane akhire kali iki dijenengi Kalimas. Kalimas pas jaman kemerdekaan yo duwe akeh nilai sejarah, utamane pas perang 10 November 1945 sing dipimpin Bung Tomo karo arek-arek Surabaya. Letake sing kaadoh teko Jembatan Merah lan wisata Kota Lama, saiki Kalimas dikembangno dadi destinasi wisata sing erat karo unsur gabungan sejarah, rekreasi lan edukasi. Melalui pemerintah Kutha Surabaya, area Kalimas lan sekitare dipercantik, salah sijine dibangune taman-taman tematik lan dilengkapi fasilitas wisata perahu Kalimas sing populer dikunjungi masyarakat.

Caning, pemerintah dalam hal iki Kementerian Komunikasi dan Informatika iki terus ngedukung pemerintah daerah gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas caning. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaitu termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaitu corone gawe krotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus gawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara ikin duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangun stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda kane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Iki wis ana Cak Parno sing masuk iki yuk. Kita angkat teleponnya yuk. Halo, Balak.
1: Halo, Cak Parno.
2: Wontong balape Pro 4 RRI Surabaya buka Cik Awane.
0: Loh, udah dari tadi kok Cik Awane? Sampai naik sing tas gabung.
2: Lah niki wawa jenenge gabung lah kok niku
0: lagu
2: dikai lagu akhire yo tak tinggal serulup dhisik.
0: Lah ngene nang ndi Cak Parno iki gak mlebu-mlebu iki.
3: Nggih tinggal ngedoli uang diputer lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning ana ning Ami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat sedulur yo.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, mugi-mugi sedulur tancap pinaringan sehat, sehat kantongnya, sehat rezekine, sehat segala galane.
0: Allahumma amin.
2: Ini yang dibahas mau soal poai tone, gimana tokoe? Gejret, gejret, gejret atau apa?
3: Gie, ya nopo. Nek Pak Parno ni kuda kangen nene nge di viral no tangian.
0: Cek Payu.
2: Ulam buat.
0: Di viral no. Misalnya uncal-uncalan tahu, kono. Kayak konten uncal-uncalan tahu.
3: Sawat-sawatan tahu.
0: Sawat-sawatan tahu. Cek
1: viral.
0: Ya apa masuk ah?
2: Gak masuk blas nih.
0: Gak masuk blas.
1: Jelaris.
3: Gaya, gaya nopo pak nerote jenengan. Saat ni kira kuwata sing damel konten-konten sing gak kena ngoten niku.
2: Ngoten iku ning. Kantun tergantung tiange ning. Konten sing gak genah iku ya aja dipamer-pamerne didelok wong akeh to ning. Nggih,
3: kula kadang isin
2: ngoten.
3: Sing delok lho isin.
2: Padha karo. Nggih, padha karo mencemarkan awake dhewe.
3: Nggih.
2: Ning nek sing api-api ngoten nggih. Sing bermanfaat kanggo masyarakat ngoten sih mboten napa-napa tambah niku bermanfaat kangge tiyang lintu lan nek pamer apa sing di gak tepak iku wae ya padha karo ngelek-elek awake dhewe to ning ten ta kula niki ning grup niku kuwatah ning
3: kuwatah nggih.
2: Tapi kula mboten nate komen-komen kok kuwatir nang keliru nang niku kan mboten sae to ning.
3: Nggih.
2: Mboten enten napa mawon mboten nate kula komeni tak delok iki oh iki gak tepak iki kronos.
3: Nggih.
2: Nggih kula mboten ning masalah ngoten-ngoten niku. Wis aja gampang-gampang nge-share iki bener tagak ngoten iku lho ning sing dikuatirne. Nggih, sing share sing niku mboten tepak niku. Nggih nek wonge seneng nek gak seneng lah terus boleh nopo ning.
3: Nggih lah, nggih.
2: Nggih, pemanggih kula ngoten ne.
0: Nggih.
2: Iya, lanjut niki piringe niki. Mbok
3: niki. Niki badhe sarapan ta?
2: Nggih,
1: kipun Mbak Ami.
2: Nggih, sedaya niku tau.
3: Nggih.
2: Akhire enten bali telur sak tahune.
3: Nggih.
2: Kalih buku tumpangi pecel.
3: Nggih,
0: mantap.
2: Payake ombo-ombo.
3: Mantap
2: ning.
3: Mantap kula.
2: Kula niki ngenteni ning ana sajane ngoten.
0: Ngenteni nop. Oh iya.
3: Sampai anjak sarapan.
0: Iya.
2: Ngenten.
3: Napa?
2: Ning ana niku terus e janji kali kula ajenge dateng PP lagi andok sego napa nasi gudeg.
0: Mantap. Mantap, mantap. Aduh ngiler aku ngiler.
2: Nggih. Katon mawon lontonge kula dume nggih.
0: Nggih, monggo,
1: monggo.
2: Nggih, tangga piyambak niki, Cak Wajib, Cak Wandi. Cak Mulyono, Cak Toto. Wonten ing sitining Ela, Cak Kobar. Lajeng wonten ning Haja Suratno ning Dian ning II ning Haja Gustia kagem sedaya kemawon.
4: Nggih.
2: Nggih.
4: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sing liane yuk, sing pengen gabungan 5446061 utawa 0806061111 siji ne ping 3968. Ono sing gabung nang 546.
5: Halo.
6: Halo.
4: Halo, lontong balap.
7: Endeng lontong salah pro 4 RRI Surabaya. Pancen noto
4: nyoto
6: tenan.
7: Alhamdulillah. Mesti koyo koyo santrine Ustaz Maulana to tak no.
4: Iya.
7: Jamaah.
4: Waalaikumsalam Neng Simmer alias City Merchant.
7: Neng Ami Sanjaya sama Neng Adel.
4: Sama Cila. Bukan Cilok lo yo.
7: Ada nama Cila sekarang.
4: Cila, Cila.
3: Cila duduk cilok lo.
4: Yo duduk cilok.
7: Cila. Cila masuk cilok. Cila lah.
4: Lo iya. Iku terinspirasi dari itu cilok.
7: Sehat neng Ana.
4: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah. Ya. Tambah syukur ae ya, jangan tambah kurus loh, susah nanti.
4: Oh ngono ah. Iya iya iya iya iya. Boleh boleh boleh boleh.
7: Masih gak duwe-duwe lek suburku. Ya kok ada duwe. Ngono neng Ana.
4: Oh.
3: Bukan subur seger bareng iki.
4: Seger duh.
3: Seger duh.
4: Yesus.
7: Enak neng Ami lek seger itu.
3: Didelok ya ketok seger.
7: Iya, ketok seger rasane apa meneh lek mari dandan. Nambah. Ya wes. Mau bahas apa ini?
3: Bahas viral. Viral konten. Saya men biasa nggih konten-konten sing
7: oh, untungnya neng Siti gak megang apa? HP Android. Coba oh. Bahaya.
3: Bahaya. Iya nih ngarep cicil saiki nggih konten-konten wis
7: yang Siti gak megang gak megang HP nek WA ning Ami. HP biasa iki. Mangkat nolek. Nek ndak iso mlebu iku gak uman ambek WA. Gitu.
3: Iya ning.
7: Kater wong saiki dudu arek nom tok lho sing kepengin viral Mas wong tuwek-tuwek melok-melok anu.
4: Iya ning. Iya. Lho kok ngerti lho jarene HP-ne gak ono WA tapi kok iso ero.
7: Delok lah delok nang HP-ne wong sing duwe HP Android.
4: Oh, nonot ya ngono ya.
7: Nonot iya, wangi mandi tak delok wis tak buka.
4: Lho, delok wangi mandi tak tano. Lho ya apa sih? Ya apa sih?
3: Wangi mandi tak delok tak buka.
7: Ingin delok konten-konten sapa
4: ae. Tak pikir wangi sing didelok sing mandi ku mau.
7: Ndak.
4: Kalimate lho, rada ambigu iku mau.
7: Kalimate dong, ning TV ndak megang HP WA tapi gak apa-apa. Seneng ngono wis. Kakakan pola ya.
4: Iya.
6: Iya.
4: Kakakan pola, kakakan biaya. Yo kan? Soale ngono iku kuota biaya kan akhire.
7: Iya.
3: Yo ning. Terus
7: apa ning? Gak ketenok masih gak dipegangi. Pokoke tak syukuri ae.
4: Syukur ngono ya.
7: Iya. Sopor neng Ana, neng.
4: Iya. Agak jenenge palekku, palekku jenenge syukur. Iya. Oke, siap. Ya wes sing ngono.
7: Iya.
4: Salami.
7: Wong-wonge tak zoom, tapi iya. Nanti muter lagu ya, lek break ya.
4: Iya, lagu apa iku?
7: Biasa.
4: Apa? Terpesona.
7: Iya, terpesona. Itu ngerti lo neng Ana. Ya lah,
4: lontong.
3: Ya lontong ya go.
7: Lontongnya buat Umi Gustia, sama Abang Marioto, ada Pak Parno, ada Pak Mulyono, Pak Toto. Iku sak gandeng itu ya.
4: Iya.
7: Pone.
4: Siapa lo?
7: Raja Suratno. Raja Suwarni. Kok gak ono sih? Terus ning tapi ning Latifa mangga Fikri gak jenal ya wes kabeh ae.
4: Iya.
7: Kabeh ae yo.
4: Yo. Oke.
7: Siap. Terima kasih banyak ning Aner yang enggak. Iku lho ono ompet kok ning.
4: Ya wes. Sama-sama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Koning Siti.
4: Iya, Siti. Yang tar kayak mercon ya.
3: Iya. Kayak enak telepon mana, Mbak?
4: Cek kurung. Ayo monggo sing pengin telepon 5446061 ono iki lho gabungan. Lontong balap.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Sehat semua.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Itu yang diharapkan. Semua harus sehat.
4: Iya.
5: Biar kembali ke laptop.
4: Iya.
5: Laptop. Temanya apa dan
4: ini temanya tentang
8: konten viral.
4: Yang viral. Konten viral, biasanya.
5: Itu masalah. Konten,
4: iya.
5: Karena dunia maya itu.
4: Iya. Pokoknya biasanya gaya konten-konten sing jelek-jelek.
5: Paham aku.
4: Nggih.
5: Ini Mami. Dunia kita ini, manusia kita ini berbeda-beda, bermacam-macam. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Namanya dunia maya, Mbak. Mami, sama dengan penyiar dan pendengar, sama. Kalau pendengar itu yang konter itu seperti Ning Siti terus bosan orang mendengarkan. Nah seperti itu penyiar pun seperti itu. Ning Ami terus yang menyiarkan bosan juga radio itu mendengarkan sama. Inilah namanya dunia. Yang penting dunia maya bermacam-macam, ada yang senang, ada yang nggak senang. Namanya itu. Tapi konten yang penting di darah, jangan seperti itu. Gak boleh. Itu kan dunia maya. Dunia maya itu bermacam, ada yang senang, ada yang gak senang. Mari kita sebagai manusia yang normal ditelusuri dan dipilah, itu tidak baik. Diberitahu sama anak kita atau saudara kita, jangan ditonton, itu jelek, gak cocok untuk kita. Itu aja. Karena dunia ini kalau nggak bervariasi, nggak ada macam-macam, nggak rame, Mbak Ami. Betul, dunia ini perlu macam-macam. Orang bahagia itu karena bermacam-macam manusia, bermacam-macam cara. Kalau cara itu cuma satu aja caranya, harus nurut sama aku. Ya nggak ada, nggak baik, nggak bahagia. Cuma kita tinggal memilah. Itu aja, tergantung yang punya gadget. Ya itu aja harapan saya. Kalau memang itu menyinggung atau menusuk tidak baik benar-benar, ya diblokir aja konten itu. Enggak, yang kan ada yang setiap keluarga itu ada ketuanya, kakaknya, ya kakaknya harus bertanggung jawab. Nah itu saya ibaratkan seperti itu aja, Mbak Mi.
4: Ya
5: lontongnya aku bagikan. Ya itu tadi loh, tanggung baru ucap bicarakan ya. Kalau pendengar itu ancet seperti Ning Siti tok yang on air, bosan orang mendengarkan. Harus bermacam-macam yang on air. Itu baru radio. Contohnya saya bagikan ikut Abah Parno dan Ning Siti dan Pak Asbul aja. Terima kasih.
4: Sama-sama. Ya. Oke, Ning.
8: Iya
4: wes. Iki londonge ya wes entek. Terus awak dhewe kudu ngeterno iki rono tak bagi mangkat lho ya aku tak ngeterno. Adel ngeterno rono iki ngeterno cil apa cila? Ngeterno rono.
9: Cati ngomong cilok ya.
4: Aku ngeterno rono. Wong telu iki padha kerja dhewe-dhewe.
9: Oke.
4: Marung nang ndukur nang ngene lho drup.
0: Oh mantap.
3: Dibagi.
0: Hidup.
3: Oke. Baik ini anak keliru ini omong.
0: Iya.
3: Siap podo. Kulo neng Amisan Jaya.
8: Kulo neng Jila.
9: Kulo neng Adel.
8: Naturaken.
9: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yakni Cukup Semene Siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Janing Pemkot Surabaya nglakokno modernisasi 16 pasar tradisional nang kutha setempat gawe ngekei kenyamanan kanggo masyarakat mbek pedagang yo. Sekaligus ningkatno daya saing pasar tradisional. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKPP Kota Surabaya, Iman Christian nyampekno belasan pasar sing dilakokno revitalisasi ki ono pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo, Pasar Karah, Pasar Gedung Sari, Pasar Genteng, Pasar Babaan Baru, Pasar Kapasan, Pasar Pucanganom, Pasar Pecindilan, Pasar Duku Kupang, Pasar Gresik PPI, Pasar Gubeng Masjid, Pasar Pakis, Karo, Pasar Kerembangan. Gawe merevitalisasi 16 pasar iki, dana sing dibutuhno anggarane yaiku sekitar 20 miliar rupiah.

Nyandak kabar liane caning Pemkab Kediri Jawa Timur nekano kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS nang sekolah wilayah kabupaten iki bebas toko aksi perundungan mergane iso berdampak buruk terhadap kondisi psikologis korban. Menurut Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana nyampe no le ngiling no para siswa cek luwih giat belajar lan ngurangi penggunaan gawai kanggo aktivitas sing gak mendukung proses pendidikan. Perundungan iso ngekei dampak buruk terhadap kondisi psikologis korban, mulai dari rasa takut, kehilangan kepercayaan diri sampai terganggunya proses belajar nang sekolah.

0: Oke, sugeng enjang janing samarine lontong balap yuk. Saiki sampean tak ajak nang dialog kesehatan. Dialog kesehatan enjang niki caning kita bakalan membahas tentang tips mencegah chronic ankle instability alias coro Indonesia niku kestabilan kronis pada pergelangan kaki Cak Ning. Teng studio sampun enten Cak Cakra Waritsu SFT Sayo atau Sio bacanya nih?
1: Pisio.
0: Oh, Pisio. Alah, kembe Inggris aku yo yo. Pisio MKes ya. Magister Kesehatan, betul nggih?
1: Nggih.
0: Beliau adalah dosen S1 Fisioterapi FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya. First of first, lah, bahasa Inggrisan. Gini. Aku baru tahu loh kalau ternyata Universitas Muhammadiyah itu punya apa jurusan atau prodi FIK ya, ilmu kesehatan ya berarti.
1: Fakultas
0: ya?
1: Ilmu Kesehatan.
0: Oh, yeah. Ada di kampusnya di
1: Sutorejo.
0: Ya Sutorejo itu jadi satu.
1: Jadi satu dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
0: Oh, sih saya pernah kesana waktu itu.
1: Pernah mbak.
0: Iya, pernah kesana. Jadi saya tahu. Pernah mengisi juga acara dari RRI sini gitu. Okay. Siaran langsung dari sana. Okay. Ya wes, gimana kabarnya Cak Cakra?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ana.
0: Alhamdulillah, aku kira ketemu ambek narasumber sing seger-seger ngene iki mantap ngomongnya. Seger alhamdulillah kelihatan seger buger gitu ya. Ya gimana enggak seger wong teko fisioterapi ya kan. Beliau pasti paling tahu anatomi tubuhnya seperti apa dan cara mengatasinya kurang lebihnya seperti apa. Jadi kelihatan seger banget. Okay, pada kesempatan pagi hari ini kita ngomongin soal tips mencegah chronic ankle instability, kestabilan kronis pada pergelangan kaki. Iki gak mek enom, tapi yo kabeh wong. Tapi bukan aku yang berbicara ya kan, karena beliau yang akan berbicara. Kenapa sih kita mengangkat tema ini?
1: Kenapa kita mengangkat tema ini? Karena tema ini sering terjadi pada masyarakat pada umumnya Mbak Ana.
0: Mm.
1: Baik itu dari atlet maupun non-atlet.
0: Oh.
1: Jadi kondisi-kondisi seperti ini tuh sering terjadi dan dianggap sepele. Seperti keselio pergelangan kaki ya. Dan yang dimana kondisi-kondisi ini kalau misalnya nggak di-treatment dengan tepat itu malah memperparah nanti kondisi-kondisi
0: bengkak yang gitu ya biasanya ya.
1: Seperti itu.
0: Karena jujur aja aku ya sering nemokno wong-wong sing keselio ngono sikile bagian ankle pergelangan toh itu pergelangan kaki ya kan. Iku dipijet tapi bukannya tambah sembuh tambah apo. Sikile tadi kayak gajah gede. Wes. Nah, itu berarti perlu edukasi. Nah, edukasinya kali inilah yang kita akan akan cari tahu bersama Cak Cakra. Nggih. Boleh dijelaskan untuk pergelangan kaki itu sendiri seperti apa? Jeroan itu kayak apa sehingganya kok perlu dijaga banget supaya tidak ada hal-hal yang kronis seperti ini.
1: Oh iya, baik. Tentunya pergelangan kaki kita ketahui Mbak Ana bahwa pergelangan kaki ini adalah salah satu komponen yang menstabilkan tubuh ya, atau menumpu tubuh kita dari atas hingga ke bawah seperti itu. Dan banyak komponen-komponen di bawahnya ini yang dimana gampang mengalami yang namanya cedera. Dan cederanya ini bisa diakibatkan oleh karena kekuatan otot yang lemah, ligamen yang lemah, dan yang seringnya terjadi itu diakibatkan karena permukaan atau medan yang kita lalui seperti aspal yang tidak rata, paving. Jadi kalau misalnya sedikit aja bergeser, itu kita gampang mengalami cedera seperti itu.
0: Nah, aku juga pernah nemuin kondisi telapak kaki manusia itu ternyata tidak semuanya itu ada lengkungannya.
1: Ada arkusnya, tidak ada arkusnya.
0: Iya, itu namanya arkus ya. Ada juga yang ceper, apa trepes, apa itu datar, flat foot. Itu mempengaruhi juga untuk kestabilan ankle itu tadi enggak?
1: Iya, terkait dengan flat foot, itu pastinya mempengaruhi kestabilan pada ankle. Lebih cepat lelah sih Mbak, karena tidak ada arkusnya. Arkusnya itu kan yang mendukung kita untuk beraktivitas ya. Sedangkan kalau misalnya kaki flat, itu lebih cepat lelah seperti itu. Karena ototnya kurang stabil, kurang kuat, lalu tidak didukung dengan ligamen-ligamen pendukungnya. Seperti itu, kurang kuat lah.
0: Kurang kuat.
1: Seperti itu, sehingga arkusnya turun.
0: Arkusnya turun.
1: Iya.
0: Itu memang pemberian Gusti Allah ya, memang udah kayak gitu tuh.
1: Sejauh ini yang didapatkan itu turunan sih Mbak, seperti itu.
0: Oh, turunan ya.
1: Biasanya dari kakek seperti itu, ataupun ayah ibu yang memiliki kondisi kaki seperti itu turun, menurun.
0: Oh,
1: seperti
0: okay.
1: itu. Memang bervariasi terkait dengan arkus.
0: Iya, baik-baik. Lalu balik lagi masalah sikil abu iku mau ya. Karena mungkin diurut atau dipijet yang oleh orang yang nggak ngerti soal gitu. Nah, ngomong-ngomong apa namanya, kalau kesleo itu apakah cuma diurut atau dipijet aja terus dianggap selesai, atau sebenarnya aman-aman aja atau malah membahayakan kalau diurut itu, kalau pas kesleo?
1: Iya. Kalau dilihat dari sisi medis Mbak Ana, bahwa sebenarnya ketika mengalami cedera seperti itu lalu dilakukan pemijatan ataupun diurut, itu sebenarnya tidak direkomendasikan atau tidak dianjurkan. Karena pada saat mengalami cedera seperti itu jaringannya memang sudah rusak. Jadi kalau misalnya ditambah penekanan lalu ditambah pemijatan, itu malah merusak jaringannya.
0: Malah merusak. Oh ya, itu mungkin yang akhirnya.
1: Ya, akhirnya makin bengkak, memerah, nyerinya nggak kunjung hilang seperti itu. Nah, kalau misalnya dibiarkan, terjadilah yang namanya chronic ankle instability. Jadi ankle-nya itu udah nggak stabil. Dikit-dikit keceklok, dikit-dikit keceklok seperti itu.
0: Oh gitu. Ya. Oh, yang disebut chronic ankle instability itu adalah apa, akhirnya sudah kayak rapuh ya, sudah kayak nggak normal lagi lah bahasa gampangnya, atau gimana?
1: Kalau dari chronic ankle instability itu kan awalnya itu dari cedera ankle atau sprain ankle atau kesleo awalnya, lalu tidak
0: Tangani dengan benar,
1: ditangani dengan benar dengan baik, lalu sering mengalami kesleo yang berulang, itulah yang dinamakan dengan ketidakstabilan ankle yang kronis seperti itu.
0: Ya. Oke. Okay. Oh, ternyata orang yang punya kena kesleo gitu tuh jadi harus segera diselamatkan. Apa ya, Pak? Ditangani dengan benar.
1: Ditangani dengan baik.
0: Nah, ya. Ditangani dengan baik itu dengan cara bagaimana?
1: Banyak seperti latihan untuk khususnya untuk bagian pergelangan kaki, lalu bisa dengan latihan penguatan otot, lalu latihan stabilisasi, bisa ke fisioterapi untuk terkait dengan pengurangan nyerinya, seperti itu Mbak.
0: Oke. Jadi Cak Ning, kalau Cak Ning juga mau bertanya, ada yang ingin ditanyakan, monggo lo Cak Ning ya, bisa telepon ke 5462961 atau bisa lewat 0896021938. Dan ternyata ada yang telepon, kita langsung angkat ya. Ada Cak Sigit, monggo Cak Sigit.
2: Terima kasih Mbak Ning.
0: Monggo.
2: Saya tanya narasumber, ini narasumber dokter atau terapi Mbak?
1: Fisioterapi.
0: Iki sajane celukane kudu cakra tapi fisio cakra gitu nggih. Nggih, fisio cakra.
2: Iya, cakra. Ini saya punya penyakit itu di apa namanya, di pundak kiri.
0: Pundak kiri.
2: Iya. Itu sudah kurang lebih 1 tahun. Saya tusuk jarum itu sudah 3 kali, suntik dokter swasta sekali. Ini saya bawa ke RSI, saya foto, itu tidak kelihatan sakitnya. Tulangnya itu tidak kelihatan apa saraf percepit, apa ada pertumbuhan tulang itu tidak ada. Tapi setiap hari sakit ini.
0: Sampai apalagi kalau untuk tidur.
2: Iya, otomatis. Okay. Untuk bergerak salah gerak itu aja sakitnya parah. Napa nemen gitu loh.
0: Ya wes.
2: Terus untuk sekarang ini saya coba meminum daun pas serai seperti itu, serai, kayu manis,
0: herbal
2: lah, herbal. apa namanya bawang lanang itu saya coba ini gitu loh. Mm-hmm. Ada penurunan apa belum gitu. Saya baru membuat ini tadi dari pasar saya buat untuk ramuan itu herbal buat sendiri gitu. Okay. Itu solusinya bagaimana? Kalau saya berobat tempatnya narasumber itu di mana? Oh. Saya harus bagaimana gitu konsultasinya begitu. Saya bisa ketemu di mana gitu aja rumahnya ini atau tempat pengobatan itu.
0: Bahu pundak kanan.
2: Bahu pundak kiri.
1: Pundak kiri nggih. Kalau noleh kanan kiri nunduk gitu sakit nggak, Pak?
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, noleh kanan
2: kiri.
0: Enggak apa-apa.
2: Hanya tangannya aja.
1: Oh, tangannya susah diangkat.
2: Diangkat separuh.
1: Oh, diangkat separuh.
2: Enggak bisa naik penuh. Iya, pakai baju, pakai kaos itu hati-hati kita.
1: Oh, baik. Berarti
2: Berarti mulai ini kata Pak sedikit juga sakit.
1: Oh, nggih. Bahu ini berarti nggih, Pak. Apa namanya? Ini ya, apa pundak ya? Pundaknya sih nggih.
2: Iya, pundak kiri.
1: Nggih.
2: Pundak kiri.
0: Nggih. Karena yang di sini juga bisa disebut bahu ya. Berarti pundak itu yang pas sama leher. Sejajar dengan leher itu.
2: Leher, betul. Iya, enggak. Ini hanya tangan aja.
1: Nggih, tangan.
0: Efeknya ke tangan kalau diangkat cuma bisa sampai separuh ya.
1: Nggih.
2: Betul.
0: Oke.
2: Okay. Untuk tidur itu miring enggak kuat.
0: Oh.
1: Oh, nggih. Miring ke
0: kiri
1: nggih.
2: Ke kiri.
1: Nggih.
2: Ke kiri.
0: Iya, siap.
1: Baik.
0: Oke, okay.
2: Itu
0: nggih, yeah. Assalamualaikum mawon nggih, Pak Sigit.
2: Nggih, makasih.
0: Nggih, nggih. Matur
2: suwun.
0: Sami-sami. Nggih, sami-sami. Nggih. Oke. Teko engkel dadi nang bahu.
1: Enggak
0: apa-apa ya.
1: Iya.
0: Ya gimana? Loh, tapi kan Cakra ini, Pisio Cakra ini adalah seorang dosen. Apakah Pisio Cakra ini juga mempraktek juga?
1: Praktik juga, sebelum saya jadi dosen dulu saya seorang praktisi, Mbak.
0: Oh.
1: Praktisi ya di klinik, di rumah sakit swasta di Surabaya.
0: Oh. Seperti itu. Iya. Nah, monggo dijelaskan. Ya.
1: Baik, terima kasih membantu Pak Sigit tadi nggih.
0: Nggih, leres.
1: Iya. Kalau misalnya dilihat dari penjelasannya Pak Sigit tadi, itu terkait dengan kalau kita mengatakan kondisi kaku bahu atau frozen shoulder. Nah, dengan untuk saran dari kami untuk mengatasi hal tersebut, Pak Sigit, selain ditusuk jarum ataupun di kalau misalnya ke rumah sakit lalu disetrum-setrum tuh ada tuh Mbak, disetrum-setrum ataupun dihangatkan, itu juga harus melakukan latihan-latihan untuk bahunya, seperti stretching di dinding seperti itu, lalu mengangkat beban yang minimal ke atas, lalu gerakan aktif itu seperti gerakan ke depan, gerakan ke belakang, lalu gerakan ke samping seperti itu. Karena terkait dengan frozen shoulder ini sendiri ataupun kaku bahu ini sendiri, biasanya dia mengakibatkan kita tidak bisa bergerak itu karena ada nyeri, lalu kita takut untuk bergerak sehingga membuat pembungkus sendinya itu lengket. Jadi susah untuk digerakin, jadi nyeri seperti itu.
0: Oke.
1: Iya. Nah, terus terkait dengan Pak Sigit tadi, kalau misalnya mau datang berobat ataupun untuk dilanjutkan terapi, monggo Pak Sigit bisa berkunjung ke Prodi Fisioterapi, nantinya kita akan coba bantu di sana terkait dengan
0: kondisi. Di sana juga ada prakteknya juga.
1: Ada, Mbak.
0: Oh.
1: Ada ini apa baru buka kliniknya di gedung PBI Pusat Bisnis dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
0: Oh.
1: Situ ada klinik, ada farmasi, ada perawat seperti dan ada fisioterapi.
0: Wah, mantap.
1: Iya.
0: Aku tuh tadi juga mau tanya itu. Kan itu enggak melulu ini kayak apa kalau kayak misalnya anakku cedera apa gitu kan bisa ya?
1: Nggih.
0: Oh, jadi Cak Sigit, Pak Sigit bisa datang ke Universitas Muhammadiyah Surabaya di Jalan Sutorejo sana, bisa di googling dicari. Oh, Sutorejo nomor berapa?
1: Cuto, ah itu.
0: Iku kapal nomor ya. Yes, pokoknya gampang kok cari-cari aneh. Universitas
1: Muhammadiyah Surabaya, iya. Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Fisioterapi.
0: Nah, cari kliniknya jam operasionalnya jam berapa sampai jam berapa?
1: Kalau jam operasinya dari pagi jam 10 sampai sore, Mbak.
0: Sampai sore. Ya, tuh, ya. Ya Pak Sigit datangnya kisaran itu dari pagi sampai sore. Oke, kalau malam enggak ada ya. Wis mulai wong. Ya. Kita lanjut lagi ngobrol ini ya tentang ankle. Topik kita pada pagi hari ini sebenarnya adalah tentang mencegah tips mencegah ketidakstabilan kronis pada pergelangan kaki. Mungkin dijelasin lebih detail lagi nih, atau mungkin tadi belum dijelaskan ya, aku kok agak lupa mengenai ketidakstabilan kronis pada pergelangan kaki atau chronic ankle instability ini apa sih maksudnya?
1: Iya, terkait dengan apa namanya, Mbak, gangguan kestabilan pada ankle atau pergelangan kaki. Mm-mm. Yang dimana itu terkait dengan lemahnya otot, lemahnya ligamen, lalu terkait dengan kondisi-kondisi seperti kesleo seperti itu. Jadi ankle-nya tidak stabil saat baik itu kita berjalan, terlebih kita sedang berlari, lalu gerakan-gerakan melompat ataupun mendarat, ankle-nya tidak stabil seperti itu.
0: Ankle-nya nggak stabil. Biar stabil diapain?
1: Biar stabil tentunya kita memberikan beberapa tips seperti latihan penguatan otot, seperti itu, lalu penggunaan seperti brace itu bisa dilakukan, bisa diterapkan, tetapi utamanya tetap pada latihannya itu, latihan kekuatan otot, lalu terkait dengan latihan keseimbangan, latihan stabilisasi, ya, dan tentunya penguatan-penguatan ototnya itu sendiri yang perlu.
0: Iya. Nah, Cak Ning, mungkin bagi Cak Ning yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada, ngomong no soal latihan-latihan yang tadi sudah disebutin sama Cak Cakra atau Fisio Cakra, itu mungkin sama ngebayang no, iki maksudnya apa sih kestabilan dan lain sebagainya. Itu memang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya, karena kan ini adalah media audio begitu, mungkin bisa direkomendasikan atau ditunjukkan ke pendengar Cak Ning semuanya, kemana kira-kira mereka bisa mendapatkan gambaran nyata secara visual untuk latihan-latihan tersebut.
1: Oke, baik terkait dengan visualnya ataupun latihannya, mungkin para pendengar di sini ada yang masih kabur terkait dengan apa sih ketidakstabilan ataupun pergelangan kaki ini. Jadi ketika kita contoh sederhananya, ketika kita berdiri satu kaki, ketika kita sudah mulai merasa tidak seimbang, itu yang disebut dengan ketidakstabilan pergelangan kaki. Coba deh Mbak Ane. Mbak Ane coba deh melakukannya sendiri.
0: Kakinya angkat bias aja.
1: Angkat satu kaki aja, lalu berdiri, ya seperti itu. 10 detik cukup seperti
0: 1,
1: itu.
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi goyang-goyang ya.
1: Iya, goyang-goyang.
0: Ya. Gak benar-benar berdiri tegak gitu ya.
1: dan kalau misalnya beberapa individu yang memiliki chronic ankle instability seperti ini, itu goyang-goyangnya lebih cepat, Mbak, seperti itu.
0: Kayak terombang-ambing gitu ya.
1: Keseimbangannya, stabilitasnya itu apa namanya? Cepat munculnya gitu, gangguannya itu cepat muncul.
0: Oke. Kalau saya tadi masih normal.
1: Masih,
0: alhamdulillah masih. Ya Allah.
1: Tapi sebenarnya hal seperti ini baru bisa dikatakan pemeriksaan awal.
0: Pemeriksaan awal, belum fix mendetail ya.
1: Mendetail, karena kan ketika kita berbicara tentang ankle instability, ankle itu harusnya stabil pada saat diam maupun bergerak.
0: Pada saat diam maupun bergerak. Oke.
1: Tapi kalau misalnya kita memiliki kekuatan otot yang lemah, ligamen yang lemah, jangankan untuk diam, untuk bergerak saja kadang kita merasa kok ankle saya kok kayak nggak enak ya, kok kayak kurang stabil ya, atau kayak mau rasanya kayak mau keciklu aja seperti itu.
0: Gitu.
1: Seperti itu. Jadi kalau mau melatihnya bagi para pendengar yang mungkin di luar sana memiliki atau merasa, oh iya saya jalan ini kadang kayak kurang stabil, kayak mau keceklu, atau saya dalam seminggu ini beberapa kali sudah keceklu, itu
0: kesandung
1: bisa
0: di, dan lain sebagainya,
1: iya,
0: gitu
1: itu
0: ya?
1: Bisa dilakukan beberapa latihan, misalnya latihan yang paling dasar adalah berdiri dengan satu kaki.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Jadi bergantian ya kaki.
1: Bergantian.
0: Okay.
1: Bergantian. Kalau misalnya kakinya cuma sebelah sisi yang kanan yang sering mengalami keceklu, mm-hmm, seperti itu bisa lebih fokus ke kanannya saja. Ke
0: oh kirinya, gitu.
1: Ya. Nah, bisa latihan dengan berdiri satu kaki seperti itu.
0: Berapa lama?
1: Selama mungkin. Kalau selama mungkin sudah oke, okay, aman.
0: Oh, nah, jadi tidak ada hitungan-hitungan tertentu misalnya
1: ya,
0: gitu?
1: Tidak ada hitungan-hitungan okay tertentu.
0: Oke. Okay.
1: Nanti progres mbak, latihan-latihan seperti ini progres.
0: Ah.
1: Ya, jadi nanti sudah itu mulai nutup satu mata. Nah, kalau misalnya nutup satu mata itu sudah sudah mulai apa namanya istilahnya progres latihan itu lebih ke tantangan selanjutnya lah seperti
0: okay
1: itu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Bentar. Ngomong menutup satu mata, misalnya kaki kanan yang diangkat berarti mata kanan yang ditutup atau bagaimana?
1: Terserah,
0: bebas.
1: Mata, terserah bebas.
0: Oh gitu. Jadi nggak maupun kaki kan biarpun kaki kanan yang diangkat terus mata kirinya yang ditutup nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Yang okay
1: penting, nah itu dilihat seberapa lama bisa menahan stabilitas itu.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Nanti ditingkatkan lagi, dua-duanya ditutup tuh.
0: Oh.
1: Ya, karena ini kan terkait dengan apa namanya? Belajar stabilitas ya. Latihan stabilitas, lalu latihan keseimbangan ya, seperti itu. Nah, ini bisa tuh dilatih dengan menutup mata seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah meningkat, oke, okay, lama seperti itu, baru latihan-latihan dengan seperti yang Mbak Anne tadi bilang, menggunakan Theraband untuk penguatan ototnya, penguatan otot-otot kakinya seperti itu.
0: Okay.
1: Kalau yang saya jelaskan tadi itu terkait dengan bagaimana kita latihan mengontrol, mengaktifkan otot-otot kaki untuk mengontrol gerakan tubuh kita seperti
0: okay
1: itu.
0: Ketika kaki diangkat, tangan posisinya bagaimana?
1: Tangan posisinya?
0: Mm-mm.
1: Untuk awal, mm-hmm, boleh hanya diam saja seperti ini. Tapi kalau mm-hmm misalnya sudah mau meningkatkan progres latihannya, mm-hmm, tantangannya itu harus ditambah. Misalnya berdiri satu kaki sambil nangkap bola, misalnya seperti itu.
0: Oh.
1: Lempar bola. Terus jadi harus ada temennya tuh latihan tuh.
0: Iya.
1: Sambil nangkap bola, lempar bola, ataupun sambil berdiri satu kaki, lalu mengambil benda ke bawah seperti ini.
0: Oh.
1: Iya.
0: Itu saya lakukan karena saya merasakan apa ya, aku iki coro latihan opo ya sing iki yo, anu pakai sepatu biasanya saya.
1: Oh nggih.
0: Jadi sambil berdiri kan biasanya orang ngalem ya pakai sepatu mbek dodo gitu ya. Kalau aku ndak mbek berdiri, kakiku satu tak angkat, pokoknya kudu ya opo iso iki aku gitu. Pakai kaos kaki dulu, pakai ini, kalau pakai sepatu cat itu tak paksain begitu memang. Kayak ngerasa ini ya, apa kan semakin tua bukan semakin muda. Apalagi lebih ngeri lagi pernah dengar istilah gini. Umurnya masih baru 30 tahun, tapi secara fisik umurnya sudah 70 tahun katanya gitu. Waduh. Apa iki rek?
1: Iya.
0: Oke. Seru. Caneng nangkep ya maksudnya Pisio Cakra ya. Iya benar Pisio Cakra. Bahwasanya pertama latihnya dengan cara ngangkat kaki satu persatu gantian,
1: bergantian.
0: Itu tadi udah sangat gamblang sekali itu Pisio Cakra menjelaskan ya.
1: Bahkan untuk kalau misalnya pada atlet kan bergeraknya lebih banyak ya mbak ya. Nah kita melatihnya itu dengan lompatan satu kaki dengan melewati rintangan. Selama dia jadi seperti itu. Jadi untuk melatih agar terhindar dari chronic ankle instability, kita melatihnya salah satunya dengan seperti itu. Melompat dengan satu kaki dengan memberikan tanda cone, kita menggunakan cone ataupun penanda apapun itu, lalu suruh loncat tap seperti itu.
0: Kanan kiri berarti.
1: Kanan kiri zigzag bisa.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu kalau kalau nggak salah masuk dalam gerakannya pliometrik ya,
1: pliometrik.
0: Pliometrik. Duh, ilat ingat ketemu huruf L ya. Pliometrik. Aku mempelajari itu.
1: Iya.
0: Fisio. Jadi aku tuh kan karena ya si anakku itu kan, tapi ya belum kelakon. Tahu tapi nggak tahu. Tahu tapi nggak dipraktekin maksud saya. Oh, gitu.
1: Iya. Nanti bisa lah Mbak dipraktekin di rumah.
0: Iya. Bismillah lah ya. Oke. Seru. Nah, terus Pizio ini ngomong soal kembali lagi ke ankle lagi nih. Ini tentang keseleo. Kronik ini?
1: Kronik ankle instability.
0: Ini bukan keseleo biasa ya?
1: Bukan. Keseleo biasa ya.
0: Iya.
1: Ya beberapa individu melihatnya bahwa oh ini nggak apa-apa kok keseleo biasa seperti itu kan ya. Tapi sebenarnya ini kondisi yang dimana kalau misalnya tidak ditangani dengan baik ataupun benar maka ini akan memperburuk struktur di sekitarnya seperti itu Mbak Ana. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah sekali nih keseleo gitu kan, otomatis jaringannya rusak, ya kan, struktur pengikatnya rusak seperti ligamen, otot kecilnya di situ, ya kan. Nah kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, itu kan pasti oglek-oglek tuh.
0: Yeah.
1: Nah sama tuh seperti kalau misalnya engsel pintu, kalau misalnya udah nggak rapet, terus dia longgar, pasti akan mempengaruhi kerusakan-kerusakan yang lain di sekitarnya seperti itu. Dan itu sangat sangat mengganggu karena pastinya ada nyeri yang sering timbul dan pembengkakan yang kadang muncul, kadang hilang seperti itu. Lalu jalan itu kita ragu, bisa nggak ini jalan di medan yang curam seperti ini, katakanlah seperti itu ya, atau permukaan yang tidak rata seperti itu. Itu justru jangan dianggap sepele terkait dengan keseleo sebenarnya Mbak.
0: Iya benar-benar. Kaki lo soalnya.
1: Kaki ya, iya kan untuk menumpu ya.
0: Iya.
1: Karena kalau misalnya kita terganggu dalam hal stabilitas pergelangan kaki, lalu kita jaga-jaga, oh gini aja deh jalannya, kalau misalnya jalannya pola jalannya berubah, ini akan naik nih ke lutut, kalau ke lutut naik nih ke paha, jadi kerja ototnya malah nggak seimbang, nanti timbullah nyeri di sini, timbullah nyeri di sini, macam-macam.
0: Oh iya, benar. Ibaratkan aja, misalnya kita lagi nggak nyaman menggunakan sepatu, mungkin sepatu sebelah kiri lagi nggak enak pakaiannya, ada apanya gitu misalnya ya, atau kita kan akhirnya kayak punya pertahanan sendiri sendiri kayak biar nyaman, akhirnya dibikin gimana gitu kan jalannya
1: di model sendiri
0: ya, di model sendiri lah pokoknya ya kan, akhirnya bikin paha. Iya aku pernah ngalami gitu.
1: Iya, jadi otot yang seharusnya bekerja untuk walking ataupun berjalan itu nggak seimbang.
0: Iya.
1: Nanti ntar lama-lama lo kok bisa sakit di sini, lo kok bisa sakit di sini, seperti
0: itu. Aku pernah ngalamin gitu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, iya ya aku lagi nggak sepatu, aku soalnya sih sebelah kini ki rada ono gak enak gitu kan, waya ganti sepatu.
1: Ada kerja yang tidak seimbang di otot.
0: Iya. Oke, nah kalau ngomongin soal ankle sendiri lagi ya kan, duh aku kati ngomong apa mau lali. Kok iso lali kulo jo se
1: terkait apa Mbak?
0: Nyetrum nih otaknya tadi mau ngomong apa jadi lupa nih kan.
1: Tanda-tanda mungkin ya.
0: Oh iya tanda-tanda. Oh iya benar-benar tanda-tanda apa?
1: Terkait mungkin para pendengar di sini yang oh tanda-tandanya seperti apa sih yang namanya chronic ankle instability ataupun ketidakstabilan pergelangan kaki
0: yang kronis gitu ya.
1: Yang kronis. Ya tentunya yang pertama itu kalau misalnya kita jalan baik di medan yang rata, permukaan yang rata ataupun permukaan yang bergelombang seperti itu kita merasa seperti mau jatuh ataupun tidak stabil.
0: Tidak ya? Stabil.
1: Ya. Terus mudah keseleo yang berulang, mudah banget walaupun cuma perbedaan satu kerikil mungkin.
0: Iya.
1: Perbedaan satu kerikil gitu kan.
0: Ibarat,
1: itu
0: aduh sudah kecil
1: gitu tapi kok mudah banget gitu seperti itu. Lalu nyeri yang ringan tapi sering Itu kan sudah kronis ya Mbak ya. Sudah nyerinya wah kadang hilang, kadang timbul, padahal enggak sedang habis cedera ya kan, seperti itu. Lalu kita keraguan atau rasa percaya diri kita untuk melakukan aktivitas itu menurun. Nah, itu salah satu tandanya ketika kita sudah memiliki chronic ankle instability.
0: Catat ya Cak Ning, catat ya. Jadi itu apa, kalau sudah mulai merasa enggak nyaman dan nyamannya tuh sudah sampai mengganggu banget, itu ya itu perlu diperiksakan ya kan. Nanti akan ditangani dengan cara yang baik dan benar. Kalau salah bengkak sikilmu. Bentar-bentar, ini aku jadi kayak penasaran nih. Coach lagi. Kayak ngomong sama coachnya anakku. Fisio Cakra ini apa namanya, tentang kalau orang sekarang itu punya pandangan kalau misalnya keseleo apa cuklek atau apa itu mesti larinya ke alternatif. Tapi malah itu baik adanya, benar adanya atau enggak gitu. Itu jadi aku juga ini pertanyaan agak-agak pro kontra ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya, iya. Kalau menurut Fisio Cakra gimana?
1: Menurut saya sendiri pribadi kemanapun itu boleh Mbak sebenarnya ya. Asal memang sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Karena kan ada kondisi yang namanya akut, ada namanya kondisi kronik. Jadi selama sesuai dengan prosedur pada kondisinya itu aman-aman aja, seperti itu.
0: Oke. Oke.
1: Iya. Nah, cuma kesalahannya, mohon maaf. Cuma kesalahannya kadang di individu kita itu ataupun di beberapa ya, tidak semua. Nah, kalau misalnya sudah mengalami yang namanya ankle sprain ataupun keseleo yang pertama kali ataupun kedua kali dan ketiga kalinya, itu kesalahan-kesalahan yang biasanya kita lakukan itu tidak istirahat, tidak istirahat cukup, dalam artian wah nyirinya nggak seberapa kok, udah nggak apa-apa nih, saya masih bisa naik gunung lagi kayak gitu, oh nggak apa-apa nih, saya masih bersepeda lagi, seperti itu, sehingga
0: maksa nih.
1: Ya. Nah, sehingga itu menyebabkan menghambat proses penyembuhan jaringannya itu sendiri. Terus atau enggak langsung olahraga lagi nih. Karena saya pemain inti, jadi harus kembali lagi, comeback lagi, walaupun dengan kondisi yang cedera seperti ini. Wah, itu ya itu memperlambat ya.
0: Iya, betul. Jadi itu bahaya juga sih, bahaya karena kan juga. Tuh buat diri sendiri, malah nanti malah enggak bisa main lagi nanti selamanya, gitu kan bahaya.
1: Jangka panjang soalnya.
0: Iya, benar. Oke. Vizio, untuk kesalahan-kesalahan lain yang biasanya sering dilakukan sama masyarakat itu tadi ya, tidak istirahat cukup, langsung olahraga lagi, ya kan? Aku juga penasaran nih, apa masalah berat badan? Aku ini kan mengandung obes juga ya, Fisio. Apakah berat badan itu juga akan mengganggu kestabilan ankle juga?
1: Gimana nih kira-kira Mbak Anna bisa menyimpulkan?
0: Kalau saya sih yes.
1: Kalau gitu kita sama.
0: Yes juga ya.
1: Jadi terkait dengan berat badan Mbak Anna ya, yang dimana berat badan itu tentunya menambah ini, menambah beban untuk area-area kaki kita. Tidak hanya di pergelangan kaki saja sebenarnya, di lutut, di sama di paha.
0: Lutut,
1: paha, pundak, lutut, itu kan lagi ya.
0: Pundak, lutut, kaki.
1: Jadi di paha, lutut dan ankle. Jadi semakin kita bebannya bertambah, otomatis itu menjadi beban pada area kaki kita
0: secara keseluruhan.
1: Otot kita semakin bekerja keras, ekstra keras. Lalu ketika tidak dilatih dengan baik, justru itu semakin gampang mengalami yang namanya cedera, seperti itu. Jadi memang harus latihan, tentunya kuncinya latihan, tetap latihan, walaupun dan melakukan program untuk pembentukan ataupun penurunan berat badan yang lebih ideal lagi, seperti itu. untuk mengurangi, setidaknya untuk mengurangi beban kerja nih kaki.
0: Iya. Belum bisa mengurangi berat badan, pokoknya latihan dulu untuk mengurangi beban kaki.
1: Latihan dulu untuk kaki boleh.
0: Soalnya menurunkan berat badan itu tidak semudah membalikkan tangan.
1: Untuk menambahnya mudah, untuk menguranginya
0: sulit. Luar biasa ya. Mari kita tepuk tangan. Aku juga merasa apa, kadang-kadang kaki itu, ya aku lutut itu kena sudah kayaknya. Pernah waktu itu sampai kayak bunyi klek-klek gitu loh.
1: Nah,
0: wah luar biasa ya, lutut itu bisa bunyi klek-klek. Emang aku Robocop.
1: Tapi harus hati-hati Mbak. Itu kan, tapi lutut itu sudah sopan loh. Dia cuma bilang klek-klek-klek gitu kan.
0: Sopannya kayak gitu ya.
1: Sopannya kayak gitu.
0: Itu pertanda apa itu?
1: Itu pertanda dari memang ada sesuatu yang memang membebani lutut itu sendiri.
0: Wow.
1: Iya, jadi kita harus harus ini nih, harus melihat apa nih yang salah, apakah pola jalannya ataukah penggunaan sepatunya ataukah memang beban yang
0: dibawa
1: itu berat seperti itu.
0: Iya, berat banget. Beban hidup kalah pokoknya.
1: Atau latihannya ditingkatkan, it's okay. Seperti itu.
0: Iya, karena saya ini tipe orang yang nyaris tidak pernah olahraga gitu ya. Akhirnya memilih apa ya, misalnya kayak ini kan ada JPO nih di depan, kan ada liftnya, ada tangganya. Saya memilih naik tangga. Itu benar apa salah ya, naik turun lewat tangganya?
1: Naik turun lewat tangga ya, oke, benar-benar.
0: Iya gitu ya.
1: Iya.
0: Aku ngerasa gini, iki lek tak jarno iki terus-terusan aku sok jompo di usia ini. Aku
1: saat sekarang berapa Mbak usianya? Kalau
0: saya
1: berapa?
0: Udah 40, percaya enggak?
1: Enggak.
0: Enggak. Banyak bilang yang gak percaya ya. Oke, jadi gitu ya. Berarti secara mungkin aku bisa ambil sedikit kesimpulan bahwasanya untuk ankle itu sendiri bukan tulangnya tapi ototnya ya.
1: Iya, ototnya.
0: Ototnya.
1: Ototnya.
0: Beda banget ya.
1: Otot, iya.
0: Benar. Jadi kalau kita keselio itu bukan perkoro tulang, Cak Ning, tapi perkoro otot.
1: Ototnya, penstabilnya jaringan lunaknya seperti ligamen, ototnya itu yang menstabilkan, itu yang membantu kita dalam hal mengontrol gerakannya kita seperti itu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Oke, Fisio Cakra. Ternyata lihat jamnya udah mau kelar nih. Berarti waktunya konklusi nih. Monggo. Konklusinya apa ini?
1: Konklusinya apa ya bagusnya?
0: Apa ya bagusnya? Pesan-pesan untuk Cak Ning gitu ya.
1: Oh, iya.
0: Standar banget sih sebenarnya, tapi itu penting lah. Kadang-kadang orang itu enggak notice sama ankle-nya sendiri. Ya seperti yang Fisio Cakra tadi bilang bahwa orang tuh kayak nyepelein gitu kan. Wah cuma sakit gini aja, terus diterusin aja beraktivitas, terus akhirnya baru sadar dan parah iki loroku ketika udah sakit beneran banget gitu ya.
1: Iya, kalau misalnya apa namanya saran ataupun dari ini, be strong and keep healthy terkait dengan kondisi fisik kita, dan jangan lupa investasi stabilitas.
0: Iya, latihan-latihan tadi tuh.
1: Latihan-latihan tadi.
0: Yang udah dikasih tahu sama Fisio Cakra ini.
1: Iya, latihan-latihan tadi bisa dilakukan untuk kita menghindari yang namanya cedera. Ya, menghindari risiko mengalami chronic ankle instability tentunya, dan dengan begitu kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan tanpa ragu, entah itu beraktivitas baik itu berjalan, berlari ataupun hal-hal yang lebih ekstrimnya nanti.
0: Yes,
1: itu.
0: Benar.
1: Ya.
0: Yes, lebih baik kita siap payung sebelum hujan ya. Siap-siap dengan latihan-latihan itu ya, daripada ankle-nya sakit. Aduh. Soro wis kayak sok mlaku iku soro ya kan.
1: Gak bisa ngapel, gak bisa.
0: Iya benar
1: ya. Ngomol kan? Gak bisa.
0: Malah nyusahin orang ya kan. Cita-citaku tuh adalah aku pengen tua sehat, gak nyusahin anak cucu gitu.
1: Amin.
0: Ya kan. Amin. Itu cita-cita mulia loh teman-teman. Ya udah kalau gitu, Fisio Cakra, seru banget ngobrol sama Fisio Cakra. Baik, Waritsu. Ini namanya unik loh. Dari mana asalnya?
1: Cakra Waritsu.
0: Dari Bali? Bukan.
1: Bukan.
0: Dari mana dong?
1: Saya
0: asli. Ini,
1: aslinya dari Bugis Jawa.
0: Oh. Yeah. Makasih. Makassar punya ini.
1: Iya, Bugis bukan Makassarnya, lebih ke area Bugisnya itu di Pangkep.
0: Pangkep.
1: Iya.
0: Tapi bahasanya Makassar kan masih ada tuh kayak iya mi gitu-gitu nih.
1: Iya, kalau itu bisa, Mbak. Tapi kalau misalnya dia, lebih halusnya kayak Jawa itu halus gitu ya? udah ngeblank enggak tahu.
0: Iya, iya, iya, sama-sama. Saya ada darah Makassar dikit.
1: Oh iya.
0: Dari nenek.
1: Oh iya.
0: Dari nenek tuh ada Makassarnya. Jadi ngerti lah dikit-dikit ada sere, nairanu.
1: Baik.
0: Yaudah. Iya. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih banyak. Sama-sama.
0: Insyaallah aku pengen main deh ke Prodi FIK itu.
1: Boleh. Nanti kata-kata
0: UNMU, ya. Universitas Muhammadiyah Surabaya di Sutorejo Caning. Monggo ya. Buat Kak Sigit tadi yang pengen melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dicek-cek langsung aja ke sana. Hari dan jam kerja tentunya ya. Oke. Sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ne.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Oke, Caning, aku akhiri ya untuk obrolan dialog kesehatan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Caning, karena sebentar lagi ada Cak Chandra sing ngancani sampean kabeh. Matur nuwun, salam budaya.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Rencana Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan nang masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sekolah negeri utawa swasta tahun ini ke edukasi tentang bahayane narkotika, keamanan bermedia digital sampai penguatan peran mutuo. Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Febrina Kusumawati ngatano edukasi ngejak BBNN tempat sing terus ngejak para pelajar waspada berbagai ancaman narkoba sing iso melalui akeh celah di antara media

kabaliannya jalin jajaran kepolisian Polres Pamekasan ngekei fasilitas rehabilitasi gawe anak pecandu narkoba. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama nyatano rehabilitasi iki bertujuan ngekei efek jera sekaligus edukasi bahayane narkoba utamane ning kalangan anak-anak. Apa maneh proses rehabilitasi iki berdasarkan permintaan teko wong tua korban sing bakal ditindaklanjuti ning panti rehab kana. Nik moyorek woro-woro jam 10 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sayu teh.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang janing. Ketemu mana Mbak Chandra dengan janing penoneng serangkaian Tanjung Perak siang semakin sayang. Okay. Alhamdulillah janing ye dinten iki dinten Selasa tanggal 14 Juli 2021. Chandra dengan janing penoneng serangkaian Tanjung Perak siang wiwit jam 10 sampai mengko jam 3 sore ya. Saiki tak kancani gawe request lagu-lagu keroncong ya. Pokoke sing sayang-sayang aja boleh masuk, sing gak sayang boleh menunggu dienggo-enggoan aja ya. Sing sayang sayang ae. Soale bangkune mek ke piro paling bangku papat be iku pun lak gak lemu-lemu jane lak kuru-kuru mung iso mlebu ya. Oke tak sopone saiki sing gabungan Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang
1: semakin sayang. Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum Mas Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Ella.
2: Alhamdulillah. Yang pertama ini dapat dua lagunya.
1: Kamu memang yang pertama masuk tapi tidak dapat dua. Soale waktu ni me titik
2: gitu
1: iya lah dua lah lah me Ella FM lah. Iya mau denger lagu apa Neng Ella?
2: Iya yang penting Mas Chandra sehat gimana?
1: Alhamdulillah Chandra, sehat sejahtera bahagia alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Pokoknya
2: bisa menghibur semua fan Pro 4 gimana Chandra?
1: Alhamdulillah sehat juga pendengarnya ya toh.
2: Niku Kristin penjahitan niku keroncong ta Mas Chandra?
1: Apa judulnya?
2: Napa niku nggih? Tangan tak sampai Mas Chandra.
1: Tangan tak sampai?
2: Iya.
1: Tangan tak sampai. Pokoknya yang keroncong ya.
2: Iya betul. Barangkali bisa keroncong.
1: Tangan tak sampai. Ada. Oke. Okay. Kayaknya keroncong ini hatiku sendang.
2: Oh iya nggak apa-apa. Pokoknya gak apa-apa, tangan tak sampai.
1: Siap.
2: Disambung aja biar sampai Mas Chandra.
1: Betul. Engko lah tangannya gak sampai yo sampai sikil.
2: Nah ya.
1: Wes pokoknya disambung-sambung dulu ya.
2: Salam-salam Mas Chandra.
1: Oke baik.
2: Salamnya buat Pak Parno kalian. Bu Eri monggo mlebet Pak Parno. Dan Ugining Siti ayo masuk ning. Dan kesemuanya.
1: Baik.
2: Oke. Okay. Chandra sehat selalu.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Ella Panjaitan. Oke deh, siapa lagi yang ingin bergabung kita sapa lagi yo. Halo Tanjung Perak siang.
3: Halo
1: Tanjung Perak siang.
3: Tanjung Perak siang.
1: Semakin sayang.
3: Kami.
1: Semakin sayang.
3: Semakin sayang.
1: Gitu ya. Oke Cak Tommy mau denger lagu apa Cak Tommy?
3: Suka sama kamu.
1: Suka sama kamu. Oke, boleh. Oke. Saya ikut judulnya masuk suka sama kamu sih. Judulnya.
3: Benar.
1: Iya ta. Saya tak cek ya.
3: Benar gua sama dia. Kok.
1: Oh, gitu. Oke, siap. Salamnya buat siapa? Salamnya.
3: Salam Erik Sol Chandra Wahyu Lia Ayu
1: Yoi
3: Wes
1: ya wes oke
3: Anu
1: ya siap
3: wes
1: oke baik terima kasih ya Cak okay. Tommy ya oke
3: okay.
1: bye jadi ya oke okay. Dua lagu, satu lagi kah atau gimana sih? Tak sopoi sih. Halo Tanjung Perak siang.
4: Semakin
1: Dayang. Alhamdulillah. Sehat iki pasti.
3: Semanggi Surabaya, semangat lu ya.
1: Iyalah,
3: kudu. Nek gak semangat, emoh.
1: Emoh aku pokoknya ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya.
3: Lagunya. Singet ngene. Trelis napa niku?
1: Ono akeh sih iki, ono Re Ayu Re, ono Rumah Kita, Bukannya Aku Takut. Ada apa iki? Gerimis Mengundang. Ada Yang Terdalam. Nah, sing mana itu?
3: Napa
1: lo?
3: Oh, ning arek njaluk Bunga Sakura nih.
1: Bunga Sakura. Bunga Sakura ya apa lagune iku?
3: Bunga Sakura ngoten lho,
1: Kak Chandra. Oh no. Nggih. Iya, Sundari Sekocong nggih. Siap. Oke, salame.
3: Nggih. Salame kagem sing wow, sinten Neng Ela.
1: Neng Ela, Cak Tommy.
3: Cak Tommy. Terus Neng Siti. Terus wonten Neng sinten iku Neng Haja Suratno, Neng Haja Gustia. Cak Toto, Cak Mulyono, kagem sedoyo kemawon. Oh, Bang Kobar.
1: Oke.
3: Matur nuwun
1: nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 lagu sekaligus terpilih ya, Cak Ningi, langsung saja tanpa berlama lagi. Langsung cus tak puterno, tak unyerno langsung ya iki lagu Tangan Tak Sampai. Lah gak sampai yo digotek ae yo, cek sampai yo.

0: Ya janeng sik ning Tanjung Perak siang ya kudune ya semakin sayang telah ya. Wis tiga lagu tak putarkan ya janeng ya. Terus itu tadi bahwa lagu-lagunya adalah lagu keroncong. Kalau memangnya tidak keroncong maka kita harus selesaikan. Jadi tidak kalau dicek ternyata tidak keroncong, jadi tidak bisa dilanjutkan requestannya. Ngoten nggih. Oke, jane ya lagu sih di Tanjung Perak siang pastine lagu-lagu keroncong, hanya keroncong saja yang diputar dan kalau enggak keroncong enggak bisa diputar. Ya wis, ada siapa lagi ki tak sapa sih? Halo Tanjung Perak siang.
1: Semakin saya.
0: Iya ta.
1: Iya loh.
0: Temen ta, temen gak bojok.
1: Temen gak bojok.
0: Ngono ah. Oke. Sayang temen iki.
1: Iya sayang loh.
0: Iya wis, sayang temen. Pokoknya gak sayang apa saya ya. Mau dengar lo.
1: Gak sayang mbek saya.
0: Apa?
1: Sampean sing gak sayang.
0: Oh ngono ta. Ya iya. aku tergantung, aku akan menyayangi orang yang sayang padaku. Lek gak sayang
1: sing digantung-gantung. Apa kok digantung-gantung?
0: Digantung-gantung apa emang jambu gantungan. Ya apa sih digantung-gantung bareng. Dengar lagu apa sih Anda?
1: Ingat masa depan.
0: Oke, boleh. Apapun lah yang Anda inginkan saya turutin ya.
1: Prat. Koro.
0: Loh. Ya apa sih? Ya apa sih? Ya wis, wis.
1: Apapun lo ya.
0: Iya, pokoknya lah keroncong ya keroncong, aja keroncong mari ngono ndang itu diputer aja.
1: Citet pokoknya
0: citet. Iya, citet ya, pokoknya lah keroncong ya. Keroncong ya. Kalau gak keroncong gak boleh. Oke, ya wis, bye.
1: Salamnya.
0: Oh, salam. Oh, salam ta. Oh iya, salam.
1: Salamnya buat Umi Gustia lagi. Apa itu?
0: Lagi apa dan di mana?
1: Ya wes, ada Pak Parno, ada Pak Mulyono, ada Pak Toto, ada Pak Wandi, Bang Kobar,
0: dan
1: semuanya.
0: Semuanya.
1: Semoga Cak Chandra sehat selalu, panjang umur sampai 100 tahun.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya tak tunggu, sing ganteng tak tunggu.
0: Amin. Atenuhun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Siti ya kan. Sayang yo tak turuti lek gak sayang tak juarno ambek aku bah ya. Halo Tanjung Perak siang.
2: Tanjung Perak siang semakin sayang.
0: Iya, kudunya gitulah. Maksud semakin puyang, harus sayang lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda lagi apa dan di mana jarene?
2: Oh, biasa lagi.
0: Ngetuat.
2: Lagi jejak.
0: Oh,
2: lagi. Iya, seragam SMA lho, gak mari-mari sih
0: wakeh. Iya, dilungkas sih digawe jane. Udah masuk gak sih mereka?
2: Dalam?
0: Udah mulai sekolah kan ya?
2: Iya, mulai masuk, tapi masih pakai seragam yang SMP, kan ini SMA yang banyak.
0: Oh gitu, iya. Oke.
2: Jadi ngetuat, terus gak mikiri penggawean liane.
0: Iya, cuan, wis pokoknya talah, wis.
2: Ya, emang cuan.
0: Pasukan anti-prey yang cene kan ya.
2: Anti-prey.
0: Iya, wis. Lagunya apa, Bon?
2: Bless.
0: Apa tuh?
2: Terlalu indah dilupakan.

0: nunggu. Asik.
1: Wes aja akeh-akeh di senene sing mburi.
0: Siap. Baik. Siap. Salame, Bun.
1: Salame kangge sing tas mlebu iku dungaren gak murang-muring.
0: Lho, wingi aku diorang-orang ngentek ngapek nganti gak. Iya, kandani kok. Mama kayak tak takoki temen ta, ngono. Ya kan, lapas. Lapas ono dek tengah udelnya iku lho. Lapas kadung menceng ku masalah kok.
1: Biasai, tenang ae. Wis anggap ae sego jangan.
0: Iya.
1: Salami kangge Pak Parno, Budian, Bang Kobar, Neng Ella, Neng Siti, dan semuanya Buni. Bu siapa jenenge? Sing nduk pakis? Alah.
0: Siapa?
1: Kok lali sih? Bu Iin.
0: Bu Iin, oh iya.
1: Yeah. Dan semuanya kang Yareng ganteng, selamat bertugas, salam sehat, semangat.
0: Siap,
1: matur nuwun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepon dua lagu, sing pertama ingat masa depan, terus yang selanjutnya adalah

Rencananya Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Lumajang nyalurno bantuan banyu resik ning daerah terdampak kekeringan pas wayahe musim kemarau tahun iki. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Isnu Inugroho nyatakno bantuan iki sebagai antisipasi ngatasi krisis banyu resik sing diprioritasno ning 19 titik diantarane Kecamatan Ranuyoso, Klakah, Kedung Jajang, Gujialit, Padang lan Senduro. Nyandak kabar liane janing Wali Kota Surabaya Eri

jelasno Eri Cahyadi ketentuan iki ngacu tek teko pasal 71 peraturan wali kota Surabaya nomor 112 tahun 2020. Ini mau yorek woro-woro jam 11 sawan iki aku Chandra ketemuan ini woro-woro saja.

Cak Ning, sopo sing senengane jagono tim bal-balan? Ngaku wis, jagono MU, jagono City, jagono Madrid, tapi dipasang dadi judi. Rumangsa peno judi bola iku gawe peno soging ta? Enggak lah, sing soge iku bandare, peno sing kere. Mending lah menang, lek kalah sawah amblas, montor digade, bojo muring-muring bendino njaluk pegat, utang kono kene gawe nutupi nomor. Urip kok dadi morat-marit perkara bal-balan kaya ngene. Rek, bal-balan iku hiburan. Delok bal iku gawe seneng-seneng karo kanca. Ojo malah digawe pialang dosa. Eman duitmu, eman anak bojomu. Wis ta, mandeko. Bal-balan yes, judi bola no. Sayangi dompetmu, sayangi keluargamu.

Jane pemerintah Kutha Surabaya ngelontorno anggaran sekitar 20 miliar gawe merevitalisasi utawa nata ulang 16 pasar tradisional secara bertahap. 16 pasar tradisional sing mlebu daftar revitalisasi diantaranya ono pusat pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Simo Gunung, Pasar Wonokromo, Pasar Karah, Pasar Kedung Sari, Marek Pasar Genteng. Terus Pasar Babatan Baru, Pasar Kapasan, Pasar Pucang, Pucang Anom, Pasar Pecindilan, Pasar Dugu Kupang, Pasar Gresik, Pasar Gubeng Masjid, Pasar Pakis, Marek Pasar Kembangan. Secara umum proses progres revitalisasi belasan pasar iku yakni berjalan sesuai tahapan. Rakyat lan kawasan pemukiman dinas perumahan rakyat lan kawasan pemukiman serta pertanahan Kutha Surabaya jelasno kaya ngono. Jelasno revitalisasi pasar tradisional dilakukno gawe nyiptakno lingkungan sing luwih nyaman gawe pedagang lan masyarakat sekaligus ningkatno kualitas layanan serta daya saing pasar rakyat ning Surabaya.

Ya Channing suka sama kamu. Nah, ya. Saya sama blog gue saya keroncong Channing, cuman memang di sesi ini Chandra tidak bisa buka telepon atau WA, jadi Chandra cuman bisa memberikan informasi terup to date. Guys, sampean sing lagi ngelungokno Tanjung Perak siang. Channing, pemerintah Kota Surabaya masekno penataane dalan Gedung Doro lan dalan Genteng gak terdampak signifikan gawe kawasan kuliner malam sing wis beroperasi puluhan tahun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi masekno bahwa situasi keloro kawasan kuliner malam iku tercantum dalam surat keputusan sing diteken balik Wali Kota Surabaya periode 1984 sampai 1994 Purnomo Kasidi. Bahkan sampai saiki SK isih berlaku. Dadi disampaikan bahwa ning dalan Gedung Doro lan Genteng iku ono SK mulai zaman Pak Purnomo dadi kuliner malam sing ono ning Surabaya. Sebagai informasi, keberadaan pedagang kaki lima sing berjajar ning sepanjang dalan Gedung Doro lan dalan Genteng kerap dikeluhno masyarakat mergo memicu kemacetan lalu lintas. Masio duweni legalitas Erin Gesno, pedagang tetap wajib mematuhi ketentuan sing berlaku. Mergo iku Pemkot bakal terus ngelakokno penataan gawe memastekno fungsi dalan tetap berjalan sebagaimana mestine. Ojo sampe kedaden macet, buak panganan ning saluran trotoar di buak panganan ning saluran terus trotoar yo digawe dodolan, gak oleh Masio ono SK kuliner malam sing dadi legendaris di Surabaya, tapi gak oleh melanggar aturan sing ono ning kono. Dalam kesempatan sing podo, dhek negesno bahwa keberadaan kuliner malam ning Gedung Doro lan Genteng iki gak melanggar Perda nomor 2 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum lan ketentraman masyarakat. Masih dadi pengecualian, Pemkot Surabaya tetap bakal menindak pedagang sing lakono pelanggaran terutama sing mengganggu fungsi dalan, pedestrian utawa saluran drainase. Mergo dhek kuno adalah pengecualian dadi ning Genteng balik Gedung Doro ya jeneng yo. Ning kono iku wisata kuliner legendaris sing wis ditetapno sebelum perda ditetapno dan peraturan tidak mencabut yang sudah ada jeneng.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, ayo dhewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dhewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energi ae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dhewe melok urun rembug jaga bumi.

Channing sini serangkaian Tanjung Perak siang, sing pasti dicatat ya, sing duyake informasi sing tak bagi no kayak penuh Channing yo. Nah, Channing aku duwe beberapa informasi terkini yo. Channing iki aku informasi ini adalah sampean kudu berhati-hati saat iki Channing yo. Dari Surabaya negesno, Pemkot Surabaya negesno bahwa informasi sing beredar mengenai situs disdiksurabaya.org sing atas nama no dinas pendidikan merupakan hoax jane yo. Mergo iku masyarakat dijaluk tidak mengakses utawa mempercayai informasi teko laman iku. Kepala Dinas Pendidikan Dispendik Kutha Surabaya Febrina Kusumawati negesno bahwa alamat utawa situs resmi Dispendik Surabaya hanya melalui dispendik.surabaya.go.id. Ya jane yo. Febrina menghimbau masyarakat khususnya wong tua lan anak-anak agar segera melapor lek ono penemukan situs mencurigakan sing atas nama no instansi pemerintah. Terkait balik situs sing gak bertanggung jawab, sekali lagi peran awak dhewe kabeh jane yo wong tua anak-anak saat menemukno situs-situs sing kaya ngene iki langsung konfirmasi ning Kominfo utawa ning Dispendik jane yo. Terus ya dijelasno lek ana masyarakat nemokno situs yang dinilai tidak wajar sebaiknya gak ngelanjutno akses lan segera nglaporno ning pihak berwenang. Lek misalno Channing nemokno iki kok ngene yo isine yo ngono kan. Nah iku dadi langsung ae sampe netakokno ning pihak terkait. Menurut Febri laporan iso disampaikno melalui Dinas Pendidikan, pihak sekolah, Dinas Komunikasi lan Informatika utawa kanal-kanal pengaduan resmi Pemkot Surabaya, Channing.

0: ibu iki lapo sih? Melu dadi kandidat calon ketua RT lewat pemilihan RT ning kampung awake dhewe iki. Bu, kan biasane ngono iku gawe kaum laki-laki to, Bu. Gawe bapak-bapak ngono lho, Bu.
1: Walah, Nduk. Saiki kaum perempuan iku wis duwe hak sejajar karo kaum laki-laki. Iso dadi pemimpin lho, Nduk. Apa maneh saiki kaum perempuan duwe peran penting melu berkontribusi mbangun bangsa iki. Gak mesti kudu nang pawon terus, Nduk.
0: Aku iki cuma wedi ae lho, Bu.
1: Apa sih, Nduk?
0: Ibu engko gak ono waktu gawe keluarga, repot terus rapat terus.
1: Ojo kuatir, Tanduk. Ibu iki tetep menjalankan tugas sebagai ibu gawe anak-anake ambek keluargane. Tapi ibu yo kepingin duwe kesempatan bangun kampunge awak dhewe supaya luweh maju. Dadi saiki awakmu kudu memahami kaum perempuan yo perlu dikei kesempatan bangun bangsa Indonesia. Ngono lho, Nduk.
0: Iya ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Saiki aku wis paham, Bu.
1: Iya, Nduk.
0: Ya wis, tak dongakno engko ibu kepilih yo dadi ketua RT
1: nang kampung
0: dhewe. Ben kampunge awake dhewe iki tambah maju.
2: Cak Ning, ojo nang ndi-ndi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

menangani Rumah Sakit Kapal Kesatria Airlangga mulai 12 Juli sampai 12 Juli 2021 beroperasi yang ke layanan kesehatan ke masyarakat sing ono ning pulau terpencil Jawa Timur, yaitu Pulau Bluto, Pulau Keramaian, Pulau Raas, lan Masalembu. Majen TNI Purnawirawan Prihati Pujawaskito, Direktur Utama BPJS Kesehatan, nyatano, pelayanan kesehatan iki iso dibiayai mbarek BPJS Kesehatan. Hal iki merga wilayah iku termasuk daerah sing fasilitas kesehatane terbatas. Kabaliane caning, kantor imigrasi Krasloro non TPI Ponorogo buka layanan pembuatan paspor gawe calon pekerja migran Indonesia. Ning layanan terpadu satu atap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Novianto Sulastono nyatano, layanan iki bertujuan ngekei kemudahan sekaligus mastekno proses keberangkatan yang dilaksanakno sesuai prosedur. Ning moyore woro-woro jam rolas awan iki aku Chandra ketemuane ning woro-woro sanjute.

Cane Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Timur menghimbau calon pendaki Gunung Argopuro utawa Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Hiang ning Kabupaten Situbondo Caning yo gawe mewaspadai praktek penipuan penjualan tiket pendakian. Kepala BKSDA Jawa Timur Nur Patria nyatakno temuan iku terungkap saat sejumlah pendaki nglakokno daftar ulang ning pos pendakian Gunung Argopuro. Saat proses verifikasi, petugas yang tokno tiket sing digawa pendaki merupakan tiket palsu. Dadi sistem pembelian iku online ning Ayu Taman Nasional iku website resmi teko Kementerian Kehutanan. Ya, menurute calon pendaki sakjane gak perlu gawe jasa pihak lain gawe tuku tiket. Soale proses registrasi dilakokno secara mandiri mbarek membuat akun ning platform resmi. Dadi modus penipuannya caning mereka buka jasa open trip pendakian lan pemalsuan tiket. Padahal lek calon pendaki ngurus dhewe, akun pendakian malah luwih mudah. Satu akun iso daftar ning akeh gunung ning Indonesia. Ngono caning yo. Nur Patria jelasno tiket palsu bakal langsung dinyatakno tidak berlaku saat diverifikasi mbarek petugas ning pos pendakian. Pendaki sing dadi korban penipuan dijaluk gawe akun resmi, akun secara mandiri, ben iso ngelanjutno proses registrasi. Jadi ini, kami tidak ingin peristiwa ini terulang sehingga pendaki harus membuat sendiri akunnya. Secara caranya mudah dan akun itu bisa digunakan untuk pendakian di seluruh gunung di Jawa utawa pulau-pulau lain di Jaringa. Jadi tambahno, seluruh proses pemesanan tiket dilakukan secara daring, melalui situs resmi dan konfirmasi dikirim melalui surat elektronik.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jane Pemkot Surabaya terus berkomitmen ciptakno iklim kutha sing tertib, aman lan transparan, khususnya ning kawasan wisata cagar budaya Jalan Tunjungan, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng. Sebagai langkah nyata perlindungan terhadap kenyamanan masyarakat, Pemkot Surabaya nglakono penertiban terhadap kantong parkir swasta sing gurung ngelengkapi dokumen perizinan operasional secara menyeluruh ya. Wali Kota Surabaya Ricardi negesno bahwa penertiban iki dilakono demi jamin kepastian hukum, transparansi tarif, barek keamanan barang duwene warga kuto. Langkah iki dijukuk menyusul onoe laporan masyarakat terkait ketidaksesuaian tarif lan pengelolaan fasilitas parkir mandiri ning samping salah siji restoran ning dalan Tunjungan. Wali Kota Ricardi negesno bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kewajiban membayar pajak parkir mandiri barek kepemilikan izin penyelenggara parkir. Sesuai aturan, setiap pelaku usaha sing nyediakno ruang parkir wajib duweni keduai secara linier. Terus jane yo, gawe nyegah kesalahpahaman ing masyarakat, Wali Kota Eri wis ngintruksino Badan Pendapatan Daerah Bapenda nglakokno evaluasi lan penyisiran administratif mulai pekan iki. Setiap penarikan pajak parkir mandiri kudu dipastekno wis berjalan beriringan dengan izin operasional sing valid. Lek izin kurang lengkap, tolong aktivitasnya berhenti sik. Ya kan, sementara waktu sampai seluruh proses perizinan diselesaikan barek pihak pengelola, jadi ini Cak Eri.

0: He, kulitmu lho ireng ya tibake.
1: Kan wong tuaku kulite pancen ngene.
0: Yo ireng ngene iki. Dadi yo iki wis turunan.
1: Ya aku sih bangga-bangga ae kulitku ireng. Gak masalah.
0: Tapi kan ireng iku elek. Hi, males aku kancan ambek arek ireng.
2: Cak Ning, perilaku ngenyek utawa sing biasa disebut bullying isok dilakoni sapa ae. Ono beberapa cara supaya bullying isok dihindari diantarane mulai nggawe aturan sing tegas tentang bullying, ngekei sosialisasi tentang dampak buruke bullying, ngekei pemahaman tentang toleransi, ajarno anak supaya gampang beradaptasi, lan mulai nyiptakno jalur komunikasi sing terbuka.

Cak Ning, sawise jam siji mengko sampean bakal punya dicoro suara budaya Nusantara dan bakal ketemu mana Mbak Canda mangke jam loro awan. Ya wis pokoknya sampean aja sampe nang dindi karena pas ini sampe sih tetep ngerungokno perempat suara budaya Surabaya.

0: rapi men yo klambi nang butik iki. Buatan luar negeri pisan. Seneng ya aku. Bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Seneng ya aku. Lho ala, Ning,
1: ketemu lagi kene.
0: Lho ala,
1: opo kabare?
0: Apik Ning.
1: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Burung ta sampean iki?
0: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
1: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
0: Lho, opo Ning?
1: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
0: Iya ta Ning?
1: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
0: Lho, iya ta Ning?
1: Opo maneh Ning? Buatan asli tekok pelaku UMKM sing sering muncul ning pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
0: Lah
1: sampean ku sobone aja ning butik kono wae.
0: Nang
1: mall-mall kono lho.
0: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
1: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
0: Iya,
1: malah ono sing teko bahan daur ulang.
0: Lho,
1: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
0: Iya yo Ning.
1: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
0: Surabaya.
1: Opomane produk UMKM.
2: Jadi Mas Yino, kita mendengarkan siaran Budaya Nusantara sarangan kalian Pro 4 Jakarta. Sugeng mendengarkan.
3: Dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele. Sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinyak Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar?
1: Iya, baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Nah, oh, oke. Okay. Gitu ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, okay,
2: iya.
1: Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah
1: dong. Oke, okay, tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya. Kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa DEI juga.
1: DEI ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk sampai pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke. Okay.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau DEI aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke. Okay.
2: Yang jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau
1: Dei. Oke, okay, deh siap. Terserah. Baik, terserah langsung aja mungkin aja. Ya ke okay. Narasumber boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, okay. Dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan ya pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi apa ya, kalau saya bilang memang event tahunan ya untuk
3: ya, event
2: Sigi
3: tahunan
2: sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: ya,
2: untuk event?
3: Betul. Ini? Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke, oke, oke. Nah, kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Danau Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara.
2: Oh, Ken ya?
3: Ya, okay. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu di kawasan Taman Nasional itu masih banyak

0: Destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya.
1: Iya, betul
0: untuk
1: sekali.
0: Ke Lindu.
1: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
0: Ya, betul. Gitu.
1: Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
0: Betul.
1: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
0: Baik.
1: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil kakak, Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya, maafalah mungkin seperti itu, jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu, perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa.
0: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, yeah, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali,
1: iya.
0: Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
1: Okay.
0: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
1: naik
0: kita
1: ojek.
0: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
1: betul.
0: Jam ya, kalau sekarang
1: dengan medan
0: satu
1: yang
0: jam
1: sangat,
0: setengah kita dari Palu ini hitungan yeah, hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
1: Okay. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya.
0: Betul.
1: Kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya, promosi ya. Nah, karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang digalakan oleh teman-teman dari pariwisata
0: ya,
1: Siji?
0: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas, kemudian baik juga melalui video testimoni,
1: iya,
0: di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
1: hari ini
0: ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
1: betul,
0: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan
1: ya,
0: ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke festival Danau Lindu.
1: Baik. Ya, nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di festival Danau Lindu
0: ya,
1: nanti?
0: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di okay, pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
1: Oke.
0: Okay. Konten jelajah wisata alamnya, kemudian termasuk jelajah budayanya, kemudian termasuk juga jelajah komoditas ya, yeah, sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya.
1: Okay.
0: Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya kami di tahun ini juga akan insya Allah ini bukan ya mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
1: Oke.
0: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
1: Iya, iya, iya.
0: Di Kabupaten
1: Sigi. Berarti memang yang

0: di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
1: Seperti itu mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Tapi apa namanya konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
0: Okay.
1: Di sana ada utadada, ada ayam panggang biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu, ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
1: Ya.
0: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
1: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahalini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan hanya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
0: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
1: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
0: okay, ya,
1: pengalaman kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu, dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan, ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
0: Okay.
1: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka.
0: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah ininya, wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
1: Ya, ya, untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata.
0: Okay.
1: Jadi ya, festival ini kan sebagai media, ya, katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Ya. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral.
0: Okay.
1: Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Pergi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, Dan ya, kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, okay, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu, okay, sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan, okay, seperti itu.
0: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal apa Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak apa yang saya bilang, mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse, ya, kuda. Karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana, ke apa Lindu, hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih, bisa cerita?
1: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana, okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar, yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini, wah, ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, yeah, ada yang mengatakan bahwa nggak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke, yeah, Australia, cukup di Lindu saja rupanya, ya. Bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini, yeah, nah, yeah, yeah, jadi, yeah, yeah, itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi,
0: view-nya luar biasa, ya,
1: view-nya luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa di jadi horse riding, ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung. Bisa berkuda di Lindu seperti, yeah, itu.
0: Oke, okay, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana memastikan, pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
2: Iya.
0: Bagaimana ingin melihat ini?
2: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
0: Oke, baik.
2: Oke, iya. Nanti di
0: kita ngobrol ini.
2: Iya. Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat pendengar. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya.
0: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-621 atau di 0811-456-0387-5.
2: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya, untuk telepon belum bisa, di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Bang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya masih.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, berarti bangga menjadi orang Lindu ya, seperti itu ya. Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang. Selamat siang. Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Ah, terputus.
1: Terputus ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noes.
1: Iya, Cigu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah. Hai. Iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cek Gu.
4: Halo juga, ini temannya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya Kakak Ratu. Nah, sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arista. Oh, iya. Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ceria-ceria. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
4: Bapak. Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di Buru dipanggil Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya Pak, itu danau itu ya. Terus, aduh saya sih cuma lihat yang orang-orang di sana aja tuh, luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan seperti apa Pak dengan akses dan event wisatanya Pak yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu Pak, saat itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya Bapak. Sudah paham Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Halo? Terima kasih Bu.
2: Terima kasih banyak Cikgu.
4: Terima kasih Bapak, sehat selalu. Ratu Becky yang cantik, yang ganteng-ganteng juga narasumber ini Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, bisa baik. Dijawab saja. Jadi untuk aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke, nah jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: ya kayaknya. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon.
2: Ya, iya betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke, nah kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya, burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong biasa.
2: Ya, rangkong itu. Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya, kemudian ada makakanya.
2: Makaka, ya. Wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70 menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lora Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam.
2: Jelajah alam salah
3: dan
2: satunya.
3: Itu include dengan bird watching ya seperti itu.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya, seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar. Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke penelpon sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Ya? Boleh, silakan. Iya.
2: Oke, halo.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siap nasum siang ini, Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Langsung melalui lipketnya nih, di palunya. Yang mau saya tanya begini, Bang. Siapa tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Okay.
5: Di Danau Lindu itu selain festival itu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din. Okay. Bang Din ya, itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja, Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya, ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelihan itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu
2: makan besar,
3: ada
2: gitu
3: makan ya? Adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
2: jadi festival
3: kuliner
2: khas Sigi. Untuk makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen ke sana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: Dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon.
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini. Oke, pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan, dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, boleh. Jadi goalsnya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Okay. Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik. Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, kemudian ada orientering, yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Barat, Kalimantan, ada bahkan Semarang ikut ya satu cross country-nya.
2: Wow.
3: Seperti itu. Jadi melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo. Selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Ya, dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya Ratu di Palu juga.
6: Oh, Mbak Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini, kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Iya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, orang Palolo saya.
2: Oke. Ya.
6: Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke. Okay.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali. Sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penerbangan-penerbangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh,
2: yeah.
6: Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan-depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana supaya mengurangi penerbangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Jadi saja sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
2: Terima kasih. Ya, selamat siang, Pak Andre. Luar biasa ya. Memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya.
2: Sekali.
3: Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat itu sangat konsisten terhadap konservasi.
2: Yeah.
3: Nah bahkan betul dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu, bahwa boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab.
2: Okay.
3: Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat. Ya, okay, seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu, jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu, itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih
2: hukuman.
3: Masih ada hukum. Ya, masih hukum, artinya mereka memberikan sanksi adat apabila ada oknum-oknum yang merusak lingkungan.
2: Oke, oke. Berarti tetap masih dijaga oleh masyarakat setempat ya, kalau bicara soal lingkungannya sendiri, karena biar bagaimanapun mereka sampai sekarang masih tetap ada itu karena salah satunya mereka tetap menjaga adat, istiadat dan juga lingkungan sekitar mereka gitu. Apalagi kita ada di kawasan Taman Nasional.
1: Betul.
2: Luar biasa. Okay. Baik, ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai Festival Danau Lindu ini. Silakan.
2: Oke, silakan Kak Dian.
3: Ya, jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan moto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu, saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
7: Rindu. Nah,
3: apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
1: Bye. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
3: Ya.
1: Oke deh. Amin. Baik. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
2: Baik, terima
0: kasih. Iya. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program perjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
8: Yan.
9: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019 bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1452 meter persegi dibagi dadi papat bagian utama yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awak dewi iso ngrasakno swasana sekolah jaman biyen mergo ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liyane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditata rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning pemerintah Kabupaten Jember kei pelayanan kesehatan nang omahe warga sing duwe keterbatasan berobat nang puskesmas. Dokter puskesmas daerah Mangli, Hilda Karini Sanyatano, haliki dadi salah siji upaya masyarakat tetap iso oleh layanan kesehatan walaupun terkendala kondisi fisik. Layanan iki bakal dilaksanakno secara berkelanjutan utamane gawe kesehatan lansia, balita, ibu hamil, lan penderita penyakit. Ya, ada kabar liane caning, pemerintah Kabupaten Gresik terus ngejak lembaga sekolah nerapno ajaran nilai toleransi beragama, kebangsaan, lan anti kekerasan. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani nyatano, harapannya program ajaran iki sok dadi bagian penguatan karakter lan nyiptakno konduksivitas neng lingkungan sekolah. Caning kumoyo rek woro-woro jam 2 awan iki. Aku Chandra ketemu neng woro-woro selanjutnya.

Cane aku nu informasi, polemik pencopotan lurah Tambakwedi Yusufian balik wali kota Surabaya Eri Cahyadi berbuntut panjang. Keputusan tegas Eri sing mencopot Yusuf akibat dugaan skandal jual beli stan sentra wisata kuliner direspon dengan pernyataan sing bernuansa ancaman teko puluhan pengurus kampung. Saakei 56 ketua RT, 4 ketua RW balik siji lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan ning Tambakwedi kompak pasang badan. Mereka ngancem bakal ngelakono aksi mogok kerja lan ngembalekno stempel alias mundur masal lek Yusufian gak dibalekno ning jabatan semula. Gertakan iku rupanya gak membuat Eri Cahyadi gentar sedikit pun jane yo. Responsnya ditokno orang nomor 1 ning Pemkot Surabaya iki justru sangat tegas dan menohok. Nah, jadi ketua RT 6 RW 1 Tambakwedi Rudi Asari nilai pencopotan Yusufian iki gak adil. Menurut SWK Tambakwedi didirikno ning tahun 2014 barek lurah terdahulu, sementara Yusuf baru menjabat selama 1 tahun terakhir. Ngono lho jane yo. Nah, pihak RT RW meyakini Yusuf tidak tahu menahu mengenai onoe transaksi gelap stan bernilai jutaan rupiah iku mergo operasional SWK sepenuhnya dikontrol balik paguyuban pedagang. Ngono jane yo. Rudi nyebut pihak paguyuban gak pernah ngelaporno aktivitas keluar masuk pedagang ning kelurahan. Selama iki Yusuf yo sering ngajak pengurus RT RW berdiskusi tapi gak pernah ono pedagang sing ngeluh kepadae terkait pungutan liar iku. Mergo merasa mantan lurai gak bersalah, puluhan RT RW iki berencana gelar rapat terbuka dengan Pemkot Surabaya. Jare ini, apabila aspirasi kami tidak diwujudkan, insya Allah kami dari 56 RT, 4 RW, 1 LPMK akan mundur massal. Nanti mungkin Senin kami bikin surat untuk dikirimkan. Terus, kerungu ancaman mundur massal dan pengembalian stempel teko puluhan pengurus RT RW iku, Eri Cahyadi langsung kei jawaban dingin tapi menekan. Eri negesno bahwa pengangkatan lan pemberhentian lurah merupakan hak prerogatif dirinya selaku wali kota. Jare ini lurah iku adalah kewenangan saya yang pertama. Kedua, setiap pegawai negeri harus punya komitmen untuk selalu melindungi rakyat kecil. Jare ini ngono pas ditemoni di gedung DPRD Surabaya dino Senin tanggal 12 Juli. Bagi Eri, Dali tidak tahu yang dilayangkan ex-lurah sama sekali tidak bisa ditoleransi. Soalnya SWK ini berdiri di atas aset milik Pemkot Surabaya. Dadi lurah sebagai penguasa wilayah wajib melakukan pengawasan rutin ben rakyat kecil tidak diperas. Eri pun beperno temuan mengerikan yang lapangan terkait nominal uang pungli ditarik teko poro pedagang kecil gawe iso ngintukno standing SWK Tambakwedi. Lurah iku ada penguasa wilayah jari ini ya jari ya. Sing kudu masekno bahwa gak onok pungutan. Dan ternyata ning kono onok pungutan 3,8 juta rupiah lan wis dibalekno dhuwite. Bahkan onok sing 30 yuto. Nah, dia pun meringatno ning pengurus RT RW sing ngancam mundur masal. Lek aksi mengembalikan stempel iku didasari atas niat buruk untuk membela praktik puli atau melindungi oknum sisala, Eri gak segan-segan menyeret mereka ke jalur hukum, Janeng. Jadi ini ketika itu dilakukan, kita kan komunikasi dulu. Tapi kalau ternyata diserahkan stempel itu karena ada yang tidak baik, ya kita akan proses. Karena buat saya ketika hal yang tidak baik diluruskan dan ternyata ada yang ingin mengembalikan tidak baik, akan saya proses itu, Jadi ini ngono. Dia masih ada sanksi gawe Yusufian ki gak berhenti ning pencopotan jabatannya. Kasus dugaan praktik jual beli stan SWK Tambakwedi iki

resmi dilaporno lan sedang digarap marek pihak kepolisian. Jarene proses terus berlanjut ning kepolisian, masih ode wis mengembalikan uangnya, proses hukum tidak akan berhenti, Janeng.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Jantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran Cak Ning, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikan.

Yuk cari sama si ini serangkan Tanjung Perak siang. Nggak sampai si iso ngerungokno lagu-lagu campur sari. Nggak cari ini lagu-lagu campur sari si menemani waktu istirahat peno dino iki. Oke? Okay? Yuk cari beberapa informasi yo tak siap no. Jadi cari ini mau aku sih ngekei informasi terkait dengan apa adanya apa? Iku mau prahara terkait dengan SWK ya kan. Ya kan Cak Eri ngamuk ya kan akhirnya dicopot lah wong iku soalnya ada tindak yang mencurigakan ya. Saiki ono sing tidak mencurigakan lagi tapi langsung jemunuk muncul yakni kaget gak sih. Kemunculan seekor bajul. Nah, bajul apa iki? Duduk bajul darat ya, ini bajul teman, ini bajul muara ya, ini kawasan Kalinjagir, Surabaya. Jadi perhatian setelah video viral di media sosial, BPBD Kutha Surabaya benerno ono kemunculan satwa liar iku. Lan menyatakan buaya wis beberapa kali ketok nih sekitar pintu air Jagir. Petugas akhirnya meningkatkan upaya mitigasi dengan memasang papan peringatan, ngekei himbauan ning warga serta berkoordinasi mbarek BKSDA. Yo, cak ning faktae ku video buaya viral ning media sosial. Jadi video sing beredar iki menunjukkan bahwa seekor bajul iki muncul ning permukaan air saat seorang pemancing iki lagi ono ning tepi dalan Kali Jagir. Kak suwe bajul balik nyelam. Perekam video langsung memperingatkan pemancing iku. Jare ini enten bajul nih sorry jenengan. Niku bajul gede kok lho Melayu jare ini. Jare ini ngono deh ku ngiling no wong sing. Neng nih sore wong mancing ngono ambe koncoliani ngono lho kok. Apa ono bajul iku lho neng isormu ngono jare ini. Terus ketua tim kerja operasional kedaruratan BPBD Kutha Surabaya Arief Sunandar. Jelas no pihak wis nerima loro laporan terkait kemunculan bajul neng lokasiku. Laporan pertama asale teko pihak kelurahan ning 7 Juni 2021. Sedangkan laporan kedua disampaikan mbarek warga. Terus dawae bajul iki diprediksi 2 meter lho Cak Ning. Dawae iki sak awakku apa 2 meter e. Hasil pengecekan BPBD iki nunjukno satwa iku diduga merupakan bajul muara mbarek panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kemunculan buaya iki di nah, sekitar pintu Banyu Jagir ini disebut sebagai fenomena anyar. Mergo sadurunge laporan luwih akeh berasal teko kawasan nisore jembatan Nginden. Nah, soalnya dia paling ya bermutasi. Blenger paling nang Nginden pindah. Ya. Di BPBD yo pasang peringatan Cak Ning. Sebagai langkah mitigasi, BPBD wis masang papan peringatan waspada sejak 7 Juni 2021. Petugas yo gawe pengeras suara gawe menghimbau masyarakat ben gak mancing, adus, utawa beraktivitas ning sekitare kali. Saeniku BPBD berkoordinasi mbarek petugas jasa tirta gawe ngelingno warga sing ono ning lokasi. Ngono lho Cak Ning yo. Nah, BPBD wis berkoordinasi mbarek BKSDA terkait penanganan bajul iku Cak Ning berdasarkan penjelasan BKSDA, kawasan Kali Jagir isi termasuk habitat alami bajul muara. Dadi penangkapan gak dilakokno. Mergo iku masyarakat dijaluk meningkatkan kewaspadaan. Dan segera ngelapor lek mane ndelok kemunculan bajul. Ngono, dadi lak bajul aja mek di video itu, tapi dikonsumsi dhewe tapi iku kudu dielingno, dilaporno supaya apa kedadean sing tidak diinginkan tidak terjadi ya Cak Ning.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gadget.

0: Cak ni gak kerasa wis jam loro punjul seket pitu menit Cak ni ya. Tadi kyo saya aku pamit soalnya aku sudah dapat gusuran dari yang punya hajat ya Cak ni ya. Tenang ya Cak ya, saya akan putarkan azan karena sesaat lagi kita melaksanakan ibadah sholat asar. Soalnya wisoyai asar ke wilayah Surabaya lansaki watakri. Caning mau turun sangat. Caning Chandra bakal ngancani penuh ning serangkaian besok hari. Ya kalau hari ini cukup dulu ya. Besok Chandra baru ketemu ambek Caning wayawengi. Nah dengarin Chandra wayawengi. Ya soalnya wisoyai. Ya wis sangat ya Caning ya mau turun sangat. Saya ngancani kita ngelaksanakan ibadah sholat Asyar, wiswaya asyar ke wilayah Surabaya lancak kiwo tengene.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Janing wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Penyidik seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri Tulungagung nyita sejumlah dokumen riwayat tanah Caning pas ngelakoni penggeledahan di kantor Kelurahan Kepatihan Kabupaten Tulungagung. Penggeledahan ini dilakoni kanggo melengkapi alat bukti di penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah griya dalam kanjengan ya, khususnya terkait legalitas ambek asal usul sing duweni tanah sing dadi objek perkara Caning. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulungagung, Roni nyatane lah penggeledahan iki penyidik nemokne ambek ngamane sekitar 5 atau 5 dokumen Caning penting sing kaitane mbarek riwayat tanah.

0: Canda kabar liyane, caning kepolisian daerah Jawa Timur atau Kapolda Nana Fianto bare Panglima atau Kodam 5 Brawijaya caning Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin iki ngone sinergi Jogo Jatim melalui silaturahmi ndek Makodam 5 Brawijaya caning Kapolda Jatim Nana Avianto nyatane melalui semangat Joko Jatim iki TNI Polri duweni komitmen nguatno sinergi kanggo njogo keamanan, dukung pembangunan, dorong pertumbuhan ekonomi kalian ningkatne kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Caniku mau woro-woro bare Wahyu Chan mangko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.
1: Woro Woro Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Tua. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janing sugeng sonten. Saiki aku Wahyu Jangan Jan sampean ya. Tempur Bapak Tarek di Surabaya, Surabaya Budaya Surabaya Janin Deko yang dangdut Leko tenan. Monggo sampean sekeping bilang akan serang-serang Janin ye lagu dangdut kesayangannya. Langsung caneng di Propapat RRI Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. di kesempatan ini ya, langsung aja caneng tak terima teleponnya ya, 0896-021-3x968 utawa di 5462961 caneng. Yeh, anak sopas yang ada gabungan tak terima disek teleponnya caneng. Yuk monggo goyang dangdut. Sebentar. Halo. Iki anu nih kok. Sebentar ya. Jangan diputus terlebih dahulu, sebentar ya. Tak coba sambungkan lagi ya, sebentar iki di Jemang. Aduh, hai, halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo,
0: Cak Yoyo. Suaranya kok kecil banget ya, sampean ya. Ngerasa suaranya cilik banget ya?
1: Iya,
0: Cak. Iya, kayak samar gitu ya. Oke, sebentar ya. Tak sambung namanya ya. Mungkin telepon lagi ya, Cak ya? Boleh? Oke, telepon... Nah, ya. Halo.
2: Goyang dangdut.
0: Nah.
2: Leko tenang.
0: Oke, iki baru benar. Soalnya wes kerungu nang kene. Oke. Monggo, Cak Irfan gimana kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik, Cak Wahyu.
0: Kabar baik ya. Oke, siap. Pengen ngrungokne lagu apa iki? Halo. Oh, alah. Oke. Nah, monggo Cak Irfan.
2: Lagunya anu.
0: Lagu terus lagi.
2: Lagune sapa ya? Guyon Waton ae, Cak.
0: Hah? Guyon Waton. Serius Guyon Waton.
2: Sorry. Dani Caknan.
0: Langsung diganti. Sorry. Dani Caknan yang mana?
2: Dani Caknan yang sigar, Cak.
0: Sigar-sigaran. Apa? Sigar-sigarane kuetar. Aduh, aku jadi lapar. Padahal tadi udah makan, bro ya.
2: Belum makan apa, Cak?
0: Ya, biasalah. Sigar Dani Caknan ya. Oke, tak cepatnya lagune monggo salami kanggo sinten.
2: Ya, salami buat Cak Wahyu terus yang semua-semuanya saja sing lagi dengerin Perempat. Di sana ada siapa, Cak?
0: Di sini rame, ada Cak Chandra, ada Mbok Ami, Mbok Pur. Nengpur ya.
2: Mari oh iya, Fuad.
0: Arang magang
2: juga sama Fuad ya, semua kru Perempat sama Fuad. Ya semuanya aja sih lagi dengerin Perempat, Cak.
0: Oke.
2: Ya kita aja sih, makasih.
0: Siap, matur nuwun. Dilanjut male enten sinten goyang dangdut.
3: Goyang dangdut. Leko tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Mas Andra. Dok, suaranya kayak gak denger gitu loh. Tapi sekarang udah jelas kah suara saya ini Mas Chandra, Mas Wahyu?
0: Jelas kok, jelas. Chandra ya jelas kerungu kok Chandra.
3: Nanti gobok kabrak Mas Wahyu. Soalnya suarane koyo nyendat-nyendat ngono.
0: Enggak nyendat.
3: Maaf Mas Wahyu ya, maaf ya. Ya oke, ini mau request lagu Mas Wahyu.
0: Request lagu apa?
3: Rindu Terobati.
0: Sejauhan Mata.
3: Oh bukan.
0: Enggak, aku nyanyi dewe.
3: Ya salam-salam Mas Wahyu ya.
0: Rindu Terobati.
3: Rindu Terobati.
0: Oh iya, oke.
3: Oke, tolong dicariin dulu. Kalau enggak ada, nanti tak gantiin gitu.
0: Ada.
3: Oke, salam-salam Mas Wahyu boleh kan ya? Salamnya buat Ning Siti, ayo Ning masuk Ning. Bumbung sik gak akeh sing masuk Ning. Dan juga Umi Suratno, Abah Suratno, Umi Kustia, Abah Marioto, dan juga semua yang ada di Madura, dan juga Pak Wandi, dan juga siapa aja ya, pokoknya semuanya, dan juga Mas Muhammad Arif, semoga selalu sehat. Buat Mas Wahyu, mudah-mudahan selalu sehat, barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
0: Amin.
3: Ada lagunya nggih Mas Wahyu nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah. Oke, ya lanjut mana ya Caning ya. Nah, sama sekali gabungan sampai aku Caning. Dewa sape monggo ya kan. Ayo lanjut. Oke, tak terima di saya telepon ya. Goyang dangdut.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokter kabar ya.
0: Alhamdulillah beres kok. Oh.
1: Alhamdulillah, pelak tak untuk rekanak.
0: Aduh, saya mau ikut tak sisa negara.
1: Oh iya. Ya udah request lagu.
0: Apa itu?
1: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa? Ya ora apa-apa.
1: Ya ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Dari siapa penyanyi? Sahiba ya?
1: Bukan.
0: Apa Soima?
1: Itu Seruni Bahar.
0: Hah?
1: Seruni Bahar.
0: Seruni Bahar.
1: Aku dimusuhi rapopo mas. Seruni Bahar.
0: Oh.
1: Bahar.
0: Iya Anissa Bahar.
1: Seruni bukan Anissanya, itu anaknya.
0: Iya, cuita. Iya.
1: Bukan.
0: Cuci se, kok kahana ya orang popo ini kok, nanti ini kok seiki, metu ini kok Sahiba.
1: Ada Seruni Bahar.
0: Sebentar.
1: Sambil lalu salam.
0: Iya.
1: Ya salamnya ada Bang Tommy, Cak Erpan, Tarsan Zaila. Mas Ali, Cak Toto, Cak Askum, Ning Gustian, Ning Iin, dua-duanya Ning Gustian, Ning Tumira, Ning Suratno, Pak Mulyono, Pak Parno, Ning Sitimer, Cak Kobar, ada. Juga ada Bunda Hamida, Bunda, siapa Bunda boleh kan? Kafir, Sohib, Pak Rohim, aku semuanya ada.
0: Saya bentar.
1: Iya, juga ada siapa boleh ada ya?
0: Rapopo.
1: Satrio. Rapopo.
0: Iya, Rapopo.
1: Iya, ya. itu ketika itu seru nih Bahar udah mati itu.
0: Iya seru nih Bahar ya.
1: Bana tuh karena Bana anak Cak Chandra meninggapur Ning Ami. Udah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Loh, kok enggak tidak meyakinkan adanya?
0: Wadah.
1: Wadah. Baru aku yakin. Yaudah untuk Wahyu terbuka cari lu sehat bersama keluarga. Yaudah langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke yang dangdut.
4: Ke yang dangdut. Leko tenan. Mas Wahyu.
0: Ya.
4: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Amin ya rabbal alamin. Aku pengen request lagu.
0: Request lagu apa itu?
4: Tangis Kerinduan dari Ida Laila.
0: Tangis Kerinduan. Oke. Okay.
4: Ada tah? Ya selamat sorenya. Buat Cak Askum, Cak Kobar, Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto, Mas Ali, Bang Hafid, terus Cak Kobar, Mama siapa ya? Mama Alvin, terus Neng Rahma, Neng Ella, Neng Kustia, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali, spesial yang punya mendama. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Ada lagunya mas?
0: Ada.
4: Oh, buat Mas Wahyunya aktivitas. Kalau pulang hati-hati lagu tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, Cak Ning, engko dilanjut mana lagu-lagu ni? Saya awak dia putar-putar dhisik lagu sing mesti request. Aja Ning ini pancet dek koyang dangdut. Leko tenan, Cak Ning. Oke, lagu nolak saya adewe ngerungkan lagu-lagu yang mesti request ya, Cak Ning ya.

0: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buat saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan tahun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya, Cak Ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo Cak Ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

Sendirarani larane yuk. Langsung ngambil seru Nur Bahari. Nah ya, lanjut ya kan. Sapa sing kate rapor-rapor-rapor-rapor. Langsung aja nih. Ambil aku di 546291 utawa di

0: lanjut goyang dangdut.
1: Sugeng Johnson goyang dangdut leko tenan.
0: Mm-mm.
1: Beres.
0: Alhamdulillah.
1: Request lagu ya Wahyu.
0: J mau lagu apa? Monggo.
1: Benci.
0: Benci.
1: Dari Mansur.
0: Oh iya. Oke, benci.
1: Tapi cuma judul, bukan benci sama Mas Wahyu.
0: Tidak boleh,
1: gak ilok ya.
0: Masih
1: ora apa-apa, gak ilok ya. Yuk, salamnya buat Mas Wahyu.
0: Inje.
1: Pulang hati-hati, semoga sehat walafiat keluarga. Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala musibah. Semoga sehat selalu, selalu sehat.
0: Amin.
1: Lagunya tak sempurna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Lanjut mana? Yuk sendiri WhatsApp, monggo ya Caning ya, iso gabungan ambil Wahyu Jan ya. Monggo 0896021 3x968 ya. Nggak tahu wajah, no tenang aja Caning. Ya lanjut yuk, gue yang dangdut.
1: Leko teman. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, kabari.
0: Alhamdulillah. Sehat.
1: Alhamdulillah. Aku punya nang lagu ni Ainur Rohimah po.
0: Ainur Rohimah.
1: Sing judule masa lalu.
0: Masa lalu, biarlah masa lalu. Asal jos.
1: Terus no, kapo.
0: Ya boleh sama nanti. Saya pingin cuma ya apa ya. Ojo lah.
1: Tidak
0: apa ya. Ojo kok ngudi dong ngono ambe apa label.
1: Produser
0: kan mancing ngono kok mari ngono dikontrak. Iku mangkane kan aku wedi.
1: Apa ya?
0: Kok aku bareng ngono gak jadi penyiar maneh. Waduh. Tak
1: jintem
0: tembar. Oh iya tercemar ning dinding kok aku.
1: Saya
0: tak kenal. Masa lalu, oke.
1: Okay. Alami. Kami tinggal Iin makan di sepi. Tinggal Tisi ambil apa nari atau tinggal ke Selatno dari apa Selatno. Tinggal Rahman dari apa Hisen. Tinggal Aisyah ambil apa Irsat. Apa tanya ambek ini pegang kuku wabis ingruk nopo yang nanti berempat dalam cak wajibkan ting seger karena cak wajib selamat sukses merasa selalu diberikan banyak umur rezeki yang berkah melimpah dijauhkan dari banyak musibah berjalan dengan Allah subhanahu wa taala bisa ke Mekah Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah. Semoga cepat mendapatkan pasangan hidup yang solehah.
0: Amin. Ya,
1: matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya Cane ya. Ana sapa sing kate gabungan yuk goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Digoyang mendat-mendut ndak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kok cedai piro mah rak mencete. Cedai rak mencete.
0: Apa nih cedai apa?
2: Ini kita.
0: Apa nih cedai apa nih?
2: Suara aku nang burung sama delay.
0: Oh, delay.
2: Delay nang di.
0: Enggak ro, dolen.
2: Wis mangan.
0: Wis.
2: Yo turu.
0: Wis
2: nyemil.
0: Wis.
2: Breai tanggal yo sih pertengahan lho, kata ada nemu.
0: Tapi saya
2: kok semangat. Temen lagi patah hati lah.
0: Enggak, orang gawe apa patah hati, males banget sih. Ngantuk tuh aku, ngantuk.
2: Ya engkau bisa, engkau mari ngetel lagu sama tinggal turu kan gak ngerti pendengari. Kau bantang, gak setan, kau gak ngerti.
0: Kudu aku loh yang ngajari Caning, yang ngajari.
2: Ya aku yang ngajari, ngomong apa sih. Enggak roh aja kok pendengari kafe.
0: Sekaru cari.
2: Malele bahagia kok. Malele bahagia no.
0: Apa?
2: Kafe siapa sih lali aku sih.
0: Lo karu ayo, eling no.
2: Singgup lo.
0: Sembiapi lagu dia apa nyanyi anak coba.
2: Indah, begitu indah, gitu lo pak. Tahu sih aku pak.
0: Indah.
2: Rasiku
0: ngono. Indah.
2: Meleleh bahagia
0: toh.
2: Memilih bahagia sih
0: gue. Meleleh.
2: Iya no.
0: Ada meleleh bahagia ada lagunya.
2: Teko sapa iku?
0: Dari Mila sama Valen.
2: Mila sama Valen.
0: Iya.
2: Oh, Mila iku lanang apa wedok?
0: Karusnya aku.
2: Valen wedok, Mila lanang berarti.
0: Iya, insyaallah.
2: Oh, Mila sama Valen. Mila Valen ya. Ya iku aja, jangan nyebutan aja. Wis mulai kabeh pasukan iki.
0: Apa? Pasukane?
2: Pasukan sampean wis mulai kabeh.
0: Gurung iku. Jagung. Sing jagung iki.
2: Oh, ya sing jagung. Ya wis, tak tunggu lagunya ya. Semoga sampean selalu tetap semangat ngono rek. Nom-noman. Jomblo gitu rapi. Ya. Ngalah-ngalah sing wis lansia ngene.
0: Lho, lapo iki kok nggo sampe koyo ngono?
2: Semangate lho.
0: Lho semangat aku iki.
2: Ini semangat, gak semangate opo iki rek?
0: Nek kudu aku diapa?
2: Sanen biasa lho wong humoris, suka
0: Alhamdulillah.
2: Suka bergaul, suka sembarang kalir.
0: Suka makan.
2: Tunjukkan bapak sampean iki yang jati gitu loh.
0: Aduh ya ampun.
2: Ya wis Pak. Kalau nanti pulang hati-hati ya.
0: Oke, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bapak.
0: Oke. Ya Allah. Siap gak semangat darah ya ampun. Ya wis lah. Aku gak semangat. Aduh, nggak ngantuk tak iki ya, mari mangan turu ngantuk ya Allah. Pingin ngrungokno lagune sapa iki? Nentanti oh rindu tapi jauh. Oke, aku lu sedang ngambil lagu iki ya. Wis serap apa? Ya rapopo. Oke, engko diputerno lagu-lagune ya jane ya. Terus mari ngono ana sapa iki? Ana ning Lisa. Ya ya wis, pengin ngrungokno lagune Kristina Sejawan Madu. Ya sudah tak puterno lagune ya. Aja ning dindi pancet pro papa dari Surabaya jane ya. Barek wahi candek goyang dangdut lek tenan.

0: Oke, channel saya ini lanjut mana ya? Berewa itu dengan channel sampean dan berapa dari Surabaya channel ya. Iki mang wes lagune wis tak puter ya kabeh ana Srigal berbulu dawa sisan iki jalukane saking request ndek WA ya ndek WhatsApp. Saya awak dhewe ndek sesi terakhir ya Caning ya. Ana sapa sing kate gabungan tak terima dhisik telepone. Siji tok ya Caning ya. Siapa kayak beruntung? Kayak dangdut.
1: Siapa yang beruntung dikasih dangdutan sama Kak Wahyudan.
0: Iya dikasih dangdut.
1: Yang beruntung mendapatkan alih-alih ini Kak Chan.
0: Aduh, no mana ali-ali jadi. Ya apa cah?
1: Lagu ini cedowo.
0: Apa lagu? Mana
1: keturun tak? Enggak lagunya kok dowo keturun tak?
0: Enggak keturun. Kok dowo? Ya apa ceritanya?
1: Ya teko kuku lo. Oh, saya Wahyu itu dulu di Bani.
0: Enggak. Ya aja lagu ini dowo. Lagu ini sedih lu. Ya kedua lagu jenengnya.
1: Ya aku rapopo, aku rapopo.
0: Oh iya enggak. Lagi
1: sopo rapopo.
0: Rapopo itu mana tak balen-baleni lagu ini dari back sound ku. Kudu aku
1: seneng aku rapopo. Ini saya diputar mana rapopo ini.
0: Ya gak iso lah.
1: Gak iso. Ini gak iso janji palsu aja ini.
0: Janji
1: palsu.
0: Janji ini sopo.
1: Ini janji ini cuma lagu. Lagu ini janji palsu.
0: Janji palsu.
1: Janji palsu kan ono. Ya. Lagu ini Nus Yunus cuy.
0: Ya apa lagu ini? Coba nyanyi Nus ya.
1: Janji palsu belakang.
0: Janji palsu.
1: Nanti mulus saja. Muka kembali.
0: Oh iya Yusyunus ya. Yusyunus apa Didi Kempot?
1: Iya Didi Kempot kan. Ya sembarang kalau ini mau nyanyi.
0: Duh, enggak aku sih nyanyi bingung sampean. Duh, geluguyu delanda lah.
1: Sampean diguyu-guyu putu-putu.
0: Duh lah apa?
1: Tapi itu kong, itu Om Wahyu.
0: Kakak.
1: Ini kakak mesti lo.
0: Kakang lah.
1: Kak, demak kak. Lo kakang ku, anu di omai lingkur ku, mesiun ku kakak. Kang orang nyangkul tak kang.
0: Akang lah, kakak kang.
1: Nih mesti lo ku, kak. Demak kak. Kutai kakak ku sampean duwe dulur sana iku nyeluk kutai. Ono lagu ni tak anu cak Wahyu.
0: Ono aku sing nyanyi kendang. Guyu telanda.
1: Wah teman gumpar ini. RRI Jumpar tawahin nanyi temen orang bujuk. Iki anu apa akeh sing mlebu.
0: Alhamdulillah akeh sing mlebu. Tapi ya iki saiki sesi terakhir saiki wisan.
1: Iya iki wis kate buyar iki. Aja suwe-suwe kom wis kate buyar iki. Sampeyan kok diklik ambe Cak Wahyu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cais kumat tenon ya. Ya wis langsung aja cane ya tak puter lagune. Aja di dinding pancen de pro papatan Surabaya budaya Surabaya cane.

Jadi langsung aku pamit ya Cak Nia, matur sembahnuan kanggo sampean sing wis gabungan ambek aku di Koyandang Detiki. Saiki wis jam, wis kata jam 5 Cak Ning. Ya wis langsung ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Ning. Sugeng santan.

atau Meduro sing enak? Pengen ngerti? Ya ono 64 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa?

paling awak dhewe saiki coba mlaku-mlaku nang ngene makam kolonial, makam Londo sing nanggone penilai caning. Sekitar tahun 1847 sampai 1947, lahan nanggone kawasan penilai iki ngelayani pemakaman warga Eropa Surabaya. Dadi nang kono ana wong Londo, Inggris, Perancis, Jerman ambek Italia caning. Nah, beragame kebangsaan iki ketok tekok jeneng-jeneng ambek bahasa sing digunakno sing dadi deskripsi ambek inskripsi pada batu nisane jane. Nah, ini batu nisan iku ana sing terbuat tekok watu pualam, ana pisan sing dibuat utawa digawe tekok wesi waja jane. Makam Londo penilai iki isok dadi monumen gawe ngelingno bahwa biyen pernah ana komunitas Eropa nang ngene Surabaya. Dadi monumen iki relevan ambek kawasan kampung Eropa sing direvitalisasi karo pemerintah kota Surabaya. Nek didelok nang ngene kono caning, ana makam Gubernur Jenderal Hindia Belanda Pieter Merkus ambek salah siji makam-makam Lione sing terkenal waktu iku. Nah, termasuk nang ngene kono ana makame Suster Mir Louis. Nah, iki seorang pimpinan pertama Suster Ursulin nang nggone Surabaya waktu iku. Dadi Suster Louis Ursulin nang nggone Surabaya iki ngekei pendidikan ambek layan rohani nang nggone arek-arek wedok. Nah, Suster Mir Louis iki salah siji tekok 5 suster sing ancene ditekakno tekok Londo waktu iku. Nah, iku mau sekilas soal kompleks makam atau kompleks kuburan sing dadi kepustakaan sejarah kutha Surabaya jane.

yakni cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caneng wae woro-woro Mbah Re Wahyu Chan. Caneng Perum Bulog Cabang Bojonegoro marekno penyaluran bantuan pangan utawa banpang periode Februari nganti Maret 2016 bare total beras yang disalurne iki ndek penerima bantuan pangan PBP iki nganti 12.000 ton di wilayah kerjone jane. Pimpinan Bulog Cabang Bojonegoro Umar Said nyatane lah bantuan pangan iki disalurne di telu wilayah caneng yoniku Kabupaten Bojonegoro, Tuban, ambek Lamongan sing dadi wilayah kerja Bulog Cabang Bojonegoro. Nyanda kabar liane caneng kobongan hutan ambek lahan ya caneng ya iki ono di kawasan Gunung Gombak utawa Gunung Larangan di Duku Karanggayam Desa Sukosari Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo caneng Senin sore nganti Selasa dini hari iki ngobong sekitar 15 hektar kawasan hutan ambek lahan caneng. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Ponorogo Mahsun iki nyatakan kebakaran iki ketok kedino Senin jam 3 sore maringono berhasil dipademno atau dimandekno ambek para petugas melakoni penanganan lebih kurangi 8 jam. Jani kumah waro-waro mbak Ewa Hicen, monggo ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatullah dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya akan menyampaikan tentang menahan marah. Bahwasanya pada diri manusia ada suatu kekuatan yang bersifat rohani yang dapat mempengaruhi kepada seseorang untuk melahirkan kekuatan rohani itu yang disebut dengan marah. Karena arahnya kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan orang marah ini, ucapan dan tindakannya tidak bisa terkendali. Karena hatinya tidak terkontrol. Tindakannya juga tidak terkontrol. Oleh karena itu, ketika kita marah, sedang keadaan berdiri, maka Rasulullah menganjurkan, duduklah, maka marah dilakukan sambil duduk. Ketika masih marah, ketika duduk, Rasulullah menganjurkan, tidurlah berbaring. Hal ini menandakan bahwa ketika marah sambil berdiri, maka peredaran darah itu semakin kuat. Maka kemarahan itu akan semakin memuncak. Tetapi kalau sambil duduk, maka peredaran darah mulai mengendor. Maka tuntutan marah itu akan semakin berkurang. Apalagi ketika marah sambil tidur, peredaran darah akan semakin melemah. Semoga kemarahan itu akan semakin menurun secara drastis. Itu dilihat dari kaitannya dengan peredaran darah atau tekanan darah. Rasulullah di dalam hadis yang lain juga menjelaskan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ghadaba minas syaitan. Marah itu adalah pengaruh daripada setan. Wana syaitan khuliqa minan nar. Dan setan itu diciptakan oleh Allah dari api. Wa inna ma tudfi'un naru bil ma. Sesungguhnya api itu akan

padam apabila terkena oleh air. Fa idza ghadiba ahadukum, maka ketika kamu marah, falyatawaddo, maka segeralah mengambil air wudhu. Sabda Rasulullah Muhammad SAW yang semacam ini mengandung pelajaran bagi kita bahwa marah itu ada pengaruh dari luar, yaitu dari setan. Nah, setan itu sendiri diciptakan oleh Allah dari api, akan membakar kepada jiwa manusia yang telah dirasuki setan, sehingga marah sulit dikendalikan. Karena setan itu dibuat oleh Allah dari api, api itu bisa padam kalau terkena air. Oleh karena itu ketika seseorang sedang marah, segeralah mengambil air wudhu untuk meleramkan, untuk mengendalikan, dan untuk mengurangi atau mungkin menghentikan kemarahan kita, sehingga kemarahan itu akan bisa berhenti. Bahkan kita ini diperintahkan untuk senantiasa menahan marah, sebab dengan marah itu maka akan menimbulkan suatu emosi yang memuncak, yang akan melakukan perbuatan apa saja karena keadaan emosi. Hal yang semacam ini dilarang oleh Rasulullah. La taghdab, janganlah kamu marah. Kalau kamu bisa menahan marah, walakal jannah, kamu akan masuk surga. Jadi orang yang bisa menahan diri dari sifat marah, maka dia akan cenderung menghentikan dari perbuatan-perbuatan yang diakibatkan kemarahan, yang akan membawa dampak yang negatif. Lalu dia cenderung untuk melakukan hal-hal yang positif, yang berdampak positif pula bagi dirinya, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Oleh karena itu, kita sebagai manusia biasa, suatu ketika terpengaruh oleh sesuatu, oleh keadaan, lalu gampang marah, maka berdasarkan ajaran Rasulullah, ketika terjadi marah, kita hendaknya segera mengambil air wudhu. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan akan memberikan motivasi bagi kita untuk mengendalikan sifat marah kita, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu dengan dikontrol oleh niat dan hati yang tulus, semuanya akan berdampak positif bagi kita dan lingkungan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Janing saniki awak dhewe mlebu ndek rangkaian nuansa religi aja ning dindi pancet ya Papa TRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Janing wayu tasih ancane jenengan nganti jam 8 bengi. Selamat menaikkan ibadah salat maghrib kanggo sampeyan sing nglakoni ibadah salat maghrib kene mugi-mugi amal ibadahnya ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

yakni Syekh Abdullah Mursyad, yaiku tokoh sing nyebarno agama Islam nang Kediri saat durunge Wali Songo, iku sekitar abad ke-14. Dheweke terkenal mergo nggone dakwah gawe kesenian, salah sijine yaiku ngedekno kentrung. Jari ini, Syekh Mursyad iku duwe kelebihan sing luar biasa lan berhasil ngalano Ki Ageng Tukum sing dipercaya dadi pati Gajah Mada nang sayembara ngalirno Kali Brantas. Makame ono nang Desa Bakalan, Kecamatan Grogo, Kabupaten Kediri, saiki dadi tujuan wisata religi sing rame dikunjungi wong akeh. Menurut cerita sing berkembang cak ning, Syekh Abdul Mursyad iku ya dipercaya duwe garis keturunan teko Raden Patah, sing termasuk pendiri Kesultanan Demak utawa Sunan Giri. Strategi dakwah Syekh Abdul Mursyad yo iku teko jalur pendidikan sampai ngedekno perguruan lan yo nganggo jalur kesenian. Nah, cak ning, muga-muga kisah teko Syekh Mursyad iki dadi inspirasi kanggo wong akeh ben terus dakwah kanggo cara sing kreatif lan nglestarekno seni budaya Islam.

Caning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagek nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulane yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koy informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nangune daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

Caning wae woro-woro mbare Wahyu Chan. Ya caning Polda mbek Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur ngekei penampingan psikologis ndek arek ndek bawah umur iki caning sing dadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan di Kabupaten Sampang Marikono saiki kasusnya tasik diusut karo Polres Sampang. Kapolres Sampang AKBP Hartono iki nyatakna pendampingan karo Polda Jatim ambek Dinsos Pemprov iki Jatim dilakoni ben korban ngaku lak trauma sak marini kejadian peristiwa iku. Nyanda kabar liane jane pemerintah Kabupaten Kediri nekenola kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di wilayah sekolah Kabupaten Kediri iki bebas saka aksi perundungan atau bullying janing mergani sondo ini dampak buruk di kondisi psikologis korban. Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana iki nyatane elang-elingno para siswa ben luwih giat belajar ambek ngurangi penggunaan HP caning kanggo aktivitas sing gak dukung proses pendidikan. Caning kemau woro-woro bare wae chat, moga ketemu lan woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara budaya.

0: Ning, awak dhewe iki saiki kudu bijak nek milih utawa tuku barang nek iso gawe produk sing berlogo Standar Nasional Indonesia utawa SNI.
1: Lah bose, gawe SNI?
0: Ojo salah, Ning. Gawe produk SNI iku barangnya wis melalui uji kualitas, keamanan, keselamatan konsumen, aman gawe lingkungan lan duwe daya saing produk nang pasar domestik sampai internasional lho, Ning.
1: Oh alah, ngono ya Ning tibakno. Ya wis, mulai saiki aku tak gawe produk sing ber SNI, ben produk asli Indonesia luwih maju.

0: perak sore barek wayu cah dengan jenengan sedaya mengaten nggih. Jane ta informasi ning kok mari ngene awak dhewe bakal mirengaken sarang-sarang adzan isya kanggo wilayah Surabaya jam 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Tapi sadurunge aku kate ngekei informasi jane ya. Informasi sing tak gak tau janeng di ruang dengerin sampean kabeh iki aksi sing luar biasa ya janeng ya. Ono aksi bersih pantai janeng ya di pantai Kenjeran ya. Iki gotong royong janeng kanggo dukung gerakan Indonesia Asri yaiku aman, sehat, resik, lan indah. Iki nglibatno sejumlah personil saka TNI, Polri, Satpol PP, bare anggota pramuka kalian masyarakat sekitar kanggo jaga resike Pantai Kenjeran ya. Saka sampah dadi tercipta suasana sing resik ambek nyaman kanggo masyarakat janeng. Selain itu, janeng ya, aktivitas ini pun juga menjadi salah satu kegiatan yang mungkin janeng bisa dilakukan ambek masyarakat ya di MPLS ini kanggo ngajarne sing jenenge pola hidup sehat, pola hidup resik janeng, yaiku melalui resik-resik pantai janeng. Selain itu, janing pemerintah Kutha Surabaya di tahun ajaran 2016-2017 ini ngekei bantuan pendidikan 7.380 siswa SMA, SMK, MA sederajat utamane kanggo keluarga miskin, prasejahtera, anak yatim maupun piatu bare masyarakat di kelompok desil kesejahteraan siji nganti limo sesuai karo perwali Surabaya nomor 80 tahun 2020. Bantuan ini diserahni langsung bare wali kutha Surabaya Ricaya di janengnya di gelanggang remaja Surabaya. Selain perlengkapan sekolah berupa seragam putih abu-abu janeng, seragam pramuka, sepatu ambek kaos kaki, pemerintah kutha Surabaya ini ya ternyata ngekei bantuan pendidikan gedene iki 350.000 janeng benulane kanggo para siswa sekolah di SMA, SMK, MA swasta mengatakan janeng ya. Bantuan pendidikan iki bagian soal upaya pemerintah iki teko ya akses pendidikan sing setara sekaligus mengurangi beban ekonomi keluarga. Bergani janeng bantuan iki gak cuma dikekno di para siswa kelas 10 tapi yo kelas 11 sampai kelas 12 janeng ya. Bedo mbare program sing gawe kuota tetap ya bantuan pendidikan Pemkot Surabaya iki disalurne berdasarkan kondisi real masyarakat selama memenuhi kriteria warga sebagai warga desil 1 nganti 5 penerima bakal ngolehi HE nanti jumlah bantuan akan menyesuaikan kebutuhan nih jane gitu ya. Dadi lek sumamane wis ketok ada mampu ya berarti kok di stop ya kan gak mungkin lah ya kan nompo terus ya neng aja lah ya muka-muka iso ono kesejahteraan di keluarga di wilayah Surabaya iki ya neng.
1: Wah sejuk ya tiba-tiba nang pegunungan iki seta seru aku lambung gak gunung ini iki rasane apik tenan kayak awak sisi. Tapi kok nak bungkus? Kok ake bungkusan sak kresek iki? Apa mana iki? Tapi aku yang duwe bungkusan iki sih, sak kresek. Ini tak buat nang dia. Nang kene lah.
2: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lo.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroe lo.
2: Awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Iso ngerusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahayakno kesehatane manungsa.
1: Wah,
2: opo sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibuat nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. lebokno ae sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudhun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Aja lali, terapno reduce, reuse lan recycle pas lagi kegiatan pendakian.
0: Oke, ya? Siap.

Pecel ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame iso dipangan ambek sego anget, tapi yo iso dipangan ambek lontong lho rek.

0: Cak Ning, pernah tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangannya iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ero kapan lara teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak iki ne sing kurang mampu. Intine, negara kepengen masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong. Data sing akurat iku penting. Mula, lak ning kampungmu ana pendataan, infokno sing bener lan jujur. Ayo padha-padha melek karo hak lan program perlinsos. Jekne Surabaya lan Indonesia kabeh podo seger waras, mulio, bareng-bareng.
1: Wah, sejuk ya tiba-tiba nampak gunungan ini. Saya tak seru aku, lamu gak gunung ini. Rasanya api tenan kayak awak. Sik, tapi kok nak bungkus? Kok ada bungkusan sak kresek ini? Apa mana ini? Tapi aku yang dua bungkusan iki sih, sak kresek. Enak tak buat neng dia. Nangkene lah.
2: Lo, gak bahaya ta? Ojo ngawur ya, ojo ngawur buat sampah lu awakmu.
1: Walah, ngapa sih?
2: Lo.
1: Woi nang gunung lo ya gak mungkin ono CCTV. Lagian kan gak ono sing ngeroy lo.
2: Hehehe, awas ojo mikir ngono awakmu. Dorong ero kan awakmu dampak buat sampah nang gunung iku. Isok merusak ekosistem, mencemari lingkungan lo. Terus bahaya no kesehatannya menungso.
1: Wah,
2: apa sih?
1: Lah terus ngene iki sampah-sampah dibawa nang ndi enake? Utamane gawe awak dhewe sing senengane munggah gunung kayak ngene iki utawa pecinta alam.
2: Gini-gini, cara buat sampah nang gunung nek pas awak dhewe lagi muncak, gowo kantong plastik utawa tas khusus. Ojo buat sampah sembarangan. Lebok noai sisa-sisa panganan utawa plastik sing gak kanggo iku nang tas khusus iku mau. Terus digowo mudun maneh. Nah, iki wis dadi resiko lan tanggung jawab awake dhewe. Ojo lali, terapno reduce, reuse lan recycle. Pas lagi kegiatan pendakian.
1: Oke, ya? Siap.

hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang membayangkan engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

0: Kak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya, Pro 4, RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Kak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 7 bengi.

Caneng woro-woro bare Wahyu Chan. Ketua Komisi A DPRD Surabaya Caneng Yona Bagus Widiatmoko njaluk jajaran birokrasi Pemkot Surabaya iki ngrespon serius langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sing rutin medun langsung di lapangan ambek nyampene temuane melalui media sosial Caneng. Dhe nyatane lak jajaran birokrasi saka tingkat lurah, camat nganti kepala organisasi perangkat daerah utawa OPD kudu ngatne fungsi pengawasan ben pelayanan publik gak bergantung bare pantauane langsung saka wali kutha. Nyandak kabar liyane Caneng, Satpol PP Kutha Malang mastekne kabeh petugas Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlintas di daerah iki wis terfasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Satpol PP Kutha Malang Heru Mulyono iki nyatakne BPJS Ketenagakerjaan sifatnya mutlak mergane sebagai bentuk perlindungan saka pemerintah daerah barek kesejahteraan petugas Satlintas. Caneng kumang waro-waro barek wajan mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasinya soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Yakni wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Tangan Bro 4 RRI Surabaya. Bro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Janeng saiki aku ngancani sampe Dela yang kangen, kangen tenang ya tadi. Dela yang kangen iki pastine aku bakal ngajak sampean janeng mirengke saran-saran lagu campur sari mangaten nggih. Lagu-lagu atau gede-gede campur sari yang harus dicepake ya kan, diantarane kaya Pamitan, Sewu Layangmu, Onok Sakit Rindu, aduh-aduh sakit rindu, Onok Gubuk Asmoro, maringan Onok Tetesing, Waspoku ya, Onok Sejuta Cinta, Onok Lamoning Ati, Ojo Dikondeli, Putra Nuswantoro. Monggo jenengan saged engko gabungan jaring ya 0896021-3x968 utawa 0546-2961 mangaten nggih. Ditampi dhisik ana sapa sing kate gabungan layang kangen.
1: Layang kangen yo kangen temenan to Cak Chandra. Cak Wahyu.
0: Eling-eling.
1: Klinu-klinu iku lho sing garai ngangen iki.
0: Klinu-klinu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Wahyu.
0: Injih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Seger

0: sehat.
1: Amin. Iku sing
0: alhamdulillah.
1: Iku sing dadi panjalukane ngaten lho.
0: Nggih. Pun dahar dalu napa dereng niki wau.
1: Dereng.
0: Dereng.
1: Tapi diet lah rasa wis rasa dahar.
0: Oh, lah kok.
1: Wis bengi.
0: Diet iki engko ngono nek kebablasan piye?
1: Diet retret. Nang kebablas ini diet retret ingo.
0: Aduh, niku diet retret. Kok lah mesakne nek diet retret iku.
1: Ya ampun, jenengan pripun Pak? Kabare sehat?
0: Alhamdulillah, pendungane para penyiar, para pendengar, kula kalih Bu Eri, kalih Allah tasih
1: diparingi kesehatan nggih.
0: Sehat segar bukan.
1: Mantap, segar bugar.
0: Lah niki Bu Eri niki nembe nyonggo piring niki.
1: Lho, lah apa kok nyonggo piring? Oh, maem po.
0: Nggih. Kecemat kecemut itu lah nopo nih.
1: Makan malam. Ih, mama ambil apa toh bu?
0: Nah niki wonten Bali ngetan Bali ngulon. Tuas edan ora kelakon jerning
1: wonten. Allah wabar.
2: Pun aja lali tak makan malam lu. Aku dihabisi wonten ini.
0: Jarene wetenge aja di
1: dicintekne. Aduh, aduh ya Allah. Ya ya ya.
0: Ya lagune sing ngene rilis napa?
1: Niki enten aja digondeli nglamun ing ati te ana sejuta
0: aja digondeli mawon.
1: Oh, nggih,
0: ana sak oleh nang ndi. Nang kono ae nek digondeli engko tinggal lungo kue wundeli mana
1: yeah. Di kue mana
0: salam ge cawayu
1: ingin monggo kang kesintan
0: kang kecawandi cak mulyono cak usman cak toto neng istikoro neng siti neng ela bangkobar lajeng bu aja suratno bu aja gustia Bu Iin, Bu Dian, kagem samudayanipun Cak Wahyu. Mantun niki sinten niki mengke?
1: Insyaallah enten ning Lia sing bakal ngajani ngaten.
0: Oh, ning Lia. Niki tasik dinten Selasa. Mengke dalu enten wayang padat berarti niki.
1: Injil leres.
0: Nggih mangke kula kancanane ngantos
1: jam 12.
0: Jam 12.
1: Lambe kukut.
0: Nggih, panjenengan nek wangsul ngatos-atos nggih.
1: Nggih, siap.
0: Matur nuwun. Liwat pinggir mawon Cak Wahyu.
1: Liwat pinggir Cak Tengah ya.
0: Ampun nengah-nengah. Nek liwat pinggir niku kepengin mampir ngoten gampang Cak Wahyu.
1: Iya. Kare belok.
0: Nggih, liwat pinggir niku kepengin mampir ngene bakul sego goreng angsal.
1: Angsal.
0: Bakul mie ayam nggih angsal ngene bakul bakso angsal mampir. Kantun milih mawon.
1: Waduh itu godaan yang terberat itu kayaknya. Aduh.
0: Masa godaan terberat.
1: Miduk-duk. Segoduk-duk.
0: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun, Cak Wahyu.
1: Injih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten nggih. Tapi ancen beneran lho nggih, Cak Warno, kula iku kalau wis ana sego goreng duduk iku kan sing kudu sego goreng sing tempat makan, warung makan ya, maksudnya sing gerobakan kae lho. Iku wis aduh. Apa mana pas masak itu kan, aduh, wong-wongku lah masak itu aromanya itu sok mantep tenan, ngeten ye. Oke, dilanjut ke Male, caneng sinten kalian sinten kulo niki si tambi Male, ngeten ye. Layang kangen,
3: Kangen tenan.
1: Kangen tenan.
3: Assalamualaikum.

0: Mas Wahyu Cang.
1: Injil, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gak capek bang, mulai dangdut sampai sekarang.
1: Oh, enggak dong.
0: Ayo kok.
1: Yang penting bayarannya komplit.
0: Yang ya bang ya. Mas Wahyu harus sehat.
1: Amin, insyaallah.
0: Betul kue bener kandamu Mas Wahyu. Tak tunggu-tunggu orang yang mong seliramu. Sakit rindu Mas Wahyu.
1: Sakit rindu ya, oke, siap.
0: Pertama salamnya buat Mas Wahyu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Salamnya numpang apa parnumawan ge.
1: Oke.
0: Kalkum panjenengan. Matur semanun. Thank you so much.
1: Oke, okay, matur suwun kabar ngaten nggih. Oke, okay, langsung tak putar ke kok Bang Bar ya, tenang bae. Langsung mawon jane ya, aja digondeli kalian sakit rindune, tak tekak dendek ruang dengar jenengan sedaya jane.

0: nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Dek,
2: apa Mas?
1: Mas gak seneng loh ya nek sampean iku nyimpen gambar wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki gila. Coba gambare sapa?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas. Mas,
1: lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong apa sih mas? Sampai niku ngomong aja nek gelem duite.
3: Intermezzo.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu jani saniki sampe ta Tanjung Perak malam bareng aku Lia sembangan jani sampe jam tutup siaran. Mengko wadhe bakal wonten ten obrolan budaya nggih jani nggih. Tentune bareng narasumber kita yaiku Ning Yuyun terapis kebugaran bayi lan wonten Cak Riz pecinta budaya Nusantara mbare topik tradisi dadah bayi. Sadurunge tak lanjutno Cak Ne sakniki wayahe awak dhewe ngrungokno drama legenda mbare judul Roro Jonggrang Seri 5 Sugeng midhangetaken.
0: Cak Ne Sugeng dalu Sugeng pepanggihan malih kalian drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE, produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD, pengarah acara Ning Ami Sanjaya, sutradara Haryanto. Dinten iki ndamel lampahan Roro Jonggrang seri gangsal. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng mitangetaken. Sumangga.
2: Roro Jonggrang nyatane ora mung cukup tak kalah nih prajurite. Gelem tak boyong ngono kraton pengining duwe syarat utawa duwe penjaluan siji kokon gawe sumur. Kongkon gawe patung sing dadi candi cacahe 1000 patung. Mukal yen aku iso nandangi dhewe. Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Yen ngene aku eling. Eling sing nunggal sawiji barek jiwa ragaku. Jin Bondowoso, aku menungso lumrah tangeh lamun aku iso nuruti kekarepaning Roro Jonggrang. Yo, tak tagih saiki. Tak tagih Jin Bondowoso, metu teko jiwa ragaku tak gedruk lemah ping telu. Jin Bondowoso.
3: Joko Bandung, Joko Bandung.
2: Ambek aku sampe koyo ning etokne awak.
3: Ono parit gawe apa Joko Bandung nganti aku mbok oncatake sangka jiwa lan ragamu Joko.
2: Jin Bondowoso.
3: Yo, yo.
2: Saben dina enak-enak melungker turu mangan turu. Ora ngrasakne apa sing tak rasakne Joko Bandung nembe kangelan saiki Jin Bondowoso.
3: Yo Joko Bandung. Yen pirang-pirang dino iki aku mbok anggap aku ora ono gawean kanggone Joko Bandung ning saiki aku wis oncat songko jiwa lan rogomu. Apa sing mbok karepake Joko Bandung?
2: Eling janjimu dik nalika semono. Jin Bondowoso gelem nyawiji iso urip neh mergo waktu sakmono Jin Bondowoso tak kalah nih. Saiki aku njaluk keringetmu tulungono Joko Bandung kang saiki landang katresnan.
3: Apa sing dadi pekewuhmu Joko Bandung? Aku bakal nuruti, aku bakal manut apa kang dadi perintahmu Joko Bandung.
2: Kenek tak ugemi omomu Jin Bondowoso.
3: Ya Joko Bandung.
2: Roro Jonggrang putri Prabu Boko gelem tak boyong neng kraton pengging neng duwe penjaluk loro syarat.
3: Apa penjaluk Joko Bandung? Coba ngomong
2: marang aku. Kongkon gawe sumur nang pucuke gunung loro cacahe lan dikongkon gawe patung 1000 cacahe. Mokal gawe aku nandangi dhewe. Jin Bondowoso.
3: Yo, yo, yo Joko Bandung.
2: Aku rewang-rewang ngono. Aku gawekno sumur loro cacah ning sewengi kudu dadi. Candi utawa patung sewengi kudu dadi.
3: Joko Bandung mung sakmono wae penjaluke. Patung 1000 sing mbok karepake sewengi kudu dadi.
2: Iya, Bondowoso.
3: Aku ora bakal keberatan. Aku ora bakal pake woh yang dadi aki patung utawa candi 1000 cacah.
2: Tak percaya.
3: Yo. bakal tak laksanakake Joko Bandung.
2: Bondowoso. Kerahno para prajurit jinmu kabeh, ya. Rewang-rewang ngono, ya. Nuruti kekarepane Joko Bandung sing arep mangku Roro Jonggrang. Bondowoso.
3: Ya Joko Bandung,
2: tak ugem ya omong.
3: Yen pancen iku penjalukmu, aku bakal ngerahake sekabehaning prajuritku sing ana ning kraton Prambanan kene Joko Bandung. Ayo,
2: ya.
3: Para prajurit padha ngumpul ana ngareping Bandawasa.
2: Roro Jonggrang.
3: Sekabehaning prajurit ayo. Ewang-ewang ono Gustimu Joko Bandung bakal ngawit candi sewu sewengi kudu dadi. Ayo, ayo manut.
2: Roro Jonggrang bakal dadi bojoku. Enakku iso nuruti kekarepane Roro Jonggrang.
3: Roro Jonggrang.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
3: Studio Pro 4 RRI Surabaya. Saiki sampean ngikuti adicara obrolan budaya. Sugeng midhangetaken.
4: Nggih, janing sugeng dalu. Saniki sampean ten adicara obrolan pagi ya. Tentune bareng narasumber ning Yuyun Kale Cak Ri bareng topik tradisi dada bayi. Sugeng dalu Cak Ris ning Yuyu.
5: Sugeng dalu.
6: Sugeng dalu.
5: Sugeng dalu para pamirsa Pro 4 RRI Surabaya.
4: Nggih. Sadereng niku terima kasih atas kedatangannya ya ke studio Pro 4 RRI Surabaya seperti biasa untuk Cak Ris dan
5: Yuyun
4: ya.
5: Sekali lagi kita juga berterima kasih kepada pahlawan-pahlawan bangsa yang telah berjuang memerdekakan negeri kita.
4: Oh, benar juga.
5: Apa pejuang-pejuang kae ora perjuang untuk kemerdekaan kita wis barangkali kita dinegi ora iso siaran.
4: Nggih,
5: yes, Pak. Iya ya. Para pejuang wis mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara kita. Nah, kita di era sekarang ini awake dhewe diparingi tugas karo leluhur-leluhur ya opo mengisi kemerdekaan iki ya ta diisi karo hal-hal sing apik, gotong royong, saling tetulung marang sapa wae. Lah iki ngomong-ngomong tetulung iki tukang tetulung iki. Tak jakno kancaku ning Yuyun iki wis ping pindho ya ning dolen rene ya ning.
6: Alhamdulillah iya, Pak Ris. Nggih. Dua kali kesini.
5: Iya, kok sering-sering dolen rene gak apa-apa.
6: Insyaallah.
5: Kita menceritakan apa ya, kegiatan yang kita lakukan, kemudian apa kebisaan-kebisaan yang kita peruntukkan untuk membantu orang lain gitu nggih. Terus melestarikan budaya leluhur bangsa. Adik iki mung arep cerita ning Yuyun iki lak ya di samping terapi kanggo wong pegel-pegel, kanggo wong lara, duwe penyakit dan sebagainya. Iku nulungi bayi. Dadah bayi. Nah iki profesi atau kebisaan langka. Ora kabeh wong demek bayi, wong bayi itu masih lemah ya kondisi ini. Ya, ini nera hati-hati malah arepe nulungi malah dadi ciloko ya iso nek ora dipegang oleh ahlinya. Ya lo?
6: Masih lemir.
5: Lah, bayi sih lemir.
6: Masih lemir, kempir-kempir.
5: Nah, ngono iki wis ditulungi karo ning Yuyun. Nih, iki sakjane nek awake dhewe cerita dadah bayi ngono ya ning. Iku mulai umur piro sih sing gawene bayi didadah ngono kuwi?
6: Kalau menurut saya niku kan bayi lahirnya niku kan sudah nopo jeneng, kalau 1 bulan 2 bulan itu kan masih relatif anteng, belum banyak gerak. Nanti dia mulai ada pergerakan kayak hampir 3 bulan itu kan sudah mulai tingkah pola pola itu kan sudah
5: mulai.
6: Oh,
5: itu sing penting didadah nek wis usia sak menunggu mau.
6: Kan nanti sudah mulai ngangkat-ngangkat kepala.
7: Iya, iya, terus
6: nah, niku kan sebenarnya kalau nopo jenenge baru lahir niku lak menurut saya itu lebih baik digritani.
7: Digritani.
6: Nah, tapi kalau zaman sekarang kan pro kontra dengan medis.
7: Iya, ono sing gak gelem digritani. Ono sing crito nek digritani iki malah HP, ngono ya akeh kan.
6: Nggih. Terus digedong.
7: Digedong, iya.
6: Niku sakbenere nopo lak menurut saya niku kan kalau leluhur dulu niku mbah-mbah riyen niku lah nopo di gedung ini kan memperkuat tulang belakangnya, kedepannya saat dia usia nih. Usianya sudah lanjut ini mboten gampang dengkeen, mboten gampang nopo loro pinggang,
7: buoyoan.
6: Baratnya kan niku stem cellnya kan produksinya lagi maksimalnya di
7: usia itu.
6: Balita ini kan sudah mulai nopo produksinya sudah banyak gitu loh Pak, maksudnya. Tapi kalau produksinya tadi pabriknya enggak diopeni, enggak nyaman kan jadi kan enggak maksimal besarnya nanti gampang sakit. Soalnya tulang belakang niku kan awal mula pertumbuhan bayi itu kan kayak melengkung ngoten nggih. Nah, itu tumbuh niku tulang belakangnya dulu ngoten lho. Nah, tapi kan kadang orang kan zaman sekarang niki mboten nopo mboten pro kontra lah ibaratnya. Iya,
7: ono sing setuju, ono sing ora. Tapi wong awake dhewe biyen ya dingono no.
6: Kan ngono to. Tapi kan kita enggak gampang sakit ya, ngono Pak.
7: Bertahun-tahun leluhur kita memperlakukan kita seperti itu ngono iki.
6: Nggih.
7: Biasanya ya nih kok, arek umur sakmono iku sing rewel, sing nangisan, ya terus sing sing awake panas, itu pada usia saat-saat itu ya nih ya.
6: Kalau panas itu enggak usah dipijet dulu, nunggu dia sudah. Kalau sumer enggak apa-apa. Kalau panas itu kan berarti benai. ada nopo jenenge bakteri atau apa yang lagi menyerang virus di dalam dirinya. Kalau kita pijet nanti dia tambah bermasalah. Lebih baik saat enggak terlalu panas tinggi boleh. Terus pijetnya nanti itu enggak boleh dipaksa, Pak. Senyamannya anaknya aja. Jadi kalau saya mijet anak itu insya Allah anaknya enggak

0: Dipowit
1: lah niki wae mamane nggih kon. Lho Dek ndak sakit? Ndak, enak ngoten. Kan sakit bercerita
0: seneng ngoten. Pada saat elung tahun tahun-tahun ngono ku ya sering ya ning iso bisa sering minta dipijet ngono boleh ya ning ya.
1: Boleh ndak apa-apa. Kan di masih usia di bawah 5 tahun kan stimulasi tulang belakangnya itu kan lebih bagus Pak kalau sering di usapan apa direlaksasi ini kan memacu
0: ada sentuhan.
1: Nggih, ibaratnya sentuhan.
0: Iya iya iya. Ning Yuyun ya nulungi ibuke ngono ya ning.
1: Nggih, insyaallah.
0: Nek nulungi ibuke sejak kapan maksudnya? Oh, habis melahirkan terus apa gitu ya Pak?
1: Kadang kalau nganu kan kalau si masih hamil niku mboten saya pijet di tulang belakang maksudnya pinggang ke bawah mboten mek kaki nopo bahu kan capek nggih. Nanti kalau sudah melahirkan baru mungkin kalau yang normal setelah masa nifas baru dibenerin ditoto lagi perutnya
0: nggih mari sangang ulan diseni bayi ki mau
1: nggih ngoten kan kadang nggih nun sewu gerakannya perempuan itu kan luar biasa nggih. Masih awake ngono koyo kuat-kuat to diangkat di sembarang kalir. Posisinya nggih, posisinya mboten dipasno, ngoten no. Tadi mboten dirasakno, ternyata perutnya niku mungkin dia mungkin ngerasain pipisnya enggak maksimal, kayak anyang-anyang itu kan mungkin turun, ngoten turun peranakannya turun.
0: Jadi terus anyang-anyang
1: bisa ngoten seperti itu. Kadang kram perut ngoten niku saged.
0: Di saat dunia modern saat ini ya ning orang yang nyuwun tulung ning ning Yuyun ngono yo jose akeh ya nih. Artinya mempercayai bahwa nek dipijet engko mari dipijet ning Yuyun awake enak ngono yo jek akeh ya nih.
1: Alhamdulillah tasik wonten sing percaya seperti persis, itu
0: dan nyatane yo enak tenan gitu.
1: Kemarin niku wonten nggih Pak nopo sambatan perutnya niku sampai enggak bisa jalan sampai dibopong niku
0: karena perutnya sakit.
1: Perutnya sakit kan kak ke bawah ngoten lho. Tapi di medis enggak ada keluhan.
0: Iya iya, di lab ngono yo rahne opo-opo.
1: Enggak ada apa-apa. Niku kan memang posisi perutnya niku kak terlalu turun. Jadi terlalu turun banget. Terus kan itu pas pasiennya itu napa jenenge 4 kali persalinan.
0: Oh,
1: jadi
0: nomor
1: nggih, setelah anaknya 2 tahun setengah niku persalinan dek sering sakit-sakitan seperti itu. Saya tanya, "Mbak, sampean enggak pernah di dada perutnya?" Enggak, Mbak, enggak pernah. Ya, namanya orang sekarang kadang enggak dapat terapis yang pas nggih, Pak, ngoten.
0: Di samping enggak dapat terapi sas pengetahuan di situ enggak ada.
1: Nggih, mungkin seperti itu.
0: Apa-apa kudu ditambah noneng dokter, kudu diparingi obat, pikirnya kan gitu. Padahal ada sentuhan tuan tertentu di benci tertentu di balikne posisine.
1: Nggih. Nah, kalau mijet niku kalau untuk yang promil juga bisa, Pak, dibenerin. Jadi intinya dari bayi yang mau melahirkan atau yang apa hamil terus yang mau program hamil itu bisa sebenarnya kan kita ini sebenarnya warisan leluhur ya pijet itu zaman dulu belum ada dokter masih sungsang nih kulo sakit normal tapi kalau sekarang kan kita belajar nih Pak belajar ada ilmunya ada nganu jadi kan insya Allah sesuai dengan ya, anatomi ngoten lo
0: lah ning Yuyun iki biyen ngono iku nganggo belajar ning dini.
1: Kalau saya setelah saya sudah ndak berkeluarga niku Pak, suami saya kan pun mboten wonten. Niku kan saya dulu pinginnya jadi bidan, napa jadi bidan, napa jadi perawat.
0: Cita-citanya
1: setelah ngopeni bapak almarhum kali suami, saya balik ke situ ya Allah yang ngasih jalan supaya saya bisa dan saya melakukannya senang gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Ketemu teman-teman.
0: Apa-apa ini dilakoni kanthi seneng ki hasilnya ya seneng ki.
1: Nggih, alhamdulillah ngoten.
0: Lah sekarang Ning Yuyun itu punya klinik di rumah atau ya dipanggil ngono kae ning salahe.
1: Saya home apa, care, panggilan.
0: Ya,
1: kadang dikesan orang cewek panggilan.
0: Ya,
1: siap kuping aja Pak.
0: Ya, uang ki yo enek pro kontra ya apa-apa. Ning sing penting apa yang dilakukan.

0: kan gawe nulungi wong. Wong sing lara dadi ora lara kan ngono to. Wong sing lara dadi waras kan. Ning Lia, ada yang pengen ditanyakno karo ning Yuyun iki. Apa pengen dipijat?
1: Nah, kok sesi terakhir, Mbak. Iya. Dulu pernah dibenerin. Kan benerin ini. Ning Lia kan lagi sakit ini, koyoke kepres-kepres ae.
2: Iya, lagi agak flu ini.
0: Beara anu ning pendengar pengen takon-takon yang Ning Yuyun atau diskusi bareng monggo.
2: Pasti ngenteni nggih.
0: Ya, ning nomor pira ning?
2: Ten nomor 5462961 untuk teleponnya ya. Lalu untuk nomor WA-nya di 0896-0211-1968.
0: Lah Ning Yuyun nek kaya Ning Yuyun ngene iki cara biyen ngono diarani dukun pijet.
1: Nggih, dukun pijet.
0: Dukun pijet. Nah, karena pergeseran waktu. Wong iki kadange nang arep krungu swara dukun ngono iki wis konotasine wis negatif tok.
1: Iya betul.
0: Iya tok. Sing dukun santet gitu, sing dukun cabul, supaya sing nggon elek-elek tok.
1: Leres.
0: Padahal profesi itu pada waktu itu ya profesi ahli gitu.
1: Di bidangnya.
0: Nah, ahli di bidangnya ana dukun mantek, dukun pijet, dukun bayi, wis muancem.
1: Dukun paes.
0: Dukun paes, dukun paes iki nek saiki mua.
1: Nggih, MUA, mua.
2: Biyen dukun paes.
0: Dukun paes.
1: Iya, zaman dulu Mbah aku bilangnya dukun paes. Dukun paes.
2: Iku MUA.
0: MUA.
2: Iya. Biyen itu pakai lek semacam kalian iku gawe dukun.
0: Dukun. Iya. Jadi ning Yuyun ki cara biyen ngono diarani dukun pijet.
1: Iya, gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Cuman lah leluhur dulu kan apa belum belajar napa medis nggih, Pak. Ya. Maksudnya anatominya ndak, tapi
0: enggak.
1: Beliau mereka ku pakai ilmu titen dan
0: ilmu
1: titis.
0: Ilmu titen dan titis.
1: Gitu.
0: Memang begitu. Jadi ilmunya para leluhur itu terkadang tidak dalam bentuk buku.
1: Nggih.
0: Zaman biyen ki ora ngeneng buku, ya toh, kabeh-kabeh perlambang ataupun tindakan nyata. Oleh ngarani putune iki ngene, pamane bae ning Yuyun iki dukun pijet ngono. Ya ning Yuyun iki nek bae pijet ki tijak.
1: Nggih.
0: Cekana, cetrana
1: tipe. Jadi melihat gitu.
2: Ilmu katon kok.
0: Iya.
2: Ilmu katon. Jadi dengan melihat.
0: Betul. Lah paes iki mau pancene ning budaya Jawa, ning ilmu Jawa yo enek tataran ngene ning. Paes iku yo ana sing diarani paes alit. Paes Matyo. Paes ageng.
1: Nggih.
0: Dadi ngene, awake dhewe nek nganggo busana Jawa utawa tata rias Jawa, kuwi tatarane telu iki mau. Paes alit, paes Matyo, paes ageng. Paes alit iki awake dhewe klamben kanggo bedino iki saben dino digawe ning sawah, digawe ning kerja sing kasar-kasar ngono kuwi ngagem paes alit. Lah paes alit iki yo iso dinggo ning umpamane dolan ngono iki yo iso nganggo paes alit. Ana maneh nggo sing diarani paes Matyo. Paes Matyo iki mau sing menengah. Jadi oh ngagem busana Jawa mara ning kondangan. Mara ning kantor ngono ya. Jadi rapi yo wis rapi, ngapi, sanggule yo apik, gelungane apik. Kabaya mati menuhi paes Matyo. Lah onok manes paes ageng. Paes ageng iki digawe nek dadi manten. Manten kae dandanane lak gua biar wapi mewah.
1: Dan manglingi.
0: Manglingi. terus paes ageng iki yo digawe nek pas awake hiburan pamane ketoprak ngono kae dandanane kan wayune
1: menor. Pertunjukan
0: itu nganggo paes ageng. Sogo digawe acara-acara tradisional lah, cara ada tradisi ini biasanya ada memang Pais Matio, jadi iso nganggo Pais Matio, winjo kok nganggo Pais Ageng. Jadi ojo sampai wong Jawa dhewe ngarani ngene, lho mosok klambi koyo ngono arep digendang sawan. Lah ngetokne nek gak ngerti. Yun diene mau nganggo pakaian manten kok terus ning sawah lho kan gitu ya.
1: Salah tempat.
0: Nah, nek jati nek ngarani saltum.
1: Salah kostum.
2: Kostum.
0: Dadi ojo terus muni ngono, malah ngarani ora nganggo klambi ngono ora kena digene sawah, ora nek kerja macul. Yo pancen ora. Pakaian kuwi yo ana empan papane, ana panggonane dewi-dewi. Itu jadi kadang ojo ngelokno, lho, kae foto nganggo klambi manten, mah klambi ngono kuwi ora kena digene sawah. Yo ora enak, yo ora kena digawe sembayang. Yo jelas ora kena wong dudu atuke. Gitu. Di sembarang gue mau ono empan papan nih.
1: Okay, ada ya? Empatnya.
0: Nah ini karena Mbak Yuyun mau ngomong Paes sih.
1: Nggak apa-apa kan kita seri.
0: Iya cerita Paes. Jadi aku ngelewadrah cerita Paes wong Jawa. Neng Yuyun. Iki nek kakung ono apa yuk? Iso nulungi ya Neng Yuyun. Nek wong kakung ono apa putri tok.
1: Kalau saya layanan sebenarnya untuk perempuan, tapi kalau sudah kenal,
0: ya,
1: karena mungkin kan ini satu keluarga ya Pak, kan konco, sudah kenal, ya tidak apa-apa. Kan tujuannya saya membantu, ngoten loh. Yang penting ada keluarganya.
0: Terus apa nek kesoyo-soyo banyak jari kerak ngeretak bareng ini apa nih? Nek kerak ngeretak itu ya apa nih ilmu ini? Cerita nih.
1: Kalau untuk itu kretek itu kan kita bahasanya reposisi tulang sendi.
0: Oh.
1: Jadi nun sewu kadang panjenengan sekarang ini kan dunianya online ya Mbak. Kalau di depan monitor, di depan HP itu kan ini posisinya kita enak aja.
0: Iya.
1: Jadi dingklu, ngoten niki.
0: Kesuwen dingklu.
1: Jadi yang di sini servikalnya niku ada sumbatan. Jadi terus kadang kemeng cengel ngoten niku. Nah itu di kan panjenengan biasanya kalau bangun tidur langsung aktivitas. Nah tanpa stretching, tanpa nggak usah olahraga yang harus lari-lari gitu, nggak usah. Bangun tidur sama lemesin dulu peregangan tangan, untuk leher, untuk kaki. Itu insya Allah nanti sudah lentur, sama enak, nggak sakit. Dan mau tidur pun sama lenturin nanti lebih enak. Lah kalau orang-orang zaman sekarang itu kan serba instan tuh Pak. Jadi sembarangannya instan. Nanti bangun tidur enggak, ini kan non sewu kalau tidur ini kan rata semua nih Pak. Kan peredaran darahnya enggak nganu nggih, sendi-sendi kan juga enggak lentur, ngoten kan aktivitasnya meng celonjoran kan ngoten. Bangun tidur ditekuk nggih kaku, langsung melaru, melayu. Kok napa belum lagi dia maemnya, pola makannya bagaimana? Non sewu usianya sudah pasput. Lanjut. Nah, sama sudah lanjut. Jadi gorengan, baik. Tepung, ini kan tasik econg ya.
0: Itu aku ya jelas.
1: Nah, bahaya, caris. Bahaya, caris.
0: Terus mulai diapak nih neng, aku coba aku neng gede neng Yuyun neng Mbak, aku dikeretek tanganku kalau kuat mengenal
1: lagi. Kan kalau kalau ngeretek nih kan ya nggak asal nih Pak. Tadi non sewu dikondisikan kalau njenengan pas nggak ada masalah sehat-sehat kan nggak apa-apa, tapi kalau ada masalah kan kita harus lihat ronsennya bagaimana dulu. Jadi benda salah tindakan ngoten lho.
0: Jadi ning Yuyun ya memanfaatkan hasil laboratorium dari pasiennya atau orang yang minta pertolongan.
1: Jadi intinya kan kak kemarin saya di Baksos di kenapa kegiatan di Jember niku ada dia tuh tremor Pak, tremor sampai ketakutan. Terus saya tanya, apa masalahmu? Berarti kamu sebenarnya punya masalah di dalam dirimu sendiri. Nah nanti habis sama aku dia terus cerita nangis. Oh berarti dia tuh punya emosi yang terpendam. Berarti kamu punya masalah sakit ini, ada sesuatunya yang kamu tutup-tutupin seolah-olah kamu kuat, saya bilang gitu. Nanti lah ada rezeki sama tes MRI ya ke rumah sakit. Nah kemarin dia info kakaknya ke saya. Nganu Mbak, aku wis bedal MRI, tapi kisi ngenteni nunggu hasilnya sik durung. Kok nggak tak kabari Mbak, kok njaluk sharing-sharing. Oh iya nggak apa-apa. Saya kasih tahu ibaratnya apa yang kamu alami dulu, jangan kamu lanjutkan, putus, kamu kan punya anak, jadi kamu harus kuat untuk anakmu, saya bilang gitu.
0: Jadi faktor psikis juga pengaruh,
1: pengaruh ya, iya. Jadi sebenarnya
0: fisik tok iki mau yo.
1: Nggih, sakit itu kan
0: dampake teko iku kono mau.
1: Iya, betul. Jadi penyakit psikis bisa jadi fisik. Nah, ngoten lho.
2: Sadene lanjut niki wonten telepon
0: sebenarnya.
2: Kita angkat terlebih dahulu.
0: Yeah.
2: Halo Sugeng Dalu.
3: Halo Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu Romo Trijo nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Untuk semuanya.
0: Nggih,
2: monggo.
3: Mendengar bayi pijet bayi.
0: Nggih.
3: Saya terus teringat nenek saya.
2: Nggih, Pak. Apa aneh
3: itu? Ya, mbok itu, mbok. Kalau sama manggil mbok.
0: Iya, mbok.
2: Mbok.
3: Mbok itu mbok. Terus lupa ya.
0: Iya.
3: Nah, asing mikir kulo. Iya. Rasa beti, banyak duduk spesialis. Mungkin anu bawa lucun, langsung diaturi tidak cuma boyong riki, kali mak niku. Nah, rasa beti mereka baca ibu. Pertama-tama, nanti lucun namun ningali mawon tapi nulung-nulung wong putune yo akeh.
0: Nggih.
3: Nah, pramila pas nyandak sirah kula niku ro ya peti nang petah.
1: Terlalu empuk ngoten nggih, Pak. Lemir-lemir ngoten nggih.
3: Nggih. Ningring-ningring ngene lho.
0: Ningring-ningring.
3: Asa mincet niku nggih alon-alon nggih wedi mau nggo nangis anu usono dadi silare silah kula niku tadi gede gede ngati menawa nek san iki padha kopi yang nen piye nomor 10
0: nomor 10
3: nomor 10 pol mun niku kenang-kenangan zaman
0: semula.
3: Nah, zaman niku usul kalian niku gagasan ya. Spesialis-spesialis ingkang pun datengaken.
0: Nggih.
3: Cari niku merisno. Menapa sudah diketahui oleh pemerintah atau setidaknya sudah terdaftar oleh pemerintah. Nah, kalau sudah terdaftar, apa tidak sebaiknya diberi sertifikat yang sederhana sehingga masyarakat itu percaya.
0: Ya, ya saya
1: dengan
0: saya.
3: Dan saya dukun, rumen dukun pijat, dukun nopo,
0: dukun bayi.
3: Bahkan sing dukun datang akan dinten Selasa ni kalau.
0: Je, dukun paes.
3: Nah, itu apakah tidak sebaiknya
0: disertifikatkan?
3: Disertifikat, disertifikasi.
0: Je,
3: dan nah dengan demikian. Mereka-mereka yang spesialis itu dapat ya naik seteratanya.
0: Naik kelas, naik seteratanya.
1: Ya.
0: Saya Pak Tijoti.
3: Gua kinten mengatakan, mungkin-mungkin yang diusahakan oleh pembangkit kebudayaan ya. Nusantara menika bisa meluas dan tidaknya di Surabaya tapi untuk seluruh Indonesia, lebih-lebih yang di daerah seperti Papua masih masih berlaku itu di Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara itu masih berlaku. Jadi ya masih apa ya, antara dokter dengan dukun-dukun itu masih
0: percaya
3: masih anu kemudian ngaten kemudian kirang wonten kirang langkungipun nyuwun kuwi pamuntun.
0: Nggih, Pak Tejo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sesuatu gagasan yang luar biasa. Nggih. Mungkin ning yen sampun ada nggih. Sampun ada Pak Tejo. Nggih. Dan barangkali lebih dari diresmikan lagi kalau komunitasnya ini selalu berhubungan dengan dinas-dinas terkait.
1: Insyaallah.
0: Baik itu dinas kebudayaan ataupun dinas kesehatan. Ini kan budaya masuk, kesehatan juga masuk. Dan ini merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa kita. Gitu.
1: Aset ya Pak.
0: Aset budaya ini yang namanya aset budaya itu ya yang seperti ini. Karena kebudayaan ki ora mung kesenian toh. Kadang orang kan memandang budaya ki wayangan.
1: Nah, kan ngono. Mboten. Nah, melestarikan bahasa budaya.
0: Pakaian. Nah, kesehatan ini mau kan? Terkadang kesehatan kok pelayunin yang jamu-jamuan, ramuan herbal kan ngono. Dan itu herbal itu adanya tanaman tertumbuhan di Indonesia itu luar biasa.
1: Masyaallah.
0: Gitu. Wake dan itu mengandung manfaat. Setelah dicek laboratorium ngono yo ono manfaate kabeh. Lah iku sing kudu dilestarikno ning. Jadi di samping fisike mau karo ning yuyun dipijet, ditandani, barangkali ku yo ngunjuk jamu kan ini ya. Nggih. Ning yuyun nek pas mijet ngono apa ya diolesi apa ngono kuwi, ramuan atau minyak-minyak atau apa ngono.
1: Kalau saya untuk bayi itu kan karena masih sensitif sekali. Saya biasanya pakai baby oil.
0: Oh iya iya.
1: Soalnya ben nyaman anaknya.
0: Nyaman. Ya, kan ya ora seret ngono nek paling minyak itu.
1: Nggih, kalau pokoknya saya megang bayi, anak baby itu oil. Saya pakai baby oil. Nanti kalau yang dewasa sepup saya pakai zaitun sama lotion. Jadi ada krimnya. Jadi
0: gak serep ngene. Ora lara, ora lecet ngono.
1: Nggih. Sing micin nggih mboten pegel.
0: Iya. Aku biyen jek cuwiline nek didendeni dipijet ngono wae ya.
1: Iya, Pak. Kalau zaman dulu itu kan mbah pijetnya itu kan
0: lara soalé.
1: Nggih, terus arek kan nun sewu, kalau arek iku nangis, nganu kan jadi trauma nggih. Jadi ototnya itu ndak rileks tambah kaku.
0: Ya malah
1: gak
0: rileks, malah kaku. Kalau dene skur ngar dipijet ngono, papane panas watu, berarti sar dipijet ngono karo ibu. Wadil karena gini
1: kan mboten sida sakit wis waras
0: kok wedi jaman dia ini ya ono sing anu nek rewel ngono kadang ya disuwukno digowo nang ngone mbah dukun bayi iki mau disuwukno dijepani ditongani karo ditemeki dilus-lus ngene apane ngono ya waras ngoten biyen eneke ya kuping
1: nggih
0: ya. Jadi keahliannya kalau disertifikasi saya sangat setuju. Jadi kaya konco-konco sing punya keahlian kaya ning yuyun ini disertifikasi. Pemerintah sudah melakukan itu toh. Ning yuyun juga ning yuyun juga sampun dapat sabun angsal anu Rama Dwija. Jadi ning yuyun kalau wau sampun memegang sertifikat keahlian juga. Nah, hal ini kan harus dipromosikan yang gencar. Di zaman sekarang ning yuyun mijetnya itu gak kayak mbah dukun biyen, yo ono dasar-dasari kayak biyen, tapi disesuaikan dengan dunia medis saat ini. Bahkan ning yuyun arep mijet wong dhisik ditakoni kowe duwe periksa lab opo, rongsenmu kaya opo, kan ngono kan?
1: Nggih, kalau masalah tulang ya saya minta rekam medisnya.
0: Rekam medise kaya opo? Nah, supaya ora salah leh harap menehi pitulungan iki mau. Nggih,
1: leres ngoten, Pak.
0: Jadi tepat sasaran. Ngene to.
1: Nggih, leres.
0: Iki cara ning Lia iki watuk ae iki mung ya ngono didelok tau dirongsen apa ora.
1: Lah ning Lia niku kesel, Pak.
0: Kesel.
1: Watuk kesel napa? Ya cuacanya kan nggih terlalu panas mungkin. Terus
0: iki
1: istirahatnya
0: kan
1: kurang.
0: Iki. Ya. Bedidding itu nek awan panas nek iso adem.
1: Lah injing adem temulan. Lah awan bingung kok es.
0: Ya kuwi jenenge bahaya bedidding. Iku nek wong desa ngarani bedidding. Bedidding iki usume kembang
1: turi. Kembang baru, kopi.
0: Kembang kopi. Pokoke kembang-kembangan itu pada saat bedidding. Lah ada lagi pada anu kembang jambu yo. Buahnya kembang jambu itu bedidding kembang jambu. Terus bedidding dadap. Nah, bedidding dadap itu juga bulan-bulan ini menjelang Agustus iki bedidding dadap. Mari ngono usum pelem kembang pelem. Nah, sebetulnya ilmu koyo ngene iki nek ning Jawa nek ngarani pranata mangsa. Jadi di dunia Jawa ada penanggalan namanya pranata mangsa. Ning pranata mangsa itu leluhur kita wis ngerancang wis nuduhi bahwa nek ulan ngene ki angin teko kono udane wis riwis-riwis ya ini pantese nandur iki.
1: Ngono ya nek bisa. Titis dan titen.
0: Iya, itu karena titen pramila biyen ana sing diarani tanggalan pranata mangsa. Dadi mangsa di mana para sedulur tani olah tetane.
1: Nggih, pantese nanem ngono.
0: Iya,
1: nanem mboten salah mangsa.
0: Salah mangsa ben gak salah mangsa. Biyen ngono ilmune sing diarani pranata mangsa. Lah, ilmu kesehatan kaya ning Yuyun ngene iki yo enek. Nah, buku-bukune apa kitab-kitabe kuno iku mau salohe saiki disimpen ning Belanda kono. Ning Universitas Leiden iku yo ana ilmu babakan pengobatan. Terus ilmu kebugaran, mijet-mijet iki mau yo ana. Kabeh mau kekayaan budaya bangsa kita. Yo pah wis modern wis ngono iki gak kanggo ngono ya enggak disesuaikan dunia saat ini
1: disesuaikan dengan zamannya.
0: Iya, leluhur kita nate ngendika ngene kabudayan iku anut zaman kelakoni. Artinya apa? Kebudayaan terus ilmu-ilmu kesehatan koyong ngene iki mau anut zaman kelakoni. Jadi disesuaikan dengan zamannya. Mungkin nek zamane ning Yuyun biyen mijet bayi kuwi nganggo lengo klentik lengone klopo kuwi.
1: Iya ta?
0: Oh saiki wis ana
1: Brambang.
0: Minyak
1: gas.
0: Lah, aku biyen ngecit loro rene dikeroki nganggo lengo gas. Sampeyan ngerti lengo gas?
1: Minyak tanah.
0: Nah, kuwi biyen dikerokane.
1: Mandi.
0: Iya.
1: Wah,
0: ra dadi rewel kok awake gak pere dikeroki.
1: Gitu. Gak sakit. Dulu enggak ada tempra, Mbak. Tempra obat penurun panas.
2: Oh, jadi dikeroin.
0: Iya. Dikeroin, gak ngono kok nganggo minyak gas, nek gak ngono Brambang.
1: Brambang itu brambang merah,
0: Pak. Brambang merah.
1: Brambang merah itu. Dipamah sedikit, dikerokno.
0: Bawang merah itu gunanya wakai kanggo bayi.
1: Itu anti-inflamasinya bagus, Mbak.
0: Jadi ilmu-ilmu kaya ngono kuwi mau yo leluhur kita ki biyen yo belajare yo teko leluhure ngono. Tutur tinular.
1: Iya. Budaya kita lak luar biasa nggih, Pak Aris.
0: Iya, luar biasa.
1: Luar biasa ngoten.
0: Teknologi kemudian pengetahuan sebetulnya bangsa kita ini sudah sangat luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Sejak zaman Mataram Hindu, zamane lawang tahun 800 tahun 600 700 saya wis iso gawe Borobudur.
1: Nah, gek mboten ambruk nggih.
0: Lah.
1: Masuk 7 keajaiban dunia. Nah, niku lho
2: ana semen
1: panas. Nah, iya Mbak, ndok kene kan bingung sing arsiteknya ya
0: wis Pak ya. Lah, arsitek saya iki gak ngangkat ilmune.
1: Lah
0: nggih. Arsitek saya iki nerokno kulo ra iso.
1: Gak bisa. Gak atik semen nggih Pak.
0: Gak atik semen. Lah jaman sing mono, lah nggawa watu-watune bareng tekan dhuwur
1: piye. Belum ada katrolnya.
0: Enggak ada, belum ada. Nah, itulah kecanggihan-kecanggihan teknologi pada waktu itu. Nah, emane karena dulu kita ini juga miskin literasi. Jadi leluhur kita ki kadang ngomong ilmu titen, engko melo ombae ndandani kae engko ben iso kan ngono. Tapi tidak tertulis gitu loh.
1: Kelemahannya budaya kita itu enggak tertulis nih kulo, Pak. Kalau orang Cina itu kan dinasti ini, ada ini, jadi tersusun rapi.
0: Kika itu juga ada tetapi tidak
1: banyak hilang. Banyak yang hilang.
0: Karena di kita memang miskin literasi yang pertama, yang kedua pendidikan formal kita ndak, dulu ndak ada. Jadi sinau ngono ya ning sanggar, ning
1: padepokan. Mungkin terbatas dengan kaum kerajaan
0: istana sentris, ya istana sentris. Jadi memang
1: istana sentris.
0: Leluhur kita ini kan menganut pahamnya masih feodal ya dulu ya, belum demokratis kayak sekarang gitu ya. Jadi memang di dunia pendidikan kita juga kalah sama Eropa. Jadi sebetulnya ilmunya tinggi kita, tapi pada waktu Eropa sudah berpikir dengan pendidikan-pendidikan formal gitu. Sementara kita masih informal. Di tahun 1250 ketika kita ini zamane Ken Arok ya toh, ketika kita zaman Ken Arok duwe keris Empu Gandring. Itu di Eropa, di Inggris sudah ada universitas pertama di Inggris, di Eropa. Namanya
1: Allah.
0: Universitas Cambridge. Jadi di sana sudah ada universitas. Jadi levelnya sudah di atas SMA ini.
1: Langge. Di sana sudah ngetokno mahasiswa, wes, kita masih ngetokno mandewa sih.
0: Iya. Jadi kita masih tutur tinular padahal ilmune dhuwuran awake dhewe. Pada waktu bahasa waktu itu awake dhewe iso gawe gamelan.
1: Sudah.
0: Lah iya awake dhewe iso gawe gamelan, wong Eropa ra iso gawe gamelan
1: kan bisa. Gitu.
0: Mencampur besi ndak bisa. Gawe keris enggak bisa. Awake dhewe wis iso.
1: Sudah mande pinter zaman perunggu ya, Pak ya.
0: Zaman perunggu, sejak zaman perunggu kita bisa. Nah, bangsa-bangsa Eropa baru revolusi industri tahun 1850 itu kita yang di Mojopahit tahun 1400 itu sudah revolusi industri. Orang Mojopahit itu iso gawe paving ini lho bisa.
1: Lah nggih.
0: Iso gawe gorong-gorong, iso gawe tembikar, iso gawe opo-opo wis pinter. Perhiasan emase api-api, kemudian patung-patung yang api-api. Lah emang nih gak mudun.
1: Nah ini tuh kan sentralisasi tadi ya, kerajaan.
0: Ya istana sentris. Jadi sing oleh sekolah ki pancene yo wong sing wong kalangan ningrat.
1: Bangsawan.
0: Gitu ya. Bangsawan, bangsane tangiawan. Jadi itu oleh sekolah sing rakyat jelata kaya awake dhewe ngene iki
1: kan macul. Macul terus.
0: Makane aku mau di awal kan mari kita biasakan dungakno para leluhur, dungakno para pahlawan, berterima kasih kepada pahlawan kita yang sudah memerdekakan kita. Bayang noe, awake dhewe nek saiki dijajah terus piye?
1: Nah,
0: ya toh, apa ora oleh, apa ora oleh, apa wedi, apa diseneni kan gitu kan.
1: Enggak merdeka.
0: Enggak merdeka. Lah perempuan yang ngono reneh penyuruh perempuan dadi penyiar ya reneh.
1: Enggak ada.
0: Nah itu pingit toh biyen bujamane Ibu Kartini.
1: Ibu Kartini.
0: Ibu Kartini saking luar biasa ibunya, Ibu Kartini menentang feodalisme, menentang tidak setaranya antara pria wanita.
1: Gender.
0: Gitu ya. Jadi itu kita patut berterima kasih. Kamu nih Yorano, dulu profesi kau yoning yuyut saya kis sampai koncone wake bantu ronong ewangi ronong itu yorane, gitu kan? Ning yuyun, ne poro ibu-ibu sing nyuwun tulung ning Mbak Yuyun mau sing sak upamane ora wong lahir nong nu wong ngopoai.
1: Nih biasanya nih kan nopo kaku tangan kan nun sewu. Aktivitas perempuan niku kan banyak di tangan, nyuci, masak. Nggih, ketadang sing sering tidurnya miring.
0: Oh.
1: Nah, tidur miring itu kan salah satu
0: posisi tidur itu ya menentukan ya. Kadang iso gawe kemengi.
1: Nggih. Nah, ini kan kalau kita miring nih kan ibaratnya napa jenenge pipane saluran darah nih kan mboten lancar. Nah, tak tersumbat ngoten lho. Dadi kok tangi turu, tanganku kok kram-kram ya ngoten. Iya, kram-kram itu selain kolesterolnya tinggi ya Mbak. Dia nggak cek, ya pasti tahu itu kolesterolnya tinggi. Terus posisinya seperti itu. Lah terus apa namanya? selain itu bisa jadi karena niki nopo jenenge dia terlalu aktivitas tingginya enggak bisa digerakkan.
0: Apa
1: frozen shoulder. Bahasa ya. Kerennya seperti frozen itu. Frozen shoulder
0: aku kawene ya ngono kuwi. Enggak iso opah gitu lulu-lulu kok ambil.
1: Nggih, niku kan berarti nopo terlalu kaku jadi enggak bisa bergerak. Nah, niku mengke pengaruhnya mungkin bisa dari enggak bisa geraknya seberapa kan ngoten lho Pak. Jadi pengaruh nggih. Jadi sebenarnya kita itu dari pola makan, terus pola gerak kita itu sangat berpengaruh dengan apa yang terjadi dalam diri kita sendiri.
0: Jadi ibu-ibu sing njaluk tulung ning Yuyun mau yo ana sing kemeng-kemeng, ana sing frozen shoulder.
1: Sing mesti niku ibu-ibu niku keluhane lutut, Pak.
0: Oh. Nah, boleh kotean.
1: Nah, nun sewu niki kan saya belajar niku kan memang apa jenenge kebanyakan wanita itu kan kalau sudah menikah dan punya anak itu kan mesti lututnya yang
0: iki
1: keluhan.
0: Kuat. Oh.
1: Mungkin zat kapurnya berbagi dengan putranya dulu ngoten nggih. Kalau bahasanya kita ngarani seperti itu.
0: Iya, pengapuran.
1: Pengapuran ngoten. Terus nanti kalau buat sholat aku gak iso, gak iso sujud, gak iso untuk tahiyat akhir. Niku berarti sama masalah di lumbar atau di masalah di lututnya atau di panggulnya ini kan bisa pengaruh, Pak, gitu loh. Jadi nun sewu kalau pas nopo ada pasiennya kan baru kita bisa ngelihat. Kalau ngomong tok kan bingung Pak. Tak apa nanti daripada salah tindakan ngoten
0: lho. Jadi Mbak Yuyun pun ning Yuyun ini perlu data-data medisnya, dia rekam medisnya si orang yang minta tolong ya. Iki nek arep njaluk tulung sampean ngono kudu telepon ning nomor piro?
1: Lah nomor telepon kadang kan saya enggak ngangkat.
0: Ya, WA mawon. Ya lah ya, kuwi nomere piro dicatet ning Lia?
1: Nggih, di 0896 37 66 5038. Nggih.
0: Engko iso di parani ning daleme. Iso diskusi dhisik kulane. Karena nang ujug-ujug, "Mbak, aku pengen tipis." Lah mbak dulu malah bingung ora iso.
1: Lah soalnya saya nggih nyambi kuliah juga,
0: yeah, kan,
1: Pak.
0: Yeah,
1: kemarin saya di fisioterapi. Jadi kan kemarin tuh ada pasien pelpasi, Pak, di rumah sakit 6 hari ndak ada perubahan. Terus ingat saya, terus saya dipanggil. Jadi saya ngeramuti pelpasi itu tadi. Awalnya dari vertigo. Dari awalnya saya masuk ke kamarnya itu enggak bisa kena lampu sama sekali. Terus matanya ini kunun sewu, matanya melotot satu, ininya kan merem. Tetapi dia kayak ketakutan, enggak cemasnya. Terus saya bilang, "Bu, Ibu istighfar, saya bantuin. Saya enggak, bukan penyembuh ya, Bu. Saya bantuin jenengan yang menyembuhkan diri jenengan dan izinnya yang kuasa." Saya bilang gitu. Ya alhamdulillah 12 terapi, Pak.
0: Oh, 12 sudah, kali jenengan Pak. Iya,
1: saya 12 terapi tapi enggak setiap hari ya, Pak. Seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Saya kasih edukasi, "Ibu gerakkan ini, gerakkan gini." Jadi terapi mandiri. Enggak jaga no saya, ngoten lho. Tadi alhamdulillah. Sekarang beliaunya pindah ke Solo. Kemarin minta minta referensi.
0: Temennya
1: kalau di Solo, ngapunten, saya enggak punya teman kalau di Solo, Bu.
0: Anu komunitas ning Yuyun iki ya apa? Enggak sampai Solo ya, komunitas ning Surabaya, Jawa Timur kene lah.
1: Nggih, Jawa Timur. Kalau Solo saya
0: guru ngono.
1: Monggo
0: kapan-kapan.
1: Nggih, insyaallah nggih. Tapi beliaunya nggih sik sharing-sharing.
0: Oh, sering WA.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Loh, nek vertigo mau kan kadang ngelune kan dimulai kok ini gitu nih.
1: Iya, kalau vertigo ini kan intinya ngeten lho, Pak. Supply oksigen yang di otak ini kan buatan maksimal. Nah, itu kalau kita pas sujud itu baru bisa kan oksigen masuk ke selaput otak yang dimaksud di tempatnya itu. Tapi mungkin karena kita pikirannya banyak, stres kita tinggi, ketakutan. Ngoten jadi kegerakan seperti itu kadang enggak manjur nggih. Tadi mungkin ya mungkin ketegangan di cervicalnya ini.
0: Aku juga ngerti ngobati orang apa. Anggar aku tahu vertigo biyen beberapa tahun yang lalu aku kumat vertigo
1: kan kayak berputar-putar ya,
0: berputar-putar.
1: Pak.
0: Terus tak kayak koyok gini.
1: Nggih.
0: Guri kene iki, buri kuping ini tak kayak koyok. Itu lumayan. terus tak koning dokter paringi obat ngono selesai. Tapi pertolongan pertama mau tak kuyu. Anget, jadi anget di sini. Jenengan tadi kan ngomong peredaran udara yang masuk ke ini enggak lancar gitu. Mungkin dengan hangat
1: hangatnya gitu. Itu kan kayak selang itu kayak kita manasin pipa dan bisa masuk nih. Ngoten lho, Pak.
0: Iya, tenan iki aku ngelakoni dhewe mau walu. Tuwibo sampean kadang
1: melaku. Enggak bisa melek, Mbak. Melek itu budunya tuh kayak berputar gitu.
0: Mumet soalnya aja ini. Mumet, ya. Aku tahu ngalami. Tapi saya kewis gak hilang.
1: Niku soalnya gitu. Itu tadi, Pak, peredaran darah yang di servikalnya menuju otak itu kan tersumbat. Nah, jadi suplainya, oksigennya itu enggak maksimal. Akhirnya kita pusing yang luar biasa.
0: Munyer-munyer
1: kok. Kadang sampai muntah ya, Pak. Sampai muntah.
0: Terus pakai merem turu ngono iki kadang ya jek merem kan kawani longgo aku terus aku. Nggih. Tak ngis tak merem no. Karena kalau kita melaku ngadeg yo
1: keluar. Ganggu keseimbangan.
0: Oh iya, tiba.
1: Ini di belakang telinga kita ini kan ada. Terus di dalam telinga kita ini kan ada otot keseimbangannya juga. Jadi nggih nun sewu jenengan kan nggih pun usia. Sering distimulasi ini kupingnya sering dijiwit-jiwit ngoten lho, Pak, Mbak, sampean kan sampean kerasani sakit. Itu. Sebenarnya sakit itu enggak apa-apa, berarti ada masalah di peredaran darah sampean. Coba di daun telinga ini. Makanya kalau kita wudu itu kan di pelintir gitu ya, Pak, dibersihkan. Nah, itu kan menstimulasi sebenarnya. Tujuannya itu kan menstimulasi saraf-saraf yang ada di telinga. Dan saya berbagi pengalaman ya, Pak, dengan almarhum suami itu saat dia kena stroke, mau stroke itu napa? Saya tancepin ini di jari-jarinya dengan jarum. Tapi saya panasin dulu. Saya panasin dulu kan ben sterilnya. Steril saya pantun cepet biar keluar. Paling enggak itu ben semama banate meledos itu mboten sido meledos. Kempis dhisik cis ngoten lah. Lah meledos kan dor. Nah ngoten lho. Tadi alhamdulillah, Pak, pertolongan pertamanya seperti itu mboten terlalu apa jenenge fatal ngoten lho, Pak. Jadi mungkin ini bisa jadi edukasi orang-orang tapi caranya dengan jarum pentul itu dibakar dulu. Kan kita darurat ya, Pak. Darurat. Kalau kita ke medis kan kita enggak ngerti. Soalnya masa stroke itu 3 jam dari kejadian. Kalau telat penanganan nanti lambat. Mampu enggak segera sembuh.
0: Kira-kira tahun 2021 saya itu kena stroke.
1: Panjenengan.
0: Iya, saya ini pernah mati separuh. Tangan saya ini mati, sikil sini ya, Mas.
1: Iya, itu berarti sumbatan di otak kiri. Iya. Panjenengan.
0: Pedot. Saya sampai serangan itu 3 kali.
1: Masya Allah.
0: Jadi yang pertama itu tak lawan. Aku kudu ngelawan iki. Tangan itu aku gak bisa obat. Sikil aku tak ubah-ubah nongin. Tak ubah-ubah nongin. Tangan aku tak ubah-ubah nongin. Tak kipat-kipat nongin. Loh, balik.
1: Alhamdulillah.
0: Mari ngunus sesuk ngunuh nih. Terus yang terakhir ini aku gak kuat. Aku wudu Arab sholat maghrib tiba di kamar mandi.
1: Masya Allah. Ini aku panjenengan darah tinggi, Pak. Ada riwayat darah tinggi.
0: Iya. Aku terus digawa karo anakku neng rumah sakit. Wis le bapak kono neng rumah sakit. Ga iso nulungi nggo sing nang omah soalé yo nek diterus-terusno ya ga iso iki. Akhirnya di rumah sakit dilakukan pertolongan. Ya alhamdulillah yo kiple-kiple ngono ro doan. Kiple terus opname kan di rongsen di opo-opo terus analisanya dokter, ya wes nggak itu diterapi karena neng dokter saraf dan sebagainya. Akhirnya beberapa tahun gitu, 3 tahun sampai 2 tahun gitu, aku diterapi terus, terus saya balik.
1: Alhamdulillah
0: balik genep iki ya wis balik. Cuman kadang itu yo nek kena apa ngono ya lemas ngono to.
1: Mungkin nganu Pak, nggak boleh terlalu capek.
0: Mungkin, karena aku keselen lemas.
1: Nggak boleh terlalu capek. Kok lemas? Capek.
0: Aku kadang. Tapi alhamdulillah saya balik pulih.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi kadang ya iso cerita nek kanca-kanca stroke. Ngono aku ya cerita, aku tahu soalnya, tahu ngelakoni. Pernah saya ini. Ya jadi, pola makan dan sebagainya
1: makan,
0: dan istirahatnya usia, Pak. Istirahat kurang gitu ya.
1: Yo. Mungkin panjenengan saat itu pressing paling, Pak.
0: Ya, enggak tahu.
1: Pressing banyak yang dipikirkan.
0: Banyak, pasti itu banyak-banyak yang dipikirkan. Terus 2021 itu delalah mari ngono le surat
1: COVID nih.
0: COVID, pancane pas COVID itu.
2: Pas
0: COVID, ya, saya pas COVID ambruk nih. Tadi anak saya yang besar itu di karantina.
1: Masya Allah.
0: Kena COVID soalnya anakku.
1: Kepikiran.
0: Iya, kepikiran tole. Iya, soalnya kebetulan kan ada rumah kosong wis ning omah kene, jadi tole itu dikarantina di rumah saya yang itu. Soalnya waktu itu arep ning rumah sakit ada sing ngandani anakmu ngene mbok rumah sakit malah stres. Eh,
1: iya diisolasi,
0: iya.
1: Pak. Gak tambah sehat. Ojo
0: isolasinan dhewe ning omahe gitu. Terus ada hotel yang menawarkan sedino 400.000 tapi ro ngono biyen. Wih, istri saya wis ngini ale ini ngomah ale wis kowe nanti sama bapak sama ibu makannya nanti disuplin dilewat no dicandol no pager. Jadi ngasih makan itu dicandol no pager.
1: Nah, itu saat menyedihkan ya Pak,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu luar biasa pada waktu itu. Nah, terus sing terno rumah sakit ya dole sing cilik. Wis terno bapak. Terus diterno di sana. Alhamdulillah sampai saiki waras.
1: Alhamdulillah. Iya,
0: jadi lor, sing larang iyo nek loro sehat ki murah nek larang loro sing larang ki nek loro to ya
1: makane rezeki yang paling besar adalah sehat.
0: Soale awake dhewe yo engko nek ning rumah sakit dirawat iki yo sing ning omah yo repot
1: ya loro sing opane nggih
0: repot kesel. Jadi sakit yang parah itu sangat merepotkan. Ya nek iso dulur-dulur kabeh iki waras
1: sehat sedanten.
0: Sehat sedoyo. Iki nek menurut ning Yuyun iki waktu ning ya sarenten. Iki cerita kudune piye yo wong-wong iku ben awak juga pegel-pegel, juga tengengan gini mau, ya toh. Bayi yo sehat, ibu yo sehat. Iku dunia apa yang harus dilakukan? Umpama nih, pola makan iku dua api, iku pasti. Ya toh. Umpama nih, pikiran bareng ya nih.
1: Ini puncak dari segalanya. Oh, jaga makan,
0: nangge.
1: Ya? Jaga makan, jaga olahraga, tapi pikirannya mau tenang
0: los. Gak los dol.
1: Gimpun dol.
0: Yo kadang wi gak iso nerimo keadaan biyo
1: pamane. Intinya sedih. Kita kan harus bersyukur, Pak.
0: Bersyukur
1: dan
0: bersyukur ya.
1: Nggih, bersyukur niku apapun yang terjadi ya Allah terima kasih
0: ngoten mawon. Ning anu ning baleni nek nomor telepon arep goleki jenengan arep diskusi, saged diskusi para pamirsa kalih ning Yuyun. Mangke dene pancene perlu dirawuhi ning Yuyun ya monggo petung dhewe, ngoten to. Tapi nomor teleponnya sing penting wis dicatet.
1: Nggih, monggo nanti.
0: Ayo nih.
2: Nggih, niki tak ulang maneh gawe nomor WA-ne ten nomor 0896 3766 5038.
1: Iya, betul Mbak Lia.
0: Betul. Dulur-dulur kabeh iso diskusi ae karo ning Yuyun gak apa-apa ning aku kok nganu bangkeanku iki kok rene rasane ngene rasane. Kemudian nek pipis kok anyang-anyangen gitu ya ibu-ibu.
1: Bayine kok rewel.
0: Bayine kok rewel. Loh, gak bayine tok, bapake bareng.
2: Oh, bapake melok rewel.
0: Oh, nek bapake rewel ya dikebyok ae. Nggih, dadi bayine rewel, ibune nek pipis gak enak habis melahirkan kondisine awake iki kok pegel kabeh, kan ora?
1: Mbah kesel sikile dek, napa dengkule?
0: Dengkule kotek. Iki mau ya iso nyuwun tulung karo ning Yuyun. Ning matur nuwun wis rawuh ning acaraku.
1: Matur nuwun Pak Aris. Nggih.
0: Aja bosen-bosen engko kapan-kapan maneh dulin rene. Aku pengin ngejak dulin komunitas jenengan apa ning kami ini?
1: Di saya di PTMI.
0: PTMI kuwi
1: Persahabatan Terapis Muslim Indonesia.
0: Lah, mu cerita no nih saya ini mau jono waktu petang ini cerita aku.
1: Kemarin titip salam dari teman saya. Kapan-kapan kalau boleh ada waktu.
0: Oh, mau gak dulin rene?
1: Mau sowan ke Pak Aris.
0: Wah, ayo. Ikut komunitasnya ceritanya
1: ini. Ini saya ini kan di teman TTM ini kan berbagai macam modalitas. Ada yang dari topung,
0: iya,
1: ada bekam, ada apa siropatik itu tadi,
0: iya,
1: reposisi tulang sendi,
0: kretek itu mau,
1: ada yang aku puntur, nah, dari di teman saya kebetulan para apa seniornya semuanya. Jadi saya di situ junior.
0: Jadi kocok-kocok membentuk komunitas terapis muslim.
1: Tapi itu kan kata-katanya, anggota kita di luar muslim ya enggak apa-apa.
0: Nulungi wong yo kuwabeh wong ditulungi ora
1: muslim kok. Lil alamin.
0: Rahmatan lil alamin. Kuwabeh ngono ditulungi ya.
1: Nggih, insyaallah.
0: Ya kapan-kapan koncone jadul rene
1: iki. Nggih, insyaallah.
0: Kapan-kapan dulu ini ngobrol bareng ngopo sing wis dilakoni kanca-kanca iki mau. Kabeh iki mau budaya Nusantara, aweh pitulungan, gotong royong iki mau rahmatan lil alamin. Ngene ning basa Jawa ngono nek ngarani memayu hayuning bawono. Jadi aweh pitulungan marang sapa wae, membentuk kerukunan, menyelamatkan lingkungan, alam dan sebagainya iki memayu hayuning bawono. Matur nuwun Neng Yuyun,
1: mugi-mugi
0: semakin sukses kanca-kancane. Kok kapan dolen lu tenan lu ning iki kancane dijadwal rene. Kok
1: biye
0: aku ngono kapan Cak Ris dijadwalkan ngoten nggih.
1: Nggih.
0: Makaten para pamirsa mangga babaripun tradisi dadah bayi. Keahlian yang sudah hampir langka ini ya. Keahlian yang langka dan Ning Yuyun ini masih berupaya melestarikannya di samping dadi sarana anggone aweh pitulung juga sarana mencari nafkah. Ora apa-apa yo ini memang ya ini paringane Gusti Allah kan ngaten nggih. Pilih wonten atur kulo ingkang kirang meranani penggali panjenengan kulo Risandono Arnowo. Ini ditambahi karo konco jari kone ku jenemu tambah no Arnowo apa arek Benowo. Singkatan, singkatan Arnowo. Kalian yang Yuyun kalian yang

0: Iku mau ya rek, adicara obrolan budaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 RRI, suara budaya Surabaya. Matur nuwun.
1: Biasanya niku mau dialog Tanjung Perak Malam obrolan budaya mbak narasumber ning Yuyun kali Cak Riz mbak topik tradisi dada bayi. Samar ini ki Cak Ning bakal wonten ten gening campur sari mari ngono dilanjut wayang padat mergo iku tetep nang Pro 4 RRI Surabaya suara budaya Surabaya.
2: RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

Ardhata Witana. Gangga-gangga trigangga durga mendhak kala sirna. Suradera Jaya ningrat suh brasta tekaping ulah Dharmastuti. Ambuka wiwaraning carita-caritanira kang ringgit purwa. Purwanira jalmeng kang cinurek ginambararineka jalma. Jamanira para wali mangolah reng agama agemaning

Jagat iki sipating suci datang kalepetan didusan anane dosa merga saka apa kale manungsa. Blencong minong padang ibarat oboring jagat. Surya Candra lan Kartika gedhog lan keprak ibarating keteking jantung gending lan tembang minangka lagune urip bungah lawan susah. Dalang minangka Gusti hanyolaken wayang. Wayang minangka wewayangane urip. Pramila gegambaran ing carita sejatine ya mung loro, mati urip padhang peteng lanang wadon ala kelawan becik. Sing becik dinulato kang ala sing kirana. Sapa sing bibiti ala ing kono wahyuning kamulyan bakal sirna. Sirnane wayang kukut mlebu kotak tanpa beda kaya manungsa mung wae. Yen wayang mlebu kotak sesuk kena dinggo maneh nanging yen to manungsa wis mlebu kotak bakal antuk pengadilan suci saka Gusti kang murbing dumadi ngunduh weng pakar tingliking dongeng. Ya ing kono mau manungsa bakal ngerti kang sarta weruh. Yen tos jatine mono bondo dunyo derajat pangkat ora aji sing aji amung amal soleh budi pekerti kang murakapi mring sesami anenggih ingin ditengkeng adi dosa purwa eko sawiji adi luwih dosa sepuluh purwa wiwitan senadyan kathah diteng dhewe ingkang angkasa laya ingkang anggono laras parandhing ingkang ginupit ing mangke mubung laring praja ngastina yung gajah uyo liman benawi kuru janggolo pramila kinarya bebukaning carita karana praja ngastina negari kang ageng tur nggung dasare ayem tur nggayem sinebat negari kang ageng karana jembar tebani wiyar jajahane gedhe wulu pametune turta pinter-pinter kawulane nujuwari sajugo ing wanci ratri kae perenglamat lamat swarane kidung puji sesanti kunjuk mring Gusti maratelaken kalamun to kathah ingkang samya ngrasuk agami senadyan beda-beda tata carane beda-beda wernane beda cara ngibadahi nanging tetep nyawiji kajen kinajenan daya dinayan mboten wonten kang cacat cinacat sedaya mung luhuraken asmaning Gusti kang maha suci pinunggal kang mroweng kita sinten to wae ingkang asta pusaraning madil praja ngastina mapan wis ana wilane dewi-dewi yen kethek pragosa pendhita peparap dewa wisik yen ratu winang jejuluk jinten to dasa namani radasa 10 nama wus mestani jejuluk maha prabu Duryudana Joko Pitana Narpati Kurupati Kurawendra Gendari Siwi Nalendra Mudha Pinarak nujuari sajugo mios tinggil binatoro telenggah dampar ingkang pinalipit sesutio lemek babut prang medani selebaran sari-sari kongas ginondoli sajebat kasturi dinayap sagung poro biodo joko paloro lorengkang sampeyo ngambil upacara kepabun banyak dalang sauleng galing hardo waliko kacu mas dipanggu ingkang sampeyo rukmo winabetan lar kanan kiring kongas gandane sang noto pindo perayangan hamblabar juruning pawurahan tembene kang ngamulat sirna sipate manung sopan yayah sang yuang Bathara Bayu Ngejawantah denayap para widodara widodari hapsara hapsari kasmargan rep sirep sidhem permanem tanana beng walang awisik suket godhong kayu tanubah samirana datang lumampah nalika semana dereng sawetawis dangu srinara notong miyos tinggil kedadak gumeder kang mapan wonten pasit ban praptani ora ingkang eyang ing Talkanda nenggih Resi Mahatma Bisma ya Dewa Brata ugi kadheraken ing Mara Sepuh Nalendra Mandaraka jejuluk Prabu Salyapati nalika semana Prabu Duryudana kersa paring dawuh ingkang dereng kawijiling lisan

Nggih, Yayi. Ngaturaken gunging punuwun kang tanpa umpami jalaran menapa pun kakang dipun paringi kali damar wektu kangge ngrampungaken serasean ing dinten menika. Wonten tetembungan sak dumuk batuk sak nyari bumi tata ing pati. Lah cocok iki. Cocok karo karep Mamang Mender yen Maman. Wong kok senengane lemah bengkah nyelo-nyelo. Ngasen nggih, Ger. Yayi, Yayi Prabu Duryudana. Gesangipun kula ingkang raka wonten ngawangga menika gesang wonten negari Ngastina kinayoman dene Yayi Prabu Duryudana. Kula mboten saged malesih menapa-menapa. Kula mboten saged malesih menapa-napa kejawi jiwa raga kula. Kula ginaken wonten ing peperangan menawi para Pandhawa mboten ngawontenaken perang Barata Yudha Jaya Binangun. Peda apa Narpati ngawongko ngawulo onoe negara Ngastina tanpa gino ibaratipun kula mereka gak ada sambutan. Wong utang bakal nyaur, nyileh bakal ngenggo. Milo Yayi, wonten parepaten niko wonten kalih golongan Brahmana lan Satrio. Nadianto kalih golongan meniko sami manungsanipun nanging benten kewajibanipun. Menawi Brahmana, Brahmana menika namung netepi sugih ngapura welas asih. Tanduk aris ulat manis menawi menika Brahmana nanging menawi satriya Yayi benten. Menawi satriya menika ginakaken tosing balung uleting kulit jiwa raga. Nek perlu wadu trampiling ulah curiga. Nyododo didodo diundhakake ning sakjroning palagan. Menika satriya Yayi. Monggo Yayi, patuh sampun ngantos mangro tinggal Yayi Prabu Duryudana sampun ngantos kendhoing raos. Anggenipun nampi aturipun para sesepuh ingkang ketingalipun nyengkuyung, ketingalipun ngandhat angen dukur nanging tanpa wonten ginanipun. Menapa malih wonten para sesepuh ngendikaken para senepuh nggih menika badhe maringaken wujudipun negarinipun minangka liru. Menongko ijol Yayi Prabu Duryudana. Yayi Prabu menika menapa remen menawi dadi ratu kok ratu negarane negara wewean. Paduka menapa remen? Paduka menika satriya lho Yayi. Satriya menika kedah ngetingalaken dodo, nyododo didodo. Paduka menapa remen? Dadi ratu kok ratu mung ratu negara lungsuran. Wonten kok ratu ingkang pamer umuk badhe maringaken negarinipun. Sampun Yayi, paduka sampun ngantos midhangen tak kenaturipun para sesepuh ingkang nangen daket angen dukur. Ingkang ngrapuhaken balung ngidaken kiyatan. Heh, Karno, ming

jagat dewa jagat pangestunggoro nuwun dering sawetawis dangu sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabing Durawati. Kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi kunjuk santa pepodo paduka duh Kanjeng Koko Prabing Durawati. Inggih Yayi. Yayi Prabu Duryudana ing negari Ngastina inggih. Gurawalan ing pamundi kula kula cadhong tangan kula kalih. Kula kalungaken lumaya mugi saged rumeketing jiwangga turta saged nyembuh kawibawan kula. Anggenipun mengko gawat praja Ndwarawati Yayi inggih. Kula Prabu kok dadak janur Gunung Kadingaren sarawuh paduka wonten negari Ngastina. Monggo paduka kula aturi paring dawuh kula Prabu Sri Bathara Kresna Yayi inggih. Umpamiya kula mboten paring nawala, umpamiya kula mboten matur taratantu sak mesinipun Yayi Prabu Durudana sampun tanggap. Menapa ta rawuhipun ingkang raka ing Ndwarawati prapta wonten negari Ngastina inggih Yayi. Sowan kula menika minangka dutaning para Pandhawa, minangka talange ngatur. Inggih. Ngemutaken Yayi Prabu Duryudana. Duk sabda kang sampun kawedhar ing rikala semanten. Duk rikala kesukan dadu para Pandhawa kawon. Para Pandhawa nglampahi wana prasta tegesipun singitan wonten sak tengeng wana laminipun 12 warsa. Taksih kawimbuan wimbus sesinget wonten kutha gedhe laminipun setunggal warsa sesinget menawi kadenangan dening para Pandhawa nglampahi malih 12 warsa malih Yayi sinurung dening sangyang waktu kipasi dene sumiliring angin para Pandhawa saged ruwat saking memala para Pandhawa saged nglampahi sedaya lelampahan kanthi lila nrimo temen sabar ikhlas Yayi patko nalika semanten paring dawuh menawi para Pandhawa sampun saged nglampahi wujudipun buangan wonten ing sak tengahing wana 12 warsa taksih kawimbuan setunggal warsa sesingit Yayi Prabu Durudana badhe ngwangsulaken negari Ngendrapura Hasta lan negari Ngastina ingkang sepalih Yayi. Monggo mila saking menika Yayi, paduka kula aturi netepi berbudi bawa leksana ngeman kekadangan Yayi Prabu monggo paduka kula aturi paring dawuh Yayi.

0: Duryudana. Duryudana apa bener kowe bakal maringake negara Ngendraprasta lan separo negara Ngastina?
1: Kanjeng Ibu, paduka kenging menapa sowan wonten pasewakan agung negari Ngastina?
0: Duryudana. Kowe ora bisa muktekke sedulur-sedulurmu Kurawa. Kadang-kadangmu para Kurawa apa kowe ora ngerti? Kadangmu Kurawa kowe ora mung siji cacahe nanging 100. Kening apa kowe maringake negara Ngendraprasta lan separo negara Ngastina? Yen to pancen kowe mengkono kowe ora ngeman, kadangmu kowe ora ngeman karo ibumu. Paedhae apa kowe dadi anak Gendari, dadi anake Destarastra. Putrane wong ingkang remen nindakake tapa Brata. Kening apa kowe kok dadi ratu-ratu jiri getih wedi mati? Gondelana negara Ngendraprasta lan negara Ngastina. Nek ora bisa nggondeli kamu ke negara Ngendraprasta,

0: Yai Prabu Duryudana, paduka Yai Prabu kula aturi mboten sah kodenging penggalih monggo. Paduka kula aturi nyerat wonten ing layang sak kebet. Minangka tenger tandha cihna menawi Yai Prabu maringaken negari Ngendraprasta lan negari negari Ngastina sepalihipun.
1: Kangge menapa? Lho.
0: Yai Prabu ngajeng paring dawuh menawi badhe mangsulaken negari Ngendraprasta lan sepalihipun negari Ngastina lho Yai.
1: Mangrungokke omongan kula, nggih. Mangomongke karo para Pandhawa, mangrungokke omongan kula. Prabu Duryudana ora pati pati maringake negara Ngendraprasta lan negara Ngastina separo. Aja meneh kok separo, sak prapate ora bakal tak paringake. Aja meneh kok seprapat, sak prawolon wae ora bakal tak paringake. Aja meneh kok sak prawolon, sak pro 16 ora bakal tak paringake. Aja meneh kok sak pro 16, sekilan ora bakal tak paringake. Sedumuk batuk senyari bumi toting batik. Oh,

Lampan wonten lampan ingkang ngados mekaten. Patuko kula atiri paring dawuh Kanjeng Eyang. Aku arep ngomong apa? Omong aku wis entek, aku ora iso omong.

penemban Begawan Durna. Penemban Begawan Durna. Penemban monggo kula dereken. Lho, ten pundi? Paduka mau paring dawuh menapa? Walah wong ngatasi pendhita kok ora betah melek. Wonten menapa Anak Prabu? Kados pundi wonten lelampan ingkang kados mekaten penemban? Waduh, Ger. Kula mboten saged matur, kula mboten saged paring dawuh. Kirangane apa? Bodho

baris kang prayitno hayuwa saronto wenging dwarawati ku pengawak Pandhawa dinu pesen iku ora wurung bakal dadi mungsuh. Sama niku ngomong napa suluk? Uang kok bingung ke, sama niku ngomong napa suluk? Diomongne ya kenek suluk ya oleh. Diomongke ya oleh ora ana sing menging. Lho oleh. Wah, wonten dawuh paman riki lenggan dina iki. Bidungen lakune nata Ndurawati nggone minangka laku duta dutaning para Pandhawa nggih. Ngestaken dawuh untapna para Sata Kurawa. Nek perlu krubuten agalalus ruwaring kespur bawa pasrahke kula lan kono. Nggih, sedika ngetaken dawuh, Mas.

ora pangling kaya Boris Rowo iki. Ye yo Sentiaki. Wong bungkek kakek wong kunting tangting Sentiaki. Ono apa Boris Rowo? Wong sing ruwo kekamban bedan cangkem nek ngombe takring nganggo ember. Ladalah. Anggepmu apa Sentiaki? Kowe mapan ana kereta Kiai Jaladara ungkang-ungkang ora gelem mudhun saka kereta. Kewajibanku minangka kusir sing siji rumeksa lumakune Sang Buta. Sing angka loro rumeksa sugenge wujude kereta Kiai Jaladara. Anggepmu apa aku ipine Prabu Duryudana? Kowe malang kadak mbaku kok makutha waton ana negara Ngastina. Apa manggep negara Ngastina iki papane negarane mbahmu? Oleh becik kowe kudu mati saka tanganku. Majo keporo ngarsa kupat kapita kaya ula. Kowe kejero kaya manuk branjangan tugel. Ngemping loro nginjak pati merangi tatal ngrajahi mbok puno mbolek kapacangan. Kumlawe tangan kula melesat gamujo takon sembai dera-deramu. Majo keporo ngarsa

0: Sintiaki iki.
1: Nggih, oh Prabu.
0: Lah kok kowe pancakara karo Brisrawa iki perkaramu apa?
1: Mboten cethok lho lho.
0: Wong ora cethok perkarane kok dadak perang.
1: Nggih, kula badhe sumpah prasetyo. Benjang tumapen pun perang Bratayuda Jaya Binangun. Mboten lega, mboten lila menawi kula mboten saged ngepruk ndase Brisrawa. Iya.
0: Kuwi sumpahmu kudu mok lakoni lho.
1: Nggih.
0: Ning aja sumbar dhisik ndaber.
1: Nggih.
0: Oh Prabu piye?
1: Dinten menika monggo patuko kula dherekaken mire.
0: Mundur.
1: Nggih. Pandhawa para Kurawa badhe ngrubut paduka wae lah dalah.
0: Wong atase dikrubut karo wong Kurawa wae kok wedi kowe. Nek wedi mundura. Ibarate sono brenggala mungsuh singa barong. Aswajak mungsuh karo macan nek perlu tak entekke wis mundura. Nek kowe sulap nyawang karo aku mundura Sintiaki nggih.

Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna sigra kinarubut dening para kadang soto Kurawa. Datan ku kiat ngempet hawa nyenggol panah Kyai Kesawa jlek dadi brahala gedhe gunung ana.

Bro, kunjuk ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Satemenin donya iki ora ana barang kang ngasipat suci kejaba Gusti Kang Maha Agung pribadi ya, Kang. Kaya ngono ya lek nggih no Mas. Mula rasa syukur niku penting. Nyukur nikmati Gusti Kang wis diparingake lantaran apa wae. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum ina adabila sadid. Werdine sapa wong sing gelem nyukuri nikmate ingsun? Ingsun tegese Gusti Allah. Sayekti sun tambahi kanikmatane lah kosok baline. Sapa wonge sing ora gelem nyukur nikmate ingsun, sapa wong sing ngufit sik nikmate ingsun, siksa yang pedih akan menimpa pada dirinya lho. Mula mok rasa syukur kuwi penting kunjuk ngarsani Gusti Kang Maha Suci ya, Kang. Wah iya, haah. Bejo kemayangan puji syukur kunjuk ngarsani Dat Kang Akarya Jagat. Kang wis paring malimbar kanikmatan marang sadingah menungso kang wis mebaring jagat raya. Elingo ya Kang Gareng tek kliwering kahanan. Mubah musik ing swasana ku mrembyaing tangan jangkaing suku kedaling lati jaling napas kedeping mripat kabeh ngono keparenge saka Gusti Allah sing kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Wah kaya ngono ya lha nggih no Mas ya ora kok heeh terus lah ya mula syukur kuwi penting. Wah ya sisan gawe ya le ri kelenggan dina iki kang dianti-anti wis dadi bukti kang ditunggu-tunggu wis lumaku nggone awak dhewe ngestu padha dawuh timbalan ing pepunden mapan ana ngendi Mas? Ora ana liya mapan ana ing RRI Surabaya. Wah, Surabaya ya Kang. Ha iya kok Le. Wah nggih, mula rasa syukur kunjuk ngarsaning Gusti ya Le. Haah. Wah nggih kula ngaturaken gunging penuwun ingkang angka setunggal kunjuk dumateng Kepala Stasiun RRI Surabaya. Marem banget ya Le. Nggih no Mas, marem banget. Seneng guyung dene para warga kanca wira pradangga ing RRI Surabaya. Wah, haae le nggih, mula adoh sowan awak dhewe saka Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Ah, Gunung Kawi ya le nggih. Saka Gunung Kawi desane Lupawon Gunung Kawi. Nah, ya ah. Ngaturake gunging nuwun kowe karo aku diparingi wedal waktu nggo regengake swasana. Nggih, jane niki wae lek Malangan to, Mas. Setiap daerah niku enggak ada ciri khas kiambek-kiambek. Nek Malangan ki ngono kae, Surabaya ki ngono kae. Lah, mula arepa dikaya ngopo? Bakune lestari budayane awak dhewe. Nggih, haah. Tak nembang ya, Le. Nggih, mang nembang. Mau tembangmu apa? Niku wae tembangipun Dandang Gula. Pepiling ditibake, bablaske pepiling. Wah, nggih. Banjur nembang apa Mas? Aku nyoba tak nembang Dandang Gula Surabaya waya. Tanjung Perak Pelabuhan Yekti.

0: apik ya Le.
1: Nggih.
0: Apa napa niku gumantung sing nindakke gumantung sing garap kok Mas. Wah iya. Nah ya. Dandang gula Surabaya bacutke Surabaya ngumandang ya Le. Nggih kok Mas ya. Wah, nah. Kui mau Surabaya ngumandang. Ah, saiki bacutke tembangan nggih. Tetembangan apa Le? Subo sing mat-matan luwih dhisik. Slendro songo jeneman ular kambang, Bu.
2: Nah. Nah. Ya.
0: Becik apa wong urip ning alam donya? Alam alam alam. Monggo Bu, ular kambang. Sulur kambang diturke. Iya. Monggo Bu. Broto rawo. Oh nggih nggih. Lha turu nggih Pak Broto nggih. Aja heeh. Iya. Sugeng rawuh Pak nggih. Nyuwun pangapunten kula tasih belajar Pak niki Pak.

0: tembang menika kula aturaken dumateng pandemen Sutresna Budaya ingkang sinambi mirengaken wonten dalem menawi wonten pundi kemawon sugeng midhangetaken jineman uler kambang ya. Mengko bablaske ya truk, bablaske apa? Sisi demano. Sisi demano. Sisi demano. Ya. Monggo Bu.
1: Pas seneng aku kabeh.
0: Sak paket ya truk.

Wirito humel humel kula waspada kan kados Ndoro Bambang Irawan Gus. Patko sedia patko badhe tindak dateng pundi Ndoro? Siwa Semar kula Gus. Riklenggan dina iki panjenengan ingsun bakal ngawu-awu Sudarma manut ngendikane Kanjeng Ibu Dewi Uluping Pertapan Yasarata. Kanjeng Rama mapan ana ing negara Ngamarta pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Janaka. Lakar kados mekaten Gus. Menawi patuk ngupadi ingkang Rama dinten menika para Pandhawa jumurung mapan wonten negari Wirata, nggo kula dherekke tresna niku pancen butuhke pangorbanan.

0: Togok. Yai Togok Tejo Mantri lan kowe bilung wonten turu boleh dawa sedo.
1: Wonten dawa, Bos.
0: Ri kelenggan dina iki saya adoh ndak oyak lakuku. Ora ana liya bakal males potang lebur cintang loro pati. Utang loro nyaur loro utang pati, nyaur pati utang wirang nyaur wirang. Kanjeng Rama kala srenggilan Kanjeng Ibu Jatha ginilan Kanjeng Rama Jatha gimbal miturut ceritamu dipateni karo Panengah Pandhawa sing jenenge Janaka nggih. Jan-janipun kula cariyos kados mekaten menika mboten kok ateges garis bawah paduka kedah males putang kalih patine bapak sampean niku jane mboten ngoten. Wong arep wargake bapak niku ora kok kudu kaya mengkono. Nek sampean donga manut agama kapercayan napa mawon niku monggo kowe rasah nuturi karo aku. Agamamu karo agamaku beda. Oh nggih ampun nek ngoten. Rek gambar kucing,
1: derek wonten wingking.
0: Rek gambar jajan.
1: Kepareng derek nang ora kena nggo tumbas jajan.
0: Ajur,
1: ajur lho.
0: Ana ndi papan dununge para Pandhawa? Nggih, ngeten suwun. Dinten menika monggo mangupati wonten pundi papan dununge Raden Jaluk tak upadine. Sak ketemune ketemu Jaluk patene males potang lebur cintang loro pati kok.

ono bocah bagus cumlorot kaya kahyangan kowe iki sapa inggih dipun tepangaken raden. Nami kula pun Bambang Irawan putranipun Kanjeng Ibu Dewi Uluping Pertapan Yasarata kepareng krungu ngupadi ngawuh Sudarmo. Miturut ngendikanipun Kanjeng Ibu Dewi Ulupi, kula menika putranipun

bocah bagus kowe sapa? Putrane Panengah Pandhawa Raden Janaka. Bambang Irawan kowe sapa? Putrane Prabu Jatha Gimbal Kala Srenggiaranku. Kowe nyoto anak Janaka lebur cintang loro pati utang wirang nyaur wirang. Bapakku dipateni karo bapakmu anake.

kudu negara ngasih nama untal mesti buyar. Ini ngapa kudu lakonnya kaya ngono? Jenenge yang tau kaya mengkono ki kaki Prabu Kresna ki iso tutur ning ora iso nglakoni. Nggih. Kalepatan kula nyuwun pangapunten mriku. Iya, tiba sapadha-padha menungsa kuwi sandangane lali salah bener lan luput. Nggih, lajeng Kresnipun kados pundi wis. Dina iki Dewa Papat mus nyekseni kridane kaki Prabu Kresna nggone lumawat minangka dadi duta. Brata Yudha dadi ya kulup mula kang saka kuwi jenenge kundur menyang negara Wirata Baliya menyang para kadangmu Pandhawa kampirana panggombaan. Bibimu Kunti tali Brata boyongan kundur menyang Wirata. Pandhawa arep nglakoni lelakon kuwi ajiban sing abot. Para Pandhawa yen to arep nglakoni jisiban sing abot kudu ditunggoni ibune. Ibarate ditunggoni wujude pusaka isa kandha bakal lestari widodo kulup wis. Pandhawa diutus tata-tata lahir ya batine ulun tak bali saka kahyangan Suralaya. Suradiraja ningrat

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jani sampean sampun midhangetaken siaran wayang padat marek dalang Ki Bagas Adiguna Carita tentune marek lakon Krisna Duta. Samarine iki sampean bakal dikancani marek kening-kening. Dia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Tangkaplah malam dengan keheningan di hatimu, dengan iman yang tulus kepada penciptamu, dan berdoalah seolah ini adalah malam terakhirmu.

Janing sampun wajini kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki Selasa 14 Juli 2016. Sedaya kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 106,8 MHz. Kula liyang ngaturaken netun rimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan. Kepanggi malih Benjing. Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Cane sugeng enjing kangge wilayah Surabaya ataupun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program Mapapat Radio Republik Indonesia Surabaya. Siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz, AM 585 kHz lan RRI digital. Dinten iki Rebo 15 Juli 2016 saking dalan pemuda 82 Surabaya. Kula Wahyujan ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, AM 585 KHz, lan RRI Digital. Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sesarengan kalian kula wayucan saged kepangi malih dinten iki Rabu 15 Juli 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken cahya pagi diterusaken kalian lontong balap, iwak sepat, do sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cading sugeng enjang. Saya Niki Wahyu Chan ngancani sampean di Pro 4 RRI Surabaya khususnya di Tanjung Perak isuk ya. Di kesempatan ini aku bakal ngajak sampean Chan ngobrol-ngobrol di Cahaya Pagi mengaten ya. Cahaya Pagi bakal ana pembahasan Chaning. Pembahasannya Cahaya Pagi niki mengenai penciptaan manusia menurut pandangan Al-Quran. Bare Ustadz Imam Syaroni, penyuluh agama Islam saking kecamatan Rungkut, Caneng. Oh, cedak omahku ini, berarti Caneng. Langsung aja tak sapa disik Ustadz Imam Syaroni ini, yang sambung terhubung kali Pak Yucan di line telepon Caneng. Sugeng enjing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat. Ustaz pripun sehat ye?
2: Alhamdulillah. Ngantuk nih.
1: Maksud ngantuk.
2: Lean bal-balan.
1: Iya benar tadi malam habis nonton nih. Waduh. Tapi ngomong-ngomong Ustaz ini kita mau membahas tapi bukan membahas sepak bola tadi malam jam 2 ya, tapi tapi membahas mengenai penciptaan manusia menurut pandangan Al-Qur'an mengatakan ya. Siap. Nah, nanti izin Ustaz kita akan coba untuk bagi menjadi dua segmen di mana segmen pertama monggo njenengan saged sampaikan terlebih dahulu materi. Setelah itu nanti kita dilanjutkan dengan sesi tanya jawab gitu ya untuk di sesi yang kedua. Tapi mohon maaf Ustadz untuk sinyalnya mungkin agak sedikit bisa bergeser karena suaranya hilang, sempat hilang timbul.
3: Sinyalnya mungkin bisa bergeser karena suaranya hilang.
4: Oke, sampun.
1: Oke, siap. Sampun, untuk di kesempatan hari ini, monggo untuk di sesi pertama kami serahkan ke Ustadz Imam Syaroni untuk menyampaikan materi mengenai penciptaan manusia menurut pandangan Al-Quran. Monggo Ustadz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala ta'ala wa laqad khalaqnal insana min solsolim min hama'im masnun. Shadaqallahul azim. Pendengar pagi Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama monggo kula panjenengan sedaya ngadhang-ngadhakaken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena kula njenengan sedaya injing menika tasik pinaringan rahmati Allah arupi kesehatan lan kesempatan sehingga kula njenengan sedaya dan injing menika saged ngelampahi ibadah salat subuh sak mantune kula njenengan sedaya sementara diwafataken oleh Allah melalui tidur kulo njenengan sedoyo. Sehingga dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kulo njenengan sedoyo. Mugi-mugi Allah senantiasa nambahi nikmat-nikmat ingkang luwih sae. Amin ya rabbal alamin. Salawat sallam mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak Ning mendengar cahaya pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an sampun jelasaken dumateng kula panjenengan sedaya bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadi makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dawakan wonten surat At-Tin ayat ke-4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Penciptaan manusia ini baik dalam proses maupun unsur. Kalau proses penciptaan manusia tentu kita fahami bahwa manusia, tahap penciptaan manusia itu adalah bermula dari diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara proses penciptaan manusia itu selain dari tanah, sekarang proses secara biologis bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dari saripati makanan, kemudian menjadi air mani yang mengalami perkembangan dalam rahim, menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, dibalut dengan tulang belulang, dan dibentuk menjadi manusia sempurna sebelum akhirnya ditiupkan ruh pada usia 120 hari atau 4 bulan dalam kandungan. Penciptaan manusia ini selain dari proses bahwa manusia itu sempurna dari dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, karena manusia itu terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama adalah unsur fisik, jasad, raga kula panjenengan sedaya. Nah, fisik, jasad, raga kula panjenengan sedaya itu berasal dari tanah.

Kita garis bawahi bahwa unsur tanah inilah yang menjadi bahan dasar pembentukan diri kita sebagai manusia. Akan tetapi, selain memberi pengertian fisik, unsur tanah itu juga mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini mempunyai sifat-sifat yang rendah atau hina. Maksudnya apa? Di samping memiliki tubuh, tubuh kulon jangan sedoyo ini, dengan organ-organ dan panca indera, manusia niku memiliki sifat-sifat dan potensi yang nek sifat-sifat dan potensi ini kemudian dibimbing dengan sae, maka sifat-sifat tersebut saged jerumusaken kula dengan sedaya kelimba kehinaan. Maka Allah mengingatkan kepada kita agar kita ini bisa menjadikan organ utlubu kita ini menjadi hamba yang mulia. Hamba yang dapat mengembangkan dan mengolah bumi sebagai khalifatullah. Sehingga melahirkan hasil-hasil atau produk-produk yang bermanfaat bagi manusia secara keseluruhan. Akan tetapi jika kita tidak dapat memfungsikan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, sehingga melalaikan petunjuk-petunjuk Allah, maka kita akan terjerumus di lembah kesesatan, kehinaan dan kesengsaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, "Walaqad darana li jahannam makatsiran minal jinni wal ins." Sesungguhnya isine neraka jahanam niku kata saking kalangan jin dan menungso. Mengapa demikian? Lahum kulubul la yafqahuna biya, karena mereka diberikan hati sama Allah tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka diparingi mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, kemudian mereka diberikan telinga tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, ini yang menjadi pengingat kepada kita. Mereka itu seperti hewan ternak. Balhum adzal, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, karena mereka orang-orang yang lengah. Cakning mendengar pagi, cahaya pagi yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita pergunakan apa yang Allah berikan jasad kita ini yang secara sempurna banding makhluk-makhluk yang lain ini, dan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang kedua adalah akal. Akal ini tidak dimiliki oleh makhluk lain, sehingga inilah yang menjadikan perbedaan antara kulon yang sedoyo sebagai manusia dengan makhluk-makhluk yang ada, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi akal itu adalah untuk berpikir, agar supaya kita berpikir menjadikan diri kita ini bisa lebih maju, lebih mampu mengembangkan apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran, bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Itulah fungsi akal sejatinya yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada akhirnya dengan akal itulah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di dalam Al-Quran Allah menjelaskan tentang akal ini, agar supaya kita ini berpikir dengan kekuasaan-kekuasaan Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah, salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah wal darul akhiratu khairul ladzina yattaqun afala ta'qilun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Saya masih ingat ini sedikit nyentil ya. Masalah sepak bola.

0: apa yang disampaikan pelatih Senegal pada waktu itu, bahwa sepak bola ini aja adalah sebuah permainan, hanya sebuah hiburan. Tapi sejatinya yang lebih penting adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang agar kita ini berpikir, agar supaya kita yang menjadi orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur yang ketiga yang menjadikan diri kita ini, penciptaan kita sebagai manusia dalam Al-Quran, adalah unsur ruh. Ruh ini adalah yang membentuk diri manusia, yang menjadikan kehidupan manusia di dunia ini, dan menjadikan yang melambangkan ruh juga melambangkan keluhuran, kesucian, dan kemuliaan, serta nilai-nilai tinggi yang lainnya. Karena dengan ruh itulah, ketika Allah meniupkan ruh di dalam tubuh seorang ibu yang hamil pada usia 120 hari atau 44 bulan itu, maka dimulailah disitulah kehidupan dalam rahim seorang ibu, kehidupan manusia yang pertama, yang menjadikan dirinya kemudian kelak secara berjenjang dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Caning pendengar pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ketiga unsur Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, sejatinya bahwa Allah menginginkan bahwa manusia itu dengan ketiga unsur itu menjadi khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi. Karena unsur jasmani, akal, dan rohani, maka manusia haruslah melakukan aktivitas yang baik, baik aktivitas secara fisik, aktivitas secara akliyah, aktivitas secara intelektual, dan yang utama adalah aktivitas secara kalbu, yang menjadikan hasil kalbu ini menjadi sifat-sifat terpuji bagi kita semuanya. Akan timbul sifat ikhlas, sifat ridho, sabar, dan tawakal. Sehingga dengan ketiga unsur ini akan menjadikan nilai-nilai luhur dan suci yang dimiliki oleh seorang yang bersumber dari kalbu, yang menunjukkan ketinggian jiwa kita atau jiwa rohani seseorang, menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita dengan penciptaan kita yang sempurna ini, dengan fisik, dengan akal dan ruh kita ini, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian Cak Wahyu sementara yang bisa sampaikan. Mungkin nanti bisa kita sambung dengan sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih ya Ustaz Imam, mengenai penciptaan manusia menurut pandangan Al-Quran. Nah, untuk Cak Neng yang ingin bergabung, ya, monggo di kesempatan 5462961 ataupun juga di 0896021-nya 3x968 gitu. Nah, Ustaz, karena kita membahas mengenai ciptaan manusia menurut pandangan Al-Quran, ini sebenarnya ada beberapa hal sih yang saya tanyakan. Wakeh berarti ya. Nah, menurut jenengan penciptaan manusia menurut pandangan Al-Quran, ketika manusia manusia disandingkan dengan ciptaan makhluk lainnya, itu apa yang menjadi pembeda antara kita dengan makhluk ciptaan lainnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
0: Iya. Okay, pasti yang membedakan kulon jenengan kalau makhluk lain itu pasti adalah akal yang Allah berikan kepada kita. Karena akal itu untuk memikul tanggung jawab kita sebagai khalifah fil'af. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Karena dengan akhlak niku kula njenengan sedaya niki saged mengembangkan diri. Akal memungkinkan manusia niku menalar, ngopo menalar ya. Ya secara realitas bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Kalau hewan itu kan melaksanakan atau melakukan aktivitas itu karena instingnya, bukan karena kebaikan dan keburukan. Tapi karena manusia ini diberikan akal Allah Subhanahu Wa Taala yang membedakan antara makhluk yang lain, maka manusia ini bisa berinovasi mengolah alam dengan mengeksplor alam yang ada di dunia ini. Tentunya akal memberikan manusia itu kebebasan untuk memilih jalan hidup, sehingga mereka bertanggung jawab atas setiap keputusan moral yang diambil. Tetapi kadangkala ketika kita tidak bisa mempergunakan akal itu dengan baik, ya pastinya hal-hal negatif, hal-hal yang tidak kita inginkan, pasti akan menjadikan diri kita ini juga akan menjadi orang yang hina. Ya banyak kasus lah, Cak Wahyu, bahwa saat ini apalagi, ya mungkin mereka secara akal pinter, tapi maaf, korupsi tetap dilakukan, dan lain sebagainya. Jadi ini yang mungkin akal inilah yang membedakan, Allah mengaturkan akal yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Maksudnya Cak Wahyu.
1: Baik, baik, luar biasa. Monggo untuk Cak Neng yang ingin bergabung langsung saja, saya akan coba bacakan ngaten nggih Ustaz. Izin untuk di kesempatan hari ini saya coba ke Ningkusuma ini menanyakan mengenai Ustaz, bagaimana pandangan kita sebagai umat beragama ketika melihat ada orang lain yang justru tidak memberikan pujian terhadap maksudnya ini dibully begitu ya, Ningku Sumaya dibully atas keberadaan badannya, mungkin apakah itu gemuk dan segala macam, hingga akhirnya orang ini mengucapkan sumpah serapah gitu. Iya. Ini menyikapinya seperti apa Ustaz?
0: Iya. Tentunya kalau kita membahas bully jelas dilarang, menjadikan diri kita ini orang yang dibully itu akan rendah diri. Okay. Dalam Al-Qur'an sejatinya kita ini kan harus pandai bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kesyukuran kita kepada Allah itu tidak hanya sekedar hanya nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan seperti kesehatan, nikmat apa pekerjaan atau nikmat apapun yang saat kita miliki, termasuk diantaranya adalah kita ini diberikan Allah secara fisik tubuh yang sempurna, walaupun mohon maaf mungkin kecil, bundek dari wong Jawa, dari walek Surabaya atau apa saja, itu adalah bukti bahwa itu Allah menciptakan sesuatu itu mesti ada hikmahnya di antara penciptaan itu. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat itu, walaupun badannya kecil dan sebagainya. Ya kita lihat saja pemain sepak bola yang kecil seperti, ya mohon maaf kalau dibanding yang lain kan lebih kecil tuh, Lionel Messi. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada beliaunya untuk dengan kemampuan yang luar biasa menjadi pemain yang terbaik saat ini, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita menyingkapinya dengan orang-orang yang membuli tersebut? Maka kita harus nyadari bahwa fisik yang kita miliki sejatinya sama dengan yang dimiliki orang lain. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi kita harus pandai bersyukur atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga ketika kita pandai bersyukur itu, tidak melihat orang lain, maka kita akan menjadi orang yang bahagia. Saya masih ingat kemarin ketika maaf saya nyampaikan, saya ngaji di satu tempat begitu, nyampaikan, seorang kiai menyampaikan bahwa bahagia itu adalah tidak melihat orang lain, baik secara fisik ataupun yang lainnya lah, mungkin kekayaannya dan sebagainya. Karena Allah memberikan kepada kita ini sesuai kadar yang sudah kita dapatkan, hanya kemampuan kita yang Allah berikan ya seperti ini. Tidak perlu kita kemudian membuli orang lain dengan fisik-fisik yang mungkin berbeda dengan kita. Allah akan memberikan kemuliaan dengan fisik-fisik orang-orang yang mungkin berbeda dengan kita. Seperti itu. Terima kasih.
1: Baik. Dan kali ini... Dayu. Ya. Dan selanjutnya Ustaz, mengenai kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Dengan kondisi yang bisa dikatakan kita itu kan kecil banget ya Ustaz ya. Bumi begitu bumi begitu besar, apalagi kalau ketika kita melihat ketika orang haji gitu ya. Ya Allah, rasanya itu kayak kita itu ya enggak ada sebesar yang kita bayangkan, walaupun badan saya agak bongsor begitu ya, tapi nyatanya juga kita tetap kecil gitu ya di muka bumi ini. Tapi apakah kita sebagai manusia ini layak untuk menyombongkan diri, dan bagaimana caranya kita bisa menekan rasa potensi kesombongan manusia itu sendiri, Ustaz?
0: Baik, sebetulnya potensi kesombongan manusia itu bernaung dalam diri manusia itu, ya ini ku sejalan dengan, karena kita ini diciptakan Allah dari tanah. Perintah untuk bersujud ke tanah, kita semua mati ya dikembalikan ke tanah. Bahwa tabiat kesombongan dan kemanusiaan manusia itu memang sejak Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita sebagai manusia itu, menawarkan amanah sejatinya pada bumi, langit, gunung menjadi khalifah. Tapi mereka itu enggak mau menerima amanah itu. Ini tertera kan enggak salah dalam surat apa Al-Ahzab salah itu. Kecuali manusia itu menerima amanah yang Allah berikan itu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal jibala fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalhal insan. Jadi ketika itu Allah menawarkan kepada langit bumi semua untuk enggan memikul amanah yang Allah berikan kecuali manusia, sehingga Allah menyampaikan innahu kana dzaluman jahula. Sehingga manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Potensi kesombongan manusia itu kalau kita feedback kembali, kalau kita melihat sejarah tentang setan ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, itu kesombongannya karena dia mengatakan dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dia mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini diciptakan Allah luwe mulio, yaitu luwe dari api. Ini Adam kan kalau itu diciptakan dari tanah. Sehingga apa? Dengan itu Allah menurunkannya. Tapi dengan tabiat kesombongan manusia itu melebihi dari semuanya. Seperti contoh Fir'aun. Tidak ada makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala itu yang menyombongkan seperti Fir'aun, yang menyombongkan dirinya menjadi seorang tuhan gitu. Setan itu dihukum oleh Allah sampai nanti di yaumil kiamah itu karena kesombongan untuk tidak bakti kepada Nabi Adam. Tapi kalau Fir'aun yang memang notabene seorang manusia, dia menghinakan diri karena dia menyampaikan bahwa saya ini adalah Tuhan. Inilah potensi bahwa manusia itu kalau tidak di manage dengan baik dalam kehidupan kita ini, maka potensi kesombongan kita sebagai manusia itu pasti ada. Dan ya banyak contoh-contoh lah yang dalam sejarah Islam, bahkan dalam saat ini, dalam kehidupan kita sendiri saat ini, Cak Wahyu.
1: Baik, lantas untuk menyikapi potensi rasa sombong ini seperti apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Tadi belum sempat terjawab.
0: Tentunya, iya, tentunya kita harus menyadari bahwa kita ini orang lemah. Maka kita, kalau kita orang lemah, karena lemah itu maksudnya lemah secara fisik, bukan lemah tanah maksudnya, gitu. Bukan lemah, maka dengan kesombongan, dengan untuk mengatasi ini, bahwa menyadari bahwa semua kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya maka kita harus mengingat ada yang lebih tinggi di antara kita. Maka dalam sebuah hadis qudsi disampaikan bahwa sifat sombong itu adalah pakaianku, kata Allah. Maka kita enggak boleh menyombongkan diri atas apa yang saat ini kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita apa namanya, sandang dan lain sebagainya ini. Karena sifat sombong itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus merendahkan diri kita. Kita kembalikan pada diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, terima kasih. Itu tadi untuk Neng Aini ya, matur nuwun, juga sudah menanyakan ya hal yang sama sebenarnya dengan sempingin tak takokne gitu ya, Cak Neng ya. Karena potensi-potensi kesombongan di diri manusia itu memang akan selalu ada dan selalu tercipta, Cak Neng ya.
0: Nambah iya, gimana? Pasti itu masih
1: ada. Iya. Nah, ini bagaimana caranya kita untuk menekan potensi itu ya, gitu ya, Ustaz ya. Supaya kita itu bisa sombong. Nah. Karena kalau saya ngelihat TV Arab itu, kalau ngelihat lagi apa tawaf itu, rasanya ya ampun, segitu banyak orang, tapi badannya iya, gede-gede, tapi ya tetap aja kecil kelihatannya.
0: Ya karena itu loh, kadang ada unsur akal, yang unsur akal itu kadang kalau kita tidak bisa meminus dengan baik, maka kita akan diperbudak dengan hawa nafsu kita.
1: Diperbudak oleh hawa nafsu, baik ya.
0: Kita akan kehilangan moral, kita akan kehilangan etika. Kadang-kala kita sudah diingatkan, tapi kadang-kala kita sendiri yang tetap untuk melakukannya dan sebagainya dan sebagainya.
1: Oke, baik. Saya lanjutkan kembali pertanyaannya untuk channel yang sudah bergabung. Sebentar, izin Pak Ustadz ya, saya pilihkan terlebih dahulu karena ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang sudah masuk. Baik, saya mungkin mau menuju ke, saya mau menuju ke Pak Adi ya, Pak Adi Broto, Pak Tersubanuun ya, di Surabaya mengatakan, pertanyaannya cukup menarik begitu ya, baik. Ini Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Adi Broto di Surabaya, yaitu adalah apa hikmah yang kita dapatkan sebenarnya, Ustaz, ketika kita diciptakan sebagai manusia menurut Al-Qur'an begitu ya. Karena ketika melihat di dalam kehidupan nyata, ada beberapa manusia yang malah justru tidak menghargai keberadaan dirinya yang telah diciptakan begitu sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah mereka-mereka yang menutup usianya secara paksa dengan melakukan bunuh diri ataupun juga menyiksa badannya dengan penyalahgunaan narkoba begitu. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz bisa ditanggapi terlebih dahulu.
0: Baik, matur nuwun Cak Wahyu. Jadi kalau kita sadari bahwa hikmah dan tujuan penciptaan manusia itu, pada dasarnya kita ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan ibadah ini kan sifatnya juga global, tidak hanya ibadah mahdho, hubungan kita kepada Allah ya, yang vertikal, sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi ada hubungan yang bersifat ghairu mahdho, hubungan muamalah kita kepada sesama manusia. Ini kita sadari. Kalau kita tidak menyadari ini, kalau hanya hidup kita diciptakan manusianya untuk senang-senang, ya itu tadi kita sampaikan, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, bahwa kehidupan manusia ini hanya kesenangan yang menipu gitu loh. Lah jangan sampai kesenangan menipu ini melupakan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita kemudian mampu melaksanakan apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah ini, maka saya yakin Allah juga akan memberikan jalan untuk kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, bahwa hikmah atau tujuan Allah menciptakan manusia ini adalah agar kita ini bisa menjadi khalifah, sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, menjadi pemimpin, pemimpin yang berganti, selalu berganti-berganti yang ada di bumi ini, mengembangkan bumi ini dengan segala potensi yang ada dengan baik, sehingga menjadikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, bahwa hikmah ketika Allah menciptakan manusia kepada kita ini agar supaya kita tahu bahwa yang paling baik amalnya di antara kita itu siapa. Jadi Allah menguji siapa yang paling baik amalnya ketika Allah menciptakan manusia di atas dunia ini. Sehingga ketika kita mampu dan mau mengetahui fungsi kita sebagai manusia untuk beribadah, menjadi khalifah dan khalifah fil ard, serta menjadi orang yang paling baik di muka bumi ini, maka kita akan selalu mensyukuri atas penciptaan Allah, penciptaan kita sebagai manusia yang Allah turunkan kepada kita ini. Saya kira begitu, Cak Wahyu.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Adi ya, untuk sudah bertanya ya. Karena pertanyaannya memang cukup menjadi salah satu hal yang menjadi cerminan gitu ya, karena memang hal ini banyak terjadi di dunia begitu ya, bisa dikatakan belum mensyukuri begitu ya, bahwa kita diciptakan itu dengan kondisi yang sangat luar biasa atau sangat sempurna begitu,
0: sempurna dengan, benar,
1: dibedakan dengan makhluk ciptaan lainnya, mengatakan ya. Baik, tapi Ustadz ini sebenarnya masih banyak lagi yang menjadi pertanyaan yang disampaikan oleh Canin, tapi waktu kita atau durasi kita yang kurang gitu ya. Sekarang udah hampir jam 6 pagi, tapi sebelumnya sebelum menutup rangkaian untuk di Cahaya Pagi, izin Ustadz mungkin bisa diberikan semacam pejangan begitu ya untuk kami, agar sekali lagi agar bisa lebih bersyukur begitu ya, atas telah diciptakannya kita gitu sebagai manusia yang sangat sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ini, monggo.
0: Baik. Terima kasih Cak Wahyu, sebagai closing, sebagai kesimpulan, sebagai penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di dunia ini. Baik secara fisik, Allah memberikan akal, memberikan ruh kepada kita ini dengan begitu sempurnanya kepada kita, maka kita harus memahami tujuan hidup penciptaan kita sebagai manusia di alam dunia ini tidak lain adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai pengabdian itu sekali lagi tidak hanya mendasar pada hal-hal yang sifat furu'iyah saja, sebagai ibadah yang mahdhah saja, kita ibadah sholat iya, puasa iya, tapi juga secara muamalah pun kita juga harus baik, bekerja untuk keluarga kita, untuk istri dan anak kita, kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan di sekitar kita, dengan masyarakat kita, dengan kolega kita, dan lain sebagainya. Maka jika itu bisa kita lakukan, maka Allah akan menjadikan diri kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir saya mau berpantun ikan sepat.
1: Cakap.
0: Enake dimakan dibawa gapura.
1: Cakap.
0: Nek wonten sing lepat kula nyuwun Ngapura. Ngeten Cak Wahyu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantur sembahun ngeten ya Ustaz. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita bisa memberi dampak positif begitu ya untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Sehat selalu, sukses selalu untuk seluruh aktivitasnya untuk di hari ini. Matur sembah nuwun. Cane itu tadi untuk perbincangan Wahyu Chan kalian Ustaz Imam Syaroni ngeten nggih di kesempatan pagi hari ini serangkaian Adi Coro Cahaya Pagi. Selanjutnya Cane Wahyu Chan bakalan nglanjutke rangkaian Tanjung Perak Isu iki mbare woro-woro jam 6 dadi aja neng dinding.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Jane woro-woro mbare Wahyu Jan. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana caneng bicilah program sekolah rakyat iki dadi program pemerintah pusat kanggo nyegah anak-anak saka keluarga miskin ekstrim sing pedhot sekolahe. Dheweke nambahno caneng konsep iki sadurunge ya wis dilakoni pemerintah Kabupaten Kediri melalui SMA Dharma Wanita Siji Pare Boarding School. Di sekolah iku caning para pelajar sing asale saka keluarga kurang mampu iso ngentukne fasilitas pendidikan kalian beasiswa. Nyanda kabar liane caning pemerintah Kabupaten Madiun ngoptimalne penjaringan calon peserta didik sekolah rakyat SR tahun ajaran 2016-2017 bareng nggelar open house sing dadi bagian saka upaya sosialisasi. Bupati Madiun caning Hari Wuryanto nyatakne lah kegiatan open house iki dadi sarana kanggo para calon peserta didik lan wong tuwa iki kanggo ngenal luwih cedhak maneh caning tentang sistem pendidikan sing diterapno ndek sekolah rakyat khususnya tentang konsep pendidikan berasrama. Caning umah woro-woro mbare Wayucan monggo ketemu malih ndek woro-woro selanjutnya salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

informasine soal Piala Dunia 2026 sampean kabeh iso ngikuti program-program spesial sak mendinone nang Propapat 96,8 FM karo 585 AM. Mulai perhitungan skor, komentar, sampean yo bakal nemokno cerita-cerita unik nang ajang Piala Dunia tahun iki. Ayo Cak Ning, ojo lali yo rek. Terus ngikuti keseruan ajang Piala Dunia 2026 nang Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae duduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelasno lek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong C ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Cak Ning, penuh tahu krungu istilah perlinsos ka? Iki lho, sistem pelindungan sosial gampangane iki program gotong royong teko pemerintah gawe njogo awake dhewe kabeh ben gak gampang ambruk pas nemoni perkara urip sing gak kepenak. Sing jenenge urip kan gak perkara lancar tok. Kene gak ru kapan loro teko. Kena PHK utawa musibah liyane. Nah, perlinsos iki sing dadi bantalane. Bentuke apa ae sih? Akeh jane. Mulai teko jaminan kesehatan gratis, bantuan pangan, subsidi energi, sampai bantuan gawe pendidikan anak-anak ikene sing kurang mampu. Intine, negara kepengin masekno nek mlarat utawa kena musibah iku dudu akhir teko segalane. Kabeh warga, mbok sing ning kutha utawa sing ning pelosok kampung, kudu duwe hak sing padha gawe urip layak lan aman. Tapi eling yo Caning, program iki yo butuh gotong royong.

sampai kol setengah 10 malam. Di Ning Anerianga, to seto, seto matura, tada tongkel letaya. Epro 4, RRI, Serbaja.

0: Oke, Cak Ning, saiki Wahyu Cak ngelanjutne ya. Samarine woro-woro, saiki bakal ana bangun desa, sing bakal ngancane sampean. Ojo ning ndi, pancet di Pro Papa cari di Surabaya, suara budaya Surabaya, Cak Ning.
1: Cak Ning, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Prompat RRI Surabaya. Enjang menika sengaja ngangkat topik tulung tinulung. Kita saking studio ngaturaken sugeng enjang lan

0: udah nih gak terang-terang. Terus sama banjir kayak gini itu siapa? Wae banget jeneng pegerasane awakku iki. Kok njero tolong yo tolong sapa? Yo izin karo wong. Jenenge wong duwe kan ewangi. Lah yo yo gak enak nek urip jeneng iki ternyata koyo iki. Aduh katok aku. Udah nek gak terang-terang sih. Aduh. Gak lari di sepakar lagu. Yes, om kurang tertangga udah nih. Banyak ke tetangga. Masa tangga ke bawah yang ini. Masih ketemang aku ngasuk. Tak buah inang joko. Yang cipan ini kaya ke bawah yang ini. Buah ya Allah.
1: Bapak ayo nanti ngomong. Om udah nih gak usah kaya. Tapi kok emang ini.
2: Bu, kok sampean nguras dhewean, Bu, tokone?
1: Iya, Bu, apa, Bu?
0: Walah, Nak. Lakulane iki mboten kathah ewang. Kate mboten nguras dhewean ya napa? Lha banyune kebok terus. Kula wis wegel kepengin leren tapi banyune kebok. Lah kula mboten saged liwat nek kata kuras.
1: Bocor ta Bu omane?
0: Engge gemberajak niki Nak, wis waya ganti gentenge. Lah gak duwe rewang Nak, wong tuwek nggih. Sembarang dhewe kok niki.
1: Lho, dhewean ndek oma Bu. Wadane pepun ndi Bu?
0: Ten gak ada.
1: Walah, sakno
0: iki tunggu jenengan. Nggih. Semen ngayep teng mriga sebelah niku lho nak sing gak bocor. Nek niki bocor enak, tapi wis rada terang kok nggih anu dane. Wis gak deres koyo mang. Kulo tak nutukno nguras niku nak nggih.
1: Bu puput ya wangi ae, Bu. Nggih, Bu. Kene kulo ewangi ae. Heeh, Bu, wis gak apa-apa lah, Bu.
0: Semen ewangi ta, Nak?
1: Iya, Bu.
0: Semen gak kesel lang kok.
1: Gak apa-apa, Bu.
0: Nggih, ini keluar yang penting, Bu. Ini keluar.
1: Nggih, Bu. Aku rasa, ya. Sik, ini timbaku yang gede, ya, Bes.
0: Cik. Walah, hari ini teman-teman ini, yuk. Ternyata, yuk, akas-akas. Gini, wangi, wong tua, sing, koyo aku, ini. Walah, yuk. Ini pinter-pinter, ternyata. Gak pegel, Tanak.
1: Mboten Bu, mboten.
0: Ben kate mari mawon kula kurasi dhewe.
1: Ndak apa-apa Bu. Niki tak tambahi iki lho Bu. Mari ngene.
3: Lumayan Bu.
0: Iya Nak, kok kan semen iki sama dalu ya gak mari-mari aku Nak.
1: Eh,
0: ora dhewe.
1: Iku Aurel ta. Rel.
4: Eh, ke.
1: Duh.
4: Kondi.
1: Tak goleki nang omah mau kate nyelek timbo aku.
4: Iki lho. Apa nge apa mari karo Cila
1: itu? Luala. Omah iki Bu Ami iki banjir.
4: Iya, iya. Sakno. Sakno lho mosok wis tuwa nganuki dhewean kan yo dewange ae.
1: Bocor barang ta iki Bu.
0: Bocor nemen nak gembracak iku lho koyo ngono gendenge lho. Wayahe dibenakno iki.
1: Omah salah, tak ewangi pisan ta. Yo wes ayo.
0: Wis kae mari yo anak nek sana.
4: Anak timbomu, kok timbo wesan.
1: Anak teh iku mau siji.
4: Lah yo ayo.
1: Katene le awakmu dibaru ndek kene.
4: Iya iku mau aku lewat kan agek mule katene nedu lan lho kuami. Nganu dhewean, langsung dhewean, yo tak ewangi.
1: Yo wes tak ewangi barang yo.
4: Iya,
1: tak usungi sih.
2: Cek cepet mari iki sakno soale wonge pegel iki koyo
0: enak. Aku nganggo rasane awakku katuwek nguras banget.
1: Yo wis longgo ae.
0: Nek gak kuras yo opo ya? Tambah kebok.
1: Wis sampean longgo ae.
4: Sampean gedean longgo Bu ben awake dhewe ae.
0: Iya, wis matur suwun nak yo aku diewangi wis. Matur suwun sangat wis pokoke aku gak iso mburuhi nak yo gak ndi duwe.
1: Salam mboten apa-apa Bu.
4: Ikhlas.
0: Iya wis nak, wis tak dungakno. Tak dungakno awakmu. Rezekine lancar, sehat terus ya nak yo. Wis tak dungakno. Meni oleh jodoh sing mbok impen no nak yo wis nggih padungakno uripmu sok bahagia.
1: Nggih, matur nuwun nggih, Bu.
0: Heeh. Heeh. Ya wis nak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun nggih, adik-adik, ibu-ibu, mbak-mbak, koncone Mbak Kaila sedoanten nggih. Niki Mbak Kaila syukuran ngleboni omah nggih.
1: Nggih, pinggan niki kula.
0: Muga-muga Mbak Kaila niku mluk kene kerasan rezekine akeh. Tambah sukses nggih. Dadi niki Mbak Kaila mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang baik hati terus Mbak Kaila niku dibantu topo jenenge wangi usung-usung boyong-boyong ya sing barang sakmene kuat ae niki barange Mbak Kaila ya.
1: Ya mboten apa-apa jenenge sak tangga sak kanca.
0: Lah niku lho kula salut kalih kerukunane adik-adik niki nggih, adik-adik mbak-mbak niki sing apa jenenge kula semerap gotong royong niku nggih ya, sering bantu tiang sing butuh bantuan kok yo enten banjir ngewangi nguras ngewangi nopo mawon niku wis pokoke kula seneng delok arek-arek nom-noman koyo ngeten niki pinter-pinter niki kadang kan enten ya nek arek nom-noman niku wis bahkan omahmu banjir bahkan omahmu bocor mboten ngurusi tapi niki nek warga niki pemuda hebat-hebat
1: nggih
0: seneng gotong royong seneng ditolong kali wong sing benar-benar membutuhkan pertolongan.
1: Ya wis gak apa-apa lah Bu wong jenengi sak tangga sak kanca ya ditulungi lek ana perlu-perlu gak nyeloke gak apa-apa Bu.
0: Oh ngoten nah wis hebat cemen kok disemangat kaya ngono iku arek nom-noman biasa arek nom-noman niku wegah lho ngoten niku biasane arek nom-noman ku wis molah rusuh-rusuh kaya nguniku apa mana kecek-kecek kaya nguniku ya
2: awak dewe itu semangat bulat nolongi uang.
1: Iya lagi lo bu masak nak omak kelontang kelantung wis gabut daripada lapa-lapa nolongi uang aja bu. Oh ya kecek-kecek ya seneng aku bu.
0: Nggih, ikhlas nggih ngoten niku nggih.
1: Ikhlas Bu.
0: Nggih, wis muga-muga ae sampean sehat kabeh nggih.
1: Amin.
0: Iso bantu-bantu wong-wong sing tuwek-tuwek.
1: Amin.
0: Sing butuhno. Wis gak peduli wong tuwek wong enom sih tak delok sampean niku seneng ya, seneng nolong-nolong ngono niku.
1: Seneng kula Bu. Kula Bu. Ikhlas Bu.
0: Bu RT monggo ngomong napa? Sekecap. Sekata dua kata monggo Bu RT.
1: Bu RT.
0: Monggo. Terima kasih nggih kali arek nom-nom niki. Monggo.
2: Terima kasih ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah datang di undangannya Bu Kaila. Terima kasih untuk generasi muda yang sudah peduli satu sama lain.